Informasi berikut, Pulau Sumba masih menyimpan terlalu banyak kampung adat seakan melengkapi keindahan alam tanah Marapu. Dan salah satu depung kampung adat yang masih menjaga tradisi Marapu adalah Kampung Adat Marapu di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ini kampung ada di Desa Wurahomba, Kecamatan Kodi, Kampung Adat Tosi yang berdiri megah, merupakan sebuah kampung tradisional yang syarat sejarah dengan depung adat istiadat. Nama Tosi berasal dari kata To yang diepung arti orang dan Si yang diepung arti laki-laki, merujuk pada sosok Rato Loge, laki-laki pertama yang menghuni ini kampung. Sampai ini saat, Tosi tetap jadi pusat kehidupan budaya Marapu yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan penuh penghormatan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk ketong semua.

0: Bapak, potong dulu pohon di sebelah rumah tuh. Takutnya hujan angin nih tumbang lagi kena ketompor rumah.
1: Aman, Mama. Besok baru Bapak potong.

0: tinggal di mana sudah ketong nih. Rumah su rusak nih. Ini nih gara-gara bapak nih. Tunda-tunda terus potong itu pohon. Akhirnya apa? Ke mana su nih?
1: Iya, maaf ya mama.
2: Pohon yang tampak kokoh di musim kemarau bisa berubah menjadi ancaman di musim hujan. Jaga keselamatan diri dan orang terdekat. Jangan biarkan bencana datang tanpa persiapan.

Ada bapak mama bapak saudara kakaknya Ong Deng kakak Nona. Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur mengedepankan kolaborasi pendanaan adaptasi iklim melalui forum jejaring pendanaan iklim guna memperkuat ketahanan daerah, terus juga mendukung pelaksanaan program adaptasi perubahan iklim. Di mana asisten perekonomian dan pembangunan sekretaris daerah Kota Kupang Ignatius Lega bilang kalau ini forum nih jadi momentum memperkuat jejaring kemitraan dan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas ya dalam mendukung berbagai program ketahanan iklim di daerah. Dan menurutnya forum jejaring pendanaan iklim ini juga jadi ruang strategis untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan daerah dengan peluang pendanaan yang tersedia sekaligus bisa bangun kolaborasi yang berdampak langsung untuk masyarakat. Nah, pemerintah Kota Kupang juga memaparkan resiko iklim yang dihadapi daerah serta rencana aksi adaptasi yang sedang dan akan dilaksanakan sebagai dasar pengembangan kerjasama dengan berbagai mitra.

Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Yang jauh

Bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan kepada pelaku UMKM pada Kamis 18 Juni lalu di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Ini kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal khususnya bagi pelaku UMKM. Dan melalui ini kegiatan, pelaku UMKM diharapkan memperoleh tambahan wawasan yang praktis dan bermanfaat dalam mendukung pengembangan usaha. Nah, PLT Kepala Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ian Jimmy Hendrik Simarmata, menyampaikan bahwa UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi daerah, membuka peluang kerja, menghidupkan ekonomi lokal, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dan diingatkan juga kepada ketong, bapak mama, bahas saudara, kakak nyong, dan kakak nona, ketong masyarakat, untuk tetap waspada juga terhadap berbagai penawaran keuangan ilegal. Ketong diharapkan juga sonde muda tergiur dengan tawaran yang menjanjikan keuntungan cepat, diproses mudah, atau sonde jelas depo legalitas, lalu menggunakan layanan keuangan dari lembaga yang resmi juga dan harus diawasi oleh otoritas yang berwenang.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

Petani merupakan garda terdepan dalam produksi pangan. Mereka bertanggung jawab untuk menanam, merawat, dan memanen berbagai jenis tanaman yang menjadi sumber makanan bagi masyarakat. Keberhasilan mereka dalam menghasilkan pangan berkualitas sangat memengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas makanan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memproduksi makanan, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan keberagaman sumber pangan. Penggunaan teknologi pertanian modern seperti irigasi, pupuk, dan pestisida yang ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil panen. Pelatihan dan akses terhadap teknologi ini juga penting untuk petani. Dengan mendukung mereka, kita tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan petani, tetapi juga pada ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi semua orang. Upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang ada akan membantu membangun sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
3: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.

Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, waktu menunjukkan hampir menuju jam 9 pagi dan beta mau mengingatkan sekali lagi ya, bapak-mama, bapak, saudara di Ketumpung Obrolan Akamsi sebentar jam 9 akan ada topik menarik yang mau Ketong bahas bersama dengan narasumber yang Ketong hadirkan di Obrolan Akamsi sebentar, yaitu membangun sistem digital yang aman bagi perempuan dan anak. Seperti apa bapak mama bapak saudara tantangan yang dihadapi saat ini dan bagaimana solusi-solusi yang akan dihadirkan? Pantau terus di FM 104,3 MHz jam 9 pagi sebentar dalam rangkaian Obrolan Akamsi.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena membuka kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu Kecamatan Tangguh Bencana atau Kencana Provinsi NTT pada Kamis 18 Juni 2024. Dalam diapung sambutan, Gubernur menyampaikan bahwa di balik berbagai kelebihan Provinsi NTT, ternyata NTT termasuk daerah dengan kerentanan bencana yang sangat tinggi. NTT adalah provinsi kepulauan yang diberkahi keindahan alam, kekayaan budaya, dan kekuatan masyarakat yang luar biasa. Namun pada saat yang sama, perlu disadari bersama, NTT juga jadi salah satu daerah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Bagi masyarakat NTT, bencana bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Kekurangan air bersih, gagal panen akibat kekeringan, terganggunya aktivitas nelayan serta rusaknya infrastruktur akibat banjir dan longsor adalah persoalan nyata yang berdampak langsung di kehidupan masyarakat. Gubernur menjelaskan bahwa membangun ketahanan bencana harus dilakukan dengan kolaborasi multi pihak untuk dukung berbagai kegiatan masyarakat serta mendorong pembangunan daerah. Pindah ke informasi berikut, Pulau Sumba memiliki ciri khas alam yang indah dipadukan dengan budaya serta kearifan lokal yang sangat kental. Bukti budaya yang kuat di Pulau Sumba adalah ada terlalu banyak kampung adat yang diwarnai rumah adat dan kuburan leluhur dalam bentuk megalitikum yang masih terjaga sampai sekarang, dan salah satu keajaiban itu adalah kampung adat Parona Baroro. Ini kampung ada di desa Waikaninyo, Kecamatan Kodi Bangedo, dan adalah salah satu kampung tradisional yang masih mempertahankan dongpung adat dan budaya Marapu. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

0: RI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Salam sehat dan salam semangat ya di Ketumpung Obrolan Akamsih pada kesempatan kali ini. Seperti yang sudah Beta informasikan sebelumnya, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu membangun ekosistem digital yang aman bagi perempuan dan anak. Dan kita tahu bersama Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di era digital seperti sekarang nih, internet dengan media sosial itu sudah jadi bagian yang sudah terpisahkan ya dari ketumpung kehidupan, mulai dari ketumpung belajar, ketumpung bekerja, sampai cari hiburan hingga bangun relasi, semuanya tuh jadi semakin mudah ya karena teknologi digital. Nah, kira-kira bagaimana nih ketumpung bisa bersama-sama menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan nyaman? Dan kira-kira apa peran pemerintah, keluarga, institusi pendidikan, dan juga masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang lebih melindungi perempuan dan anak? Terkait dengan topik yang akan kita bahas pagi hari ini ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, membangun ekosistem digital yang aman bagi perempuan dan anak ya, sudah bergabung dengan Beta melalui line Zoom bersama dengan Pro 4 RRI Kupang. Ketumpung narasumber pada pagi hari ini ada Ibu Maria Yeskiak, Eskom MIT, selaku Kabid Layanan Government pada Diskom Info Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga Ibu Zerlinda C.A. Sanam, SPSI, MPSI, psikolog, selaku Ketua Layanan Psikologi Terpadu Undana, sekaligus dosen prodi psikologi FKM Undana. Beta mencoba untuk menyapa dulu ketua

0: Muda ya. Iya. Kak Serlinda dan Ibu Maria ya, terkait dengan ketumpung obrolan pada kesempatan pagi ini ya, membangun ekosistem digital yang aman bagi perempuan dan anak. Mungkin beta ke Ibu Maria dulu ya. Iya. Baik. Ibu Maria, ini kan kalau ketong lihat sekarang ya, internet nih sudah jadi bagian dari keseharian masyarakat ya, seperti yang tadi sudah beta informasikan juga ya, bapak-bapak saudara, ketong semua di sini dari bekerja, belajar sampai cari hiburan semua serba digital nih. Nah, terkait dengan program juga nih yang dicanangkan dari pemerintah provinsi ya, pemerintah provinsi juga memiliki program yang namanya Cyber Sehat. Nah, boleh dijelaskan nih Ibu Maria, sebenarnya apa nih yang melatar belakangi lahirnya program ini? Silakan Ibu Maria.
1: Ya. Baik, terima kasih Kak Feli. Kita tahu ya bahwa pemanfaatan teknologi digital ini sudah masif sekali.
0: Ya.
1: Jadi di hampir semua lini aktivitas kehidupan itu sudah melibatkan teknologi, khususnya teknologi digital. Jadi masyarakat kita di NTT pun mengadaptasi itu. Jadi untuk belajar, untuk bekerja, untuk jualan, untuk akses layanan publik juga kita menggunakan teknologi digital. Nah, ketika penggunaan teknologi digital ini menjadi masif, kita tidak bisa menghindari ancaman yang juga muncul pada saat yang sama atau risiko yang juga muncul pada saat yang sama. Seperti yang paling marak sekali terjadi itu penipuan daring. Juga ada penyebaran berita yang tidak benar atau hoax. Lalu ada perundungan cyber. Dan dua poin yang akan saya sebutkan ini yaitu eksploitasi seksual terhadap anak. Juga judi online. Itu menjadi hal yang menjadi perhatian besar dari Bapak Gubernur. Jadi ketika kita membaca pemberitaan bahwa tingkat prostitusi online anak-anak, bahkan anak SD, SD SMP di Kota Kupang itu angkanya tinggi sekali, Bapak Gubernur concern sekali dengan itu dan kemudian dalam dialog dengan Bapak Rektor Undana, Bapak Jeffrey, beliau berkata bahwa kita harus lakukan sesuatu, begitu. Ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus lakukan sesuatu. Dan kami menindaklanjuti itu berkoordinasi bersama dengan Undana, dengan Bapak Rektor dan tim, dan muncullah Siber Sehat Nusa Tenggara Timur sebagai platform integrasi yang hadir yang fokusnya melindungi, membantu, tapi juga memberdayakan masyarakat NTT di ruang digital, tapi gratis. Jadi Cyber Sehat ini kami bangun dengan semangat bahwa teknologi itu harus memperkuat kemanusiaan, tidak boleh lemah. Seperti itu, Kak Feli.
0: Iya. Baik ya, jadi program ini hadir bukan tanpa alasan ya, tetapi sebagai jawaban atas berbagai tantangan dan resiko yang
1: Dan
0: muncul.
1: bentuk tanggung jawab pemerintah juga.
0: Iya, betul. Seiring semakin masifnya penggunaan internet ya, Ibu Maria ya.
1: Betul, iya.
0: Baik. Oke, semakin besar pemanfaatan teknologi juga semakin besar pula tanggung jawab
1: resikonya,
0: semua ya.
1: iya.
0: Untuk memastikan ruang digital tetap aman dan sehat bagi semua ya, Ibu.
1: Betul, iya.
0: Oke, baik. Membangun ruang digital yang aman tentunya sonde bisa dikerjakan sendirian ya. Apakah Diskominfo NTT juga menggandeng berbagai pihak nih dalam mewujudkan tujuan tersebut, Ibu?
1: Betul. Jadi kami menyadari bahwa menghadirkan ruang digital yang sehat membutuhkan kerja kolaborasi. Sehingga Dinas Kominfo sebagai wakil pemerintah Provinsi NTT mengadopsi pendekatan pentahelix sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor. Jadi pemerintah kami tempatkan sebagai regulatornya atau fasilitatornya, lalu ada keluarga sebagai pelindung utama untuk anak kita, lalu ada sekolah juga sebagai pusat pendidikan karakter, baik karakter manusianya,

0: karakter digitalnya. Kemudian ada juga perguruan tinggi. Kami sudah bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana sebagai mitra yang memberikan layanan keilmuan, layanan profesional. Juga ada komunitas-komunitas masyarakat yang kami harapkan berfungsi sebagai pengawas sosial. Jadi, pemerintah bergerak di bidang regulatornya, dunia pendidikan memperkuat literasinya, perguruan tinggi menyediakan dukungan keilmuan, kemudian komunitas-komunitas ini juga termasuk media ya, seperti yang sedang kita lakukan saat ini, RRI, berperan dalam edukasi publik dan keluarga, kemudian menjadi perlindungan pertama bagi anak-anak kita. Seperti itu, Kak Feli.
1: Oke, ini kolaborasi memang menjadi kunci ya, Ibu Maria, karena keamanan digital ini urusan bersama, berarti mulai dari pemerintah, keluarga, masyarakat, hingga keluarga sekolah juga termasuk ya.
0: Adalah ekosistem, karena kita prinsipnya sederhana, dibutuhkan seluruh ekosistem untuk membesarkan seorang anak, dan juga dibutuhkan seluruh ekosistem itu untuk melindungi anak-anak kita di ruang digital.
1: Oke, baik. Nah, sejak program ini diluncurkan atau sementara akan diluncurkan, Ibu ini, apakah sudah banyak aduan yang masuk terkait terkait akun atau aktivitas digital yang
0: Oh iya,
1: meresahkan masyarakat sejauh ini?
0: ya. Jadi kurang lebih 1 bulan pasca launching Siber Sehat Nusa Tenggara Timur tanggal 9 Mei 2026, Bapak Gubernur launching, dan kami kemudian secara aktif mempromosikan, mensosialisasikan tentang Siber Sehat ini. Dan dari traffic yang masuk itu, traffic paling tinggi ada di laporan terkait aduan nomor. Jadi pengaduan nomor-nomor yang menurut masyarakat mengganggu, penipuan, dan lain-lain. Nah, di angka statistik sendiri, pelaporan terkait nomor telepon seluler itu trafiknya paling tinggi di nomor-nomor yang dikeluarkan atau di-create oleh Telkom ya, seperti Telkomsel, AS, dan lain-lain ya. Kemudian ada juga pengaduan nomor-nomor dari Indosat, dari XL, yang porsinya paling kecil dari Smartfren. Jadi masyarakat merasa terganggu dengan spam, spam yang masuk ke gadget mereka, dan mereka menggunakan layanan aduan nomor ID yang bisa diakses di Siber Sehat Nusa Tenggara Timur.
1: Oke, baik. Data-data seperti ini penting sekali karena memberi gambaran bahwa ancaman di ruang digital itu nyata ya.
0: Betul,
1: Iya.
0: dan kami masih terus mendorong masyarakat, khususnya untuk pendampingan terhadap perempuan dan anak, karena masih muncul paradigma bahwa ada rasa malu kalau mau minta pertolongan, ada rasa tersudutkan, dan lain-lain ketika perempuan dan anak itu mengalami kondisi tidak menyenangkan di dunia digital. Nah, ini yang perlu kami terus-menerus edukasi dan dorong, bahwa bukan sesuatu yang aib ketika perempuan atau anak itu dibully di media sosial atau di cyber, dan mereka melaporkan, lalu kemudian didampingi, diupayakan untuk mereka menjadi sehat kembali, menjadi semangat kembali.
1: Ya.
0: Itu yang perlu kami dorong, Kak Feli.
1: Baik, perlu mendapatkan perhatian bersama ya,
0: Iya,
1: tentunya.
0: betul.
1: Baik. Iya, baik ya. Kalau melihat aduan yang masuk sejauh ini berarti masih kayak gangguan ini ya, SMS spam begitu ya.
0: Ya, betul.
1: Iya.
0: WhatsApp, pesan-pesan WhatsApp yang
1: Iya, ya, pesan.
0: spam dan mengganggu penawaran-penawaran dan lain-lain.
1: Oke, masih apakah masih ada apa kasus-kasus begitu yang sudah masuk atau yang paling sering ditemukan di ruang digital saat ini, Ibu?
0: Iya, kasus yang paling sering muncul ketika orang mengakses dunia digital adalah mereka kemudian terkontaminasi dengan tawaran judi online. Dan ini semasif sekali terjadi, bahkan terkadang ketika akses internet di kantor menggunakan jaringan WiFi dan ada oknum tertentu yang terlibat judi online, website dari unit kerja tersebut ikut kemudian diban oleh Komdigi karena terindikasi ada akses terhadap akun-akun judi online. Itu marak sekali dan kami di Dinas Kominfo Provinsi NTT, khususnya di bidang persandian itu bekerja keras supaya jangan sampai website-website ofisialnya pemerintah ini kemudian diban oleh atau di apa diblokir oleh Komdigi karena terindikasi mengakses dalam jaringan yang sama yang mengakses situs judi online, begitu Kak Feli.
1: Baik ya, ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, bapak-bapak,
0: Ya.
1: bapak, saudara, pendengar setia Pro4 RRI Kupang. Juga aktivitas di dunia maya ini juga membutuhkan perhatian sama seperti di dunia nyata juga ya.
0: Iya.
1: Iya, baik. Mungkin beta ke Kakak Zerlinda dulu.
2: Baik, Kak.
1: Iya. Kakak, ini luar biasa yang sudah disampaikan oleh Ibu Maria tadi juga nih. Kalau dari kacamata psikologi nih, belakangan ini kan apa ya, istilah kecanduan digital semakin sering kita dengar ya, Kakak ya.
2: Tuh.
1: Bagaimana nih layanan psikologi terpadu Undana melihat fenomena ini, terutama bagi anak dan remaja?
2: Ya, jadi seperti yang tadi Ibu Maria sudah sampaikan ya, bahwa kita hidup saat ini dengan teknologi, dengan digitalisasi yang sangat masif, tidak hanya orang dewasa saja yang terpapar seperti itu, bahkan anak-anak sampai remaja. Dan memang ini menjadi satu masalah yang sangat apa ya, sangat masif saat ini dan bisa mempengaruhi ke psikologis dari anak, apalagi ketika sudah namanya terjadi sampai ke kecanduan. Kadang orang tua berpikir gitu, kenapa ya anak saya itu bisa berjam-jam di depan handphone, bisa berjam-jam di dalam kamar tidak keluar. Mereka ngapain sih? Terus nanti kalau sudah keluar itu moodnya sudah berubah, tidak bisa lepas dari HP dan berbagai gangguan perilaku. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda terjadi yang namanya kecanduan gadget. Nah, karena kan sekarang itu media-media sosial yang kita tahu, media-media sosial yang kita akses itu kan ada yang namanya algoritma. Nah, algoritma ini dirancang supaya pengguna, user, kita sebagai user itu tertarik untuk membuka terus, untuk mengakses aplikasi, untuk scrolling terus seperti itu. Nah, yang kita yang
0: Boring
2: dewasa
0: ya, Kak.
2: saja,
0: Ya.
2: kita yang dewasa saja itu kadang sulit untuk lepas dari gadget, apalagi yang usianya masih sangat muda, apalagi yang usianya masih anak-anak dan remaja seperti itu.
1: Iya, ini tentu menjadi perhatian bersama juga karena anak-anak dan remaja sedang berada pada fase perkembangan yang sangat membutuhkan
2: Betul,
1: pendampingan ya dari orang dewasa tepatnya ya.
2: betul.
1: Oke. Nah, Kak, jika seseorang menjadi korban perundungan cyber atau kekerasan digital, ini dampak psikologi seperti apa nih yang biasanya muncul nih?
2: Baik. Perundungan, kita bicara mendengar perundungan saja itu sudah sesuatu yang sangat apa ya, menakutkan gitu. Apalagi ini kita bicara tentang perundungan digital. Banyak hal bisa terjadi di dunia digital. Foto yang diupload, sekali kita upload di internet, katakanlah dia akan stay, dia akan ada di situ untuk selama-lamanya. Jadi jejak digitalnya pasti ada. Ibu Maria pasti sudah lebih lebih paham tentang hal tersebut. Nah, gitu. Jadi perundungan digital kalau apalagi pada anak atau remaja yang memang tahap perkembangannya itu adalah atau tugas salah satu tugas perkembangannya itu adalah untuk mencari jati diri, untuk bersosialisasi dengan anak-anak seusianya, lalu ketika dia setelah dapat perundungan itu dia akhirnya merasa terkucilkan, dia akhirnya tidak diterima, merasa ditolak oleh lingkungan, oleh anak-anak sebayanya, itu dampaknya akan sangat-sangat luar biasa karena memang itu menghambat tugas perkembangan dari anak dan remaja itu sendiri. Jadi orang tua atau orang-orang di sekitar, keluarga terdekat, guru, mungkin teman-teman, guru BK, itu bisa lebih harus lebih peka lagi terhadap perilaku atau perubahan perilaku pada anak maupun remaja. Karena saat ini mungkin yang kita lihat itu, kok dia hari ini ke sekolah, besok lagi tidak. Tuh, atau dulu nilainya bagus ya di sekolah, ini anak rajin sekolah kok, terus tiba-tiba dia tidak mau masuk sekolah lagi, terus kalau di sekolah tuh sukanya murung, menarik diri. Nah, bisa jadi ada problem perilaku yang memang kalau ditelusuri akhir-akhir ini kurang lebih 2-3 tahun ke belakang, ketika ditelusuri problem pada anak dan remaja, ketika dia telisik lebih jauh, ternyata permasalahannya dari HP. Ada sesuatu yang terjadi di situ.
1: Baik ya. Ini kadang akibat kekerasan digital ini bukan hanya terlihat secara fisik ya, tapi dampaknya terhadap kesehatan mental bisa berlangsung cukup lama ya, Kak ya.
2: Betul, betul, Kak Feli.
1: Oke. Nah, Kalinda, apa saja nih tanda-tanda yang perlu diwaspadai ketika seorang anak mulai mengalami kecanduan gawai atau media sosial ini?
2: Biasanya kita lihat ada perubahan pada pikiran, kognitif, perasaan, dan perilaku. Tapi bisa kita waspadai itu 5 tanda utama. Yang pertama, anak itu kehilangan kontrol. Janji main game 1 jam, tapi main game atau pegang HP 5 jam, 6 jam, bahkan lebih. Marah kalau diminta HP-nya dari orang tua. Nah, itu bisa jadi pertanda yang pertama. Lalu yang kedua, gangguan fungsi. Tadi sempat saya singgung, misal nilainya turun di sekolah, guru melaporkan kok nilainya menurun ya. Lalu sering telat bangun. Kan biasanya kalau anak main HP itu bisa sampai malam, bisa sampai pagi, sampai subuh. Skip makan, skip mandi, seperti itu. Lalu gelisah, marah, cemas berlebihan ketika HP-nya diambil. Lalu durasi main HP-nya semakin hari semakin lama, seperti itu. Lalu dia tahu bahwa nilainya itu turun, lalu dimarahi dari orang tua, tidak bisa tidur, begadang terus, tapi tetap buka HP. Gitu. Jadi tanda utamanya itu paling susah kalau dipisahkan dari HP-nya. Dan kalau dipisahkan tuh ada perubahan perilaku yang drastis yang sampai membuat orang tua, ih, kok anak saya dulu tidak begini, sekarang kok dia jadi begini. Nah, seperti itu, Kak.
1: Baik, ini penting untuk diketahui bapak-bapak, saudara, para orang tua ya. Karena seringkali tanda-tandanya muncul tuh dia secara perlahan dulu ya, tapi malah dianggap sebagai hal yang biasa begitu ya. Nah, Kak, kalau bicara soal pencegahan ini, Kak, langkah sederhana apa nih yang bisa dilakukan orang tua supaya anak tidak terjebak dalam kecanduan digital ini?
2: Kalau kita bicara pencegahan, berarti yang bisa mungkin orang tua lakukan adalah coba tunda pemberian teknologi kepada anak. Gitu. Bahkan ahli-ahli psikologi, ahli-ahli kesehatan itu menyarankan bahwa anak itu diberikan akses untuk bermain media sosial itu bahkan di usia 15 tahun sampai 16 tahun. Seperti itu, baru dia bisa punya akun sendiri. Kalau pegang HP, boleh pegang HP, tapi yang HP yang jadul begitu, yang terbatas untuk anak itu bisa akses YouTube dan media-media sosial yang lain. Seperti itu, jadi kita dari orang tua sendiri perlu tahu batasan. Oh, anak usia segini sudah boleh dikasih HP atau belum sih? Gitu, lalu pastikan durasinya. Gitu kan, biasanya kalau orang tua sekarang kalau anak mau makan supaya tidak tantrum dikasihnya HP, lalu ternyata tidak dikontrol tuh, anak pegang HP dari pagi sampai siang gitu. Lalu tentunya pengawasan yang diakses anak itu apa, yang ditonton anak itu apa. Lalu juga bisa misalnya kalau sedang waktu makan malam, berarti sama sekali tidak boleh pegang HP, harus duduk ngobrol bersama dengan orang tua gitu. Lalu 1 jam sebelum tidur tidak boleh akses HP, pegang HP. Lalu yang berikutnya yang menurut saya paling penting, orang tua juga perlu untuk jadi role model gitu. Mencontohkan kalau mau anaknya itu lebih banyak bicara dengan orang tuanya, lebih banyak beraktivitas dengan orang lain ya. Orang tua jangan sampai justru di rumah pegang HP terus. Jadi okay. Anak justru mencontoh, ih kok mama yeah. atau ih bapak saja pegang HP terus. Bapak saja makan pegang HP, ke kamar mandi bawa HP, masa saya tidak boleh? Gitu.
1: Iya,
2: jadi orang tua diusahakan menjadi role model terlebih dahulu.
1: Iya, menarik sekali. Rupanya pencegahan ini bukan semata membatasi penggunaan gadget ya, tapi juga harus apa ya, menghadirkan pola pengasuhan yang tepat juga ya. Kasih jadi role model juga seperti yang tadi Kak Linda sampaikan ya.
2: Betul, Kak Feli.
1: Oke. Nah, komunikasi antara orang tua dan anak ini tentunya juga menjadi hal yang sangat penting nih, Kak. Ya pasti banyak orang tua juga kayaknya sudah habis akal juga ini caranya ke mana, bangun komunikasi seperti apa. Nah, kira-kira cara membangun komunikasi yang efektif nih terkait penggunaan internet dan media sosial seperti apa nih, Kak?
2: Oh ya, baik, kalau kita bicara mengenai komunikasi dengan orang tua, antara anak dan orang tua, terkadang anak itu dia, apalagi anak remaja ya, itu kan biasanya malas tuh kalau ditanya-tanya sama orang tuanya. Gitu, apalagi hari ini, lu jangan pergi situ, kamu jangan ke situ, tidak boleh ke situ. Nah, itu mereka biasanya akan tambah bikin, mereka akan justru akan melawan itu. Tapi mungkin yang bisa disarankan untuk orang tua adalah dengan mengubah ya yang sebelumnya sifatnya obrolannya tuh kayak interogasi, tapi bisa dengan obrolan yang sifatnya santai. Jadi menganggap anak itu sebagai ya teman, hari ini kamu buat apa di rumah atau di sekolah gitu. Di TikTok tuh ada konten apa sih yang buat kamu senang? Begitu. Jadi kalau anak bercerita, kalau anak sedang menceritakan masalah atau apapun, hindari untuk ih mama atau bapak dulu tuh lebih susah daripada kamu. Gitu. Apa sih hanya masalah segitu kok sudah kayak gitu. Nah, itu anak biasanya dia akan menolak untuk bercerita lebih lanjut gitu. Tapi ketika orang tua misalnya menerima, memvalidasi, bisa bercerita, bisa mendengarkan dengan baik, biasanya anak kalau ada masalah apapun dia lebih terbuka. Jadi kita mencegah, itu juga bisa bagian dari pencegahan gitu. Karena anak tahu ketika dia bercerita itu orang tuanya itu mendengar dengan tidak menghakimi. Seperti itu. Lalu juga kalau terkait dengan digital, orang tua bisa mendiskusikan dengan anak gitu. Kira-kira kalau di rumah itu batasan screen time itu seperti sebaiknya yang bagaimana gitu. Lalu habiskan waktu bersama-sama dengan anak. Gitu. Misalnya, oh ya kita jalan ke sini tapi tidak ada yang boleh pegang HP ya. Dan ya, adik sendiri boleh pegang HP, bapak, mama, kakak tidak pegang HP juga. Seperti
1: ya, benar-benar ya, ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, para orang tua-orang tua hebat, bahwa tentunya anak membutuhkan ruang untuk bercerita, untuk didengar juga ya, dan didampingi, bukan hanya sekedar diawasi ya, Kak ya. Oke. Baik, mungkin kita kembali ke Ibu Maria dulu nih.
0: Iya,
1: baik. Ibu Maria tadi sudah dijelaskan luar biasa ya, terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, terus dari kacamata psikologi juga yang sangat mengedukasi ketong semua pada kesempatan pagi ini. Nah, jika masyarakat menemukan kasus perundungan cyber, terus eksploitasi anak, atau misalnya kekerasan berbasis gender di internet, ini apa nih langkah pertama yang sebaiknya dilakukan nih, Ibu Maria?
0: Baik, Kak Feli. Sesuai dengan apa yang kami siapkan di Cyber Sehat NTT ini, jika ada temuan atau mungkin ada yang bersangkutan menjadi korban dari perundungan cyber atau eksploitasi atau juga kekerasan berbasis gender di ruang digital, yang pertama kali perlu dilakukan adalah jangan merasa ketakutan atau panik, dan jangan membalas. Jadi dibully jangan membalas, karena seringkali itu justru membuat keadaan menjadi lebih buruk. Jadi simpan semua bukti perundungan, kekerasan yang mereka temukan atau mereka alami di dunia digital, baik itu berupa tangkapan layar, screenshot, atau misalnya ada link-link tertentu yang dibagikan yang kemudian berujung kepada eksploitasi dan lain-lain. Juga misalnya melalui nomor telepon, ada perundungan atau eksploitasi yang disampaikan melalui pesan WA, itu disimpan baik-baik, di screenshot baik-baik, maupun nama akunnya, waktu kejadiannya, kondisi itu terjadi dalam format seperti apa, pesan WA kah, video call kah, atau harus mengakses link-link tertentu, itu di-save baik-baik, disimpan baik-baik, dan segera laporkan melalui menu aduankonten.id yang ada di Cyber Sehat Nusa Tenggara Timur. Ini adalah menu yang dibuat di Cyber Sehat, menghubungkan masyarakat dengan Kementerian Komdigi. Jadi dari Kementerian Komdigi menindaklanjuti kondisi ini, karena kita tahu bahwa pemerintah juga secara khusus memandang bahwa kondisi digital yang sehat bagi anak-anak itu penting, sehingga diterbitkanlah peraturan pemerintah PP Tunas, dan di Siber Sehat NTT sendiri kami punya menu khusus yang membahas tentang perlindungan terhadap anak-anak kita. Karena pemerintah menganggap anak kita adalah aset generasi muda yang untuk menjadi generasi muda, generasi emas di tahun 2045, kita perlu menyiapkan mereka sehat fisik dan mental. Jadi ketika ada kondisi yang tidak menyenangkan yang terjadi di ruang digital, Komdigi membuka ruang yang lebar untuk masyarakat bisa menyampaikan pengaduan. Nah, kalau sampai ada korban yang mengalami kondisi perundungan atau kekerasan berbasis gender misalnya di ruang digital, bisa juga menghubungi layanan psikologi yang Kak Serlinda dan teman-teman kelola di Undana. Jadi ada Bapak Ibu psikolog yang ada di Undana yang memberikan bantuan konseling maupun pendampingan untuk kondisi psikologis dari korban-korban eksploitasi, bully, kekerasan, dan lain-lain. Jadi kita berharap bahwa masyarakat itu paham bahwa ketika terjadi kondisi tidak menyenangkan, korban itu tidak sendiri. Jadi negara hadir dan menyediakan mekanisme perlindungan dan juga pendampingan. Seperti itu, Kak Feli.
1: Baik ya. Wow, ini informasi ini juga penting sekali ya, karena masih banyak masyarakat yang mungkin sudah melihat kejadian tersebut atau mengalami tapi belum mengetahui ini harus lapor ke mana dan bagaimana menanganinya, begitu ya. Jadi informasi tadi sangat penting untuk pendengar, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, jika melihat atau bahkan mengalami itu tadi sudah disampaikan langkah-langkahnya harus menuju kemana, dan kiranya informasi ini juga membantu masyarakat ya Ibu Maria ya. Ya. Baik Ibu Maria, sebagai penutup nih ya bersama Diskom Info NTT, apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar dapat menjadi pengguna internet yang lebih bijak dan juga bertanggung jawab? Silakan Ibu Maria.
0: Baik, pesan dari kami Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur mewakili pemerintah kepada masyarakat, ruang digital ini adalah ruang hidup barunya masyarakat, sehingga ruang yang baru ini harus aman bagi perempuan dan juga bagi anak, sebagaimana kita menjaga keamanan ruang fisik. Jadi kalau di ruang fisik kita harus aman, di ruang maya juga kita harus aman. Jika mengalami kondisi perundungan, penipuan, eksploitasi atau kekerasan digital, jangan diam dan jangan menghadapi sendiri. Laporkan melalui Siber NTT agar dapat ditangani bersama. Kemudian kita sebagai bagian dari masyarakat perlu berkolaborasi, bahwa perlindungan perempuan dan anak di ruang digital itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, masyarakat, komunitas, dan lain-lain. Kita tidak dapat menghentikan perkembangan teknologi, tetapi kita dapat memastikan bahwa teknologi ini berkembang dengan nilai kemanusiaan, perlindungan, dan juga kepedulian. Jadi transformasi digital yang berhasil ini bukan hanya seberapa cepat masyarakat terhubung ke internet, tapi juga seberapa aman masyarakat hidup di dalamnya. Mari sama-sama ketong membangun ruang digital yang aman, yang sehat, dan ramah bagi setiap orang, khususnya bagi perempuan dan anak.
1: Baik, terima kasih Ibu Maria. Ya, beta ke Kakak Linda dulu. Kakak Linda. Iya, Kakak Linda,
2: Baik.
1: sebagai penutup juga nih, apa nih pesan dari Kakak sebagai seorang psikolog juga ya kepada para orang tua dan kepada masyarakat agar mampu mendampingi anak-anak menjadi generasi digital yang sehat dan juga tangguh nih Kak. Silakan Kak.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Fili. Pesan dari saya, ruang digital itu netral. Jadi kita bisa belajar banyak hal di situ, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati, bisa jadi itu menjadi sesuatu yang merugikan. Kendalinya ada di tangan kita. Saya setuju dengan Ibu Maria tadi menyampaikan, ini bukan saja tugas pemerintah, tapi tugas kita bersama. Dimulai dari diri kita sendiri dulu, kitalah yang memegang kendali dan kontrol atas gadget atau teknologi yang kita miliki. Mari sama-sama bijak dalam mengakses, mari sama-sama belajar untuk mengelola emosi, mengelola diri, sehingga nantinya ketika kita menjadi orang tua, ketika kita menjadi atau guru misalkan, atau dari banyak pihak, media digital ini kita bisa lebih melatih kepekaan terhadap sesama,
1: Iya.
2: begitu. Dan pesan saya juga, ketika mengalami kekerasan berbasis digital atau mengalami suatu tindakan kejahatan, jangan ragu untuk melapor, jangan ragu untuk mencari bantuan, karena bantuan pasti selalu ada dan tersedia bagi kita. Dari saya, mungkin seperti itu, Kak, bahwa mulai dari diri kita sendiri.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Maria dan juga Kakak Linda ya. Semoga pesan ini juga menjadi pengingat bagi ketong semua ya, bahwa membangun ekosistem digital yang aman ini dimulai dari keluarga, lingkungan, dan kepedulian bersama terhadap perempuan dan anak ya. Ibu Maria dan Kakak Linda ya. Dan seharusnya teknologi ini menjadi sarana untuk belajar, bertumbuh, dan membangun masa depan yang lebih baik, bukan justru menjadi ruang yang menghadirkan rasa takut dan juga ancaman ya. Tadi sudah disampaikan Kakak Linda dan Ibu Maria, mari jadi pengguna internet yang cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab, dan sama-sama ketong ciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan inklusif bagi semua. Terima kasih beta sampaikan kepada kedua narasumber pagi hari ini yang luar biasa. Ada Ibu Maria YS Kiak, Eskom MIT, selaku Kabid Layanan E-Government Diskom Info Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga Kakak Serlinda Sanam, SPI MPSI Psikolog, selaku Ketua Layanan Psikologi Terpadu Undana, dan juga dosen Prodi Psikologi FKM Undana. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Ibu-ibu hebat, Kakak hebat. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Feli, terima kasih Ibu Maria.
0: Terima kasih Bu Linda, Kak Linda dan Kak Feli, terima kasih, sudah bisa ada di dalam satu ruang yang sama hari ini.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Saya izin leave Zoom.
2: Selamat pagi, saya izin.
0: Ya, terus selamat pagi Kak Feli.
1: Ya. Demikian Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ketempung obrolan AKAMSI pada kesempatan hari ini terkait membangun ekosistem digital yang aman bagi perempuan dan anak. Semoga memberikan edukasi dan juga informasi untuk Bapak Mama, Bapak Saudara untuk menjaga ekosistem digital yang sehat, terutama bagi perempuan dan anak. Setelah ini masih lanjut Sasando pagi hingga siang menemani aktivitas Bapak Mama, Bapak Saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria membuka rapat koordinasi awal penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi NTT tahun 2026 yang berlangsung di kantor wilayah BPN Provinsi NTT pada Kamis 18 Juni 2026. Gubernur menegaskan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan penataan aset dan penataan akses yang terintegrasi. Menurutnya, reforma agraria merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, bukan semata menjadi tugas Kementerian ATR BPN. Oleh sebab itu, seluruh anggota GTRA di tingkat provinsi maupun kabupaten kota perlu meningkatkan komitmen dan mengambil peran secara optimal sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pindah ke informasi berikut, tren wisata berbasis pengalaman mendorong munculnya destinasi menikmati senja dari rooftop hotel di Labuan Bajo. Salah satu yang mulai menarik perhatian Bapak Mama Bah Saudara adalah rooftop Local Collection Hotel dengan panorama langsung menghadap Laut Flores dan dia penggugusan pulau di kawasan Barat Flores. Ini konsep wisata menikmati matahari terbenam nih dinilai menjadi bagian dari perkembangan pariwisata premium di Labuan Bajo. Wisatawan kini sonde hanya mencari destinasi, tapi juga pengalaman visual, suasana eksklusif, dan lokasi estetik yang bisa dinikmati bersama keluarga dan dibagikan di dongpung media sosial. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: jalan dong.
1: Kenapa Lai? Katong ini sudah terlambat mau ujian, nah.
0: Lu sudah lihat kok? Itu lampu masih kuning, nah.
1: Lu kesone tahu sa. Beta su biasa. Lampu masih kuning, sa beta su jalan. Apalagi sekarang kotong su terlambat nih.
0: Lu tahu kok Sonde, lampu kuning tuh tandanya kotong harus hati-hati. Kalau lampu merah tuh tandanya berhenti. Nah, kalau su warna ijo baru kotong boleh jalan. Begitu sa kotong mesti kasih tahu le nih. Persis kayak anak kici sa.
1: Betul le kawan. Makasih suka ingat beta.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kalau kotong bawa omong tentang cemilan tradisional yang sederhana tapi selalu berhasil menggugah selera. Ini ada salah satu cemilan ubi bakar Cilembu, tentu masuk dalam daftar favorit banyak orang. Sekilas sudah tampilan memang sonde beda jauh dengan ubi-ubi pada umumnya. Tapi kalau pas kotong penggak ini panggang dia sampai matang, dari celah kulitnya itu akan keluar cairan kental berwarna keemasan yang menyerupai madu. Karena ini keunikan nih, ubi Cilembu sering dijuluki sebagai ubi madu. Meskipun sering dikaitkan dengan Bogor dan banyak dijual di kawasan puncak, ternyata ubi Cilembu juga sebenarnya ada di ketemu sekitar ya. Dia juga memang sebenarnya berasal dari desa Cilembu, kecamatan Pamulihan di Jawa Barat, dan sudah dikenal luas sejak tahun 1990-an. Ini juga jadi salah satu komoditas khas Jawa Barat yang tentunya punya dia pun nilai ekonomi tinggi.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: siapapun dompet nih. Mama nih taruh sembarang saja lah.
1: Bapak, lihat tidak sabun dompet? Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
0: Ini kau pun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
1: Ini sudah. Tapi tunggu dulu, di mana sabun uang 50 ribu? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
0: Kau sembarang saja, lihat baik-baik dulu lah.
1: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur. Uang dari mana tadi, Adi? Dari mama, toh.
0: Nah, lihat, toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
1: Maaf, Bapak. Saya cuma tes Bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, bapak mama bahas saudara, kakak nyong dan kakak nona. Kali ini ketong merapat dulu ke salah satu daerah yang dia punya kuliner khas, yaitu dari Kota Dumai di Provinsi Riau. Dia pun nama tuh gulai udang. Mungkin bapak mama saudara pernah dengar ya makan gulai, tapi dia gulai udang. Ini hidangannya dia jadi salah satu makanan favorit masyarakat setempat di sana karena memadukan hasil laut yang melimpah dengan rempah-rempah khas Melayu. Apalagi Kota Dumai ini, bapak mama saudara, ini adalah daerah pesisir yang dekat dengan sumber penghasil udang. Makanya masyarakat setempat tuh banyak mengolah udang jadi berbagai jenis masakan. Salah satunya gulai udang. Nah, ini makanan nih bapak mama bapak saudara, dia juga tentunya pakai udang segar ya, yang dimasak dengan santan. Terus ada aneka bumbu rempah seperti kunyit, cabai, bawang merah, bawang putih, serai, dan daun-daunan aromatik yang menghasilkan cita rasa gurih dan harum. Dia pun keistimewaan tuh ada di dia pun kuah yang kental, gurih, dan sedikit pedis. Santan yang digunakan juga memberikan rasa lembut, sementara rempah-rempahnya itu menciptakan aroma yang menggugah selera, bikin ngiler ya dan jam begini. Dalam beberapa variasi, bapak mama bapak saudara, masyarakat Dumai juga dong tambah kacang panjang atau sayuran lain, sehingga ini hidangan jadi lebih kaya rasa dan bernilai gizi.

0: terus. Sebaiknya ini yang sampah.
1: Apalai sayang, Bisa udah dapat janji nih siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suanto Barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian, nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih Beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, Beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, Beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

0: Beta butuh konsentrasi. Pikiran ada kacau begini, tugas terlalu banyak.
1: Karmana bisa konsentrasi, Kobus, kalau kamar model begini nih?
0: Jangan terlalu omong banyak. Ayo, bantu beta kasih bersih dulu.

0: sih? Asik juga.
1: Kayaknya beta su bisa konsentrasi kerja tugas nih.
2: Makanya jaga kebersihan. Pikiran yang jernih itu diawali dari lingkungan yang bersih, Bos.
0: Siap, Bos.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, satu lagi makanan khas dari Ketompong daerah Nusa Tenggara Timur. Kali ini ada kaparak ya. Kaparak ini merupakan makanan tradisional yang terbuat dari jagung yang ditumbuk kasar, kemudian dimasak bersama dengan parutan kelapa. Dia pun tekstur tuh mirip bubur kental. Terus biasanya disantap bersama dengan lauk seperti ikan atau daging ya, bapak mama basaudara. Dan kaparak ini hasilnya itu dia lembut ya kalau setelah diolah. Terus dia juga sedikit kental, pakai jagung ya. Jadi jagung yang dipilih ini sebagai bahan utama karena sejak dulu tuh masyarakat Sumba Timur kan bergantung ya pada hasil pertanian lokal, terutama jagung. Dan yang menarik ya bapak mama basaudara, kaparak ju sering hadir dalam berbagai momen kebersamaan, mulai dari acara keluarga hingga kegiatan adat. Menikmati kaparak bersama-sama mencerminkan nilai gotong royong dan rasa syukur atas hasil bumi yang diperoleh. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Ketompong Jumpa dalam rangkaian Sasando pagi hingga siang pada kesempatan kali ini, bapak mama basaudara. Dan setelah ini masih ada kakak Jen yang akan temani bapak mama basaudara dalam rangkaian Sasando siang. Dan spesial juga jam 11 nanti akan ada obrolan teras UMKM bersama dengan narasumber yang akan kita hadirkan untuk bapak mama basaudara. Selamat melanjutkan aktivitasnya, bapak mama basaudara. Beta Feli pamit undur diri. Pantau terus di FM 104,3 MHz. Salam sehat dan salam budaya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF bersama BPS atau Badan Pusat Statistik Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur memperkuat ekosistem pariwisata berbasis data melalui bincang ke Pariwisataan 2 dan sosialisasi sensus ekonomi 2026 bagi pelaku industri wisata setempat. PLT Dirut BPOLBF Andi Marpaung mengatakan kolaborasi antara BPOLBF dan BPS Manggarai Barat menjadi langkah strategis dalam memperkuat basis data sektor pariwisata di kawasan Labuan Bajo Flores. Menurutnya data yang akurat sangat penting untuk dukung penyusunan kebijakan pembangunan pariwisata yang tepat sasaran sekaligus membantu pelaku usaha dalam merancang strategi pengembangan bisnis. Pindah ke informasi berikut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Kemenkum NTT, mendorong perlindungan indikasi geografis Kenari Alor guna meningkatkan daya saing produk lokal deng kasih kuat nilai ekonomi komoditas unggulan di daerah tersebut. Analis hukum ahli media Kemenkum NTT, DNC Elensia Bulelogo, menegaskan, indikasi geografis bukan hanya bentuk perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah, tapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi, memperkuat identitas daerah, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian Berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Feli, sampai jumpa.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi, jelang siang, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Ketong jumpa lagi dalam obrolan teras UMKM. Sebuah mata acara yang tentunya bapak mama semua menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan cerita, semangat dan perjuangan para pelaku usaha lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang kali ini ya. Dan beta sudah bersama dengan Anugrah Bakery ya. Ada beta panggil Kakak Vira mungkin ya. Kakak Vira selaku pemilik UMKM Anugrah Bakery. Beta langsung menyapa dari Zoom-nya RRI Kupang. Selamat siang Kakak Vira.
2: Selamat siang.
1: Terima kasih. Halo. Kakak Vira. Shalom. Apa kabar siang ini?
2: Sehat,
1: puji Tuhan, sehat. Terima kasih loh Kak Vira di tengah kesibukannya ya sudah bergabung bersama beta di teras UMKM. Iya. Ya. Kak Vira, kita akan cerita-cerita sedikit ya tentang Anugrah Bakery ya. Nah, Kakak Vira ini boleh dibagi-bagikan ya ke pendengar ya. Anugrah Bakery ini sudah ada sejak kapan nih, Kakak Vira?
2: Anugrah Bakery ini sudah lama, Kakak.
1: Sudah lama, dari kapan tuh?
2: Iya, sekitar 2 tahun ini. 6 hanya tahun. Karena baru di Expo saja.
1: Sudah 6 tahun dirintis ya, Kak Vira ya?
2: Tidak, sudah puluhan tahun, Kakak.
1: Oh, sudah lama tahun sebenarnya.
2: Nah, sudah lama sekali, hanya ini baru dirintis. Baru, maksudnya baru di...
1: lewat media sosial.
2: Oke,
1: sudah lama sekali ternyata ya Anugrah Bakery ini. Ini kenapa Kakak Vira namanya Anugrah Bakery? Memilih nama Anugrah?
2: Ya itu ada cerita.
1: Ada cerita, beta mau dengar.
2: Ada cerita. Seperti apa Kakak? Kenapa? Semua karena kemurahan Tuhan. Karena campur tangan Tuhan. Sehingga Anugrah Bakery ini dipilih untuk menjadi nama untuk usaha saya.
1: Iya. Gitu. Semua karena anugerah Tuhan, jadi Anugrah Bakery ini bisa ada begitu ya Kakak. Ih, puji Tuhan sekali ya Kakak Vira. Iya. Ini merintis pertama kali ini bersama dengan siapa?
2: Iya.
1: Kakak Vira merintisnya dengan siapa? Sendiri kah?
2: Sendiri.
1: Sendiri?
2: Sendiri.
1: Ya, memang Kakak Vira punya
2: sendiri.
1: Punya hobi masak ya? Bikin kue begitu ya?
2: Iya. Iya.
1: Wah, luar biasa sekali ya punya hobi yang kemudian dituangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan cuan begitu ya Kakak Vira. Seperti apa awal-awal berdirinya Anugrah Bakery ini? Mungkin bisa diceritakan?
2: Kalau Anugrah Bakery ini awal-awal cerita saya buka ini dengan jajanan-jajanan pasar.
1: Jajanan pasar, iya.
2: Jalan pasar, kemudian berkembang ke kue-kue yang besar seperti ini. Tapi itu setiap hari raya dulu baru saya buat.
1: Iya.
2: Atau ada pesanan baru saya buat. Tapi kesini, semakin kesini saya berpikir bahwa lebih baik saya perkembangkan ini usaha supaya bisa menjangkau begitu dengan harga-harga yang di bawah.
1: Oh, awalnya itu jajanan pasar ya?
2: Iya, awal-awal usaha itu jajanan pasar.
1: Apa kue, jenis kue apa yang dijual pertama kali?

0: kue-kue dari Anugrah Bakery?
1: Yang awal-awal rintis atau bagaimana? Kalau awal-awal itu ya biasa saja, dia tidak terlalu
0: ya.
1: Hanya mulai melalui alat-alat media massa ini, live ini baru bisa berkembang semakin cepat.
0: Iya, karena memang
1: kan yang biasa live itu kan sepuluh di Nona yang biasa live, kan saya di belakang layar.
0: Iya, beta biasa nonton lihat di pemberanda FYP nah.
1: Iya, di Nona yang live.
0: Iya, ya luar biasa itu semangatnya ya. Aduh, beta sampai.
1: Iya, itu memang luar biasa semangat itu live. Kalau mama kan orang tidak bisa tampil di umum.
0: Iya. Tapi ini hari tampil di perempat ya. Itu artinya mama juga bisa sebenarnya. Iya, ini belum percaya diri mungkin.
1: Iya.
0: Oh, jadi awal-awal itu jualannya secara offline begitu, di rumah kan?
1: Iya,
0: di rumah.
1: Iya, di
0: rumah. Mana itu mama?
1: Posisi Betani di jalur 40.
0: Oh, jalur 40. Itu iya, karena mana?
1: Pas di jalan.
0: Karena mana
1: bagaimana kata?
0: Karena waktu bajual pertama tuh banyak juga orang kok yang bajual jenis-jenis kue begitu?
1: Oh tidak, waktu tidak. Itu yang jualan di jalur 40 itu kalau mau bilang mungkin 3-4 orang. Tapi saya yang palingnya menonjol lah waktu itu. Awal-awal buka usaha itu.
0: Itu respon orang-orang pertama kali beli di Anugrah Bakery itu karena mana? Wih mama Fira kue pu enak lah, besok ada leko begitu?
1: Iya.
0: dari mulut ke mulut begitu ya?
1: Iya.
0: Beta juga suka kalau beli jajanan pasar, ada orang beli kue di sini, saya enak. Jadi akhirnya setiap hari itu beta kayak jadi langganan begitu. Begitu ya mama Fira?
1: Iya.
0: Memang itu karena sudah lama, awal-awalnya itu kan memang sound pakai apa namanya seperti sekarang media sosial. Jadi dari awal itu mulut ke mulut sampai gitu. Jadi lebih cepat ya.
1: Iya. Setelah pakai media sosial ini baru bisa jangkau orang di luar sana yang bisa tahu. Karena live tuh kakak.
0: Iya.
1: Ya, bisa menjangkau orang.
0: Jangkau lebih banyak ya ketika pakai media sosial ya.
1: Banyak lagi, iya.
0: Terus ada masukan kosong dari pembeli, ini Mama Fira ini besok itu harus ada kue ini. Bisa kok Mama buat begitu? Ya. Ada?
1: Banyak. Iya.
0: Tapi itu Mama Fira langsung menyaut untuk buat begitu?
1: Tidak kakak, karena kita kan saya kerja sendiri dengan Adi dong toh. Jadi dengan anak dong kerja sendiri jadi kalau mau menjawab permintaan dari pelanggan itu agak repot karena kita kerja sendiri
0: Itu biasa begitu. Start dari jam berapa mama dong buat tuh?
1: Dari pagi. Dan kue di sini fresh setiap hari kakak. Setiap hari ini fresh. Jadi ini sekarang ini sementara ada buat di belakang.
0: Berarti dari pagi semulai
1: bisa. Dari pagi itu sampai malam, sampai tutup ini apa tempat usaha nih.
0: Oke, ini capek juga ya mama.
1: Dari pagi.
0: Apalagi dari
1: kadang sampai jam 10. Ada jam 11 malam baru potong selesai. Itu berdiri dari pagi itu kakak. Dari pagi itu sampai malam. Dengan adik-adik dan anak dong saya. Beta sana pakai karyawan di sini.
0: Oh, keluarga sah begitu.
1: Anak-anak dalam rumah.
0: Iya,
1: dalam rumah. Anak dong.
0: Iya, di dalam rumah ya. Memberdayakan semua yang ada begitu ya Mama Fira ya.
1: Iya.
0: Aduh, ini luar biasa sekali ya semangatnya ya. Ada tantangan-tantangan apa sah selama bertahun-tahun Anugrah Bakery ini ada kira-kira Mama? Mungkin kehabisan bahan baku pas ada pesanan masuk yang banyak ataukah mungkin pernah sekali sepi pembeli begitu Mama?
1: Kalau untuk tantangan pasti ada, namanya kita usaha itu pasti ada tantangan. Kalau masalah bahan baku tidak, saya biasanya stok bahan baku itu banyak karena takut-takutnya ada pesanan yang datang bahan tidak ada. Jadi saya persiapkan bahan baku itu banyak. Hanya kendalanya di peralatan. Peralatan yang masih minim kakak. Tetap pakai peralatan yang masih seadanya. Itu yang kalau ada pesanan banyak itu kita kewalahan.

0: seperti kayak baru-baru hari raya itu kan saya kewalahan dengan peralatan. Dan di sini ini kurangnya mixer yang mixer yang besar dengan
1: betul.
0: Oven. Iya, yang dengan oven. Kita masih dengan peralatan yang kecil-kecil yang minim saja.
1: Berarti untuk itu harus beberapa kali terus bikin adonan begitu ya, Mama?
0: Iya. Karena mixer yang sekarang kita mixer manual pakai tangan, Kakak. Jadi setengah mati juga.
1: Wih, capek juga.
0: Capek, Kakak. Tapi mau bagaimana kalau kita tidak berusaha ya, begitu sudah.
1: Iya. Pernah kau sana kayak bikin kue begitu, kue bantet, begitu gagal, terus buang adonannya, pasti. Bikin lagi.
0: Itu pasti gagal tuh ulang-ulang. Ulang-ulang. Ada yang pesanan mau ambil, ya kayaknya mau ambil cepat. Orang datang, kue belum jadi karena apa? Bantet. Ada yang lupa taruh ini. Ya begitu.
1: Wah, ini kadang-kadang kotong justru mixer-mixer. Nah, ternyata lupa taruh SP bagian bantet. Sudah terlalu lama mixer, kue ternyata bantet.
0: Pernah ada cerita lucu, lupa taruh gula.
1: Oh, ya ampun. Iya. Itu ke mana sudah? Supanggang atau langsung jadi?
0: Iya, tidak. Itu waktu itu beta cerita, ini cerita lucu.
1: Iya. Ya,
0: ini brownies kalau tidak salah. Sekarang ini serabi, sukukus, sudah layani pelanggan. Nah, pelanggan pesan, sudah layani. Setelah antar, pelanggan WA. Kakak,
1: kue sudah ada rasa.
0: Oh, pahit, katanya pahit. Saya pahit. Oh, jangan sampai lupa taruh gula. Dan memang betul. Lupa taruh gula. Ya, minta maaf. Dan saya bilang, kalau begitu nanti saya ganti. Tidak apa-apa.
1: Tapi soalnya komplain, soalnya marah-marah begitu, Mama?
0: Tidak marah. Selama ini tidak ada pelanggan yang marah.
1: Kita ngomong baik-baik. Ya. Pasti pelanggan juga mengerti, aduh ini bikin kue ini bukan gampang ya. Apalagi kalau dalam jumlah yang banyak. Kurang satu bahan saja, maka kuenya sudah jadi dan itu dia. Ini itu sudah, Kakak. Pengalaman yang seru ternyata ya. Iya, kadang begitu juga Mama. Kalau kita bikin kue, kayaknya beta sudah harus siap semua bahan di atas meja. Terus suka masuk. Nah, baru sadar lupa taruh ini ternyata. Aduh, sudah.
0: Iya.
1: Begitu, Su. Dan itu juga bahan juga mahal. Ketong harus buang lagi, ganti yang baru begitu.
0: Iya, betul.
1: Kalau pesanan banyak biasanya Mama itu di bulan-bulan apa? Hari pas hari raya kah?
0: Iya, kalau biasanya pesanan membludak itu di hari raya. Banyak sekali pesanan.
1: Iya. Tapi untuk mengantisipasi biar yang lain tetap kebagian itu biasanya pakai pre-order, close ordernya kapan begitu Mama?
0: Iya. Kita buka open PO, jadi satu bulan sebelum, waktu kan baru-baru hari raya itu, satu bulan sebelum hari raya itu sudah memang. Kalau sebelum live itu Kakak, saya satu minggu sebelum hari raya itu saya sudah buka memang.
1: Oke, biar yang sepesan juga dapat begitu ya, jadi dong sampai kecewa.
0: Iya.
1: Sekarang ini Mama selain jualan online ada ke open PO kosongnya begitu. Misalnya Mama beta ini buat ke ulang tahun juga kok Mama?
0: Iya.
1: Jadi buat ada yang ulang tahun 2 hari lah begitu bisa pesan seperti itu.
0: Iya. Ada juga yang mendadak juga Kakak.
1: Oh, ada yang mendadak juga. Itu dilayani atau sonde? Iya.
0: Layani.
1: Tetap layani.
0: Ada yang mendadak. Iya,
1: Oke. Baik ya. Jadi memang katong kadang keterdesak, aduh mau cari kue di mana? Oh, baru ingat begitu. Oh, bisa di Anugrah Bakery. Itu tetap dilayani juga ya, sekalipun mungkin sudah hamin satu ya. Bahkan sudah dekat-dekat begitu ya, Mama.
0: Iya. Tetap layani.
1: Mama dong jual online itu setiap hari kah atau hari minggunya off begitu?
0: Setiap hari, Kakak.
1: Setiap hari Senin sampai Minggu jualan. Iya.
0: Senin sampai Minggu setiap hari kita. Kalau hari Minggu jam 1, jam 2 baru buka toko.
1: Kalau untuk jenis kuenya yang paling laris itu kue yang jenis apa? Paling best seller sudah.
0: Di sini yang paling best seller ini sekitar 5 macam.
1: Apa tuh Mama?
0: Terus susu,
1: susu,
0: bulu pisang, wajin, habisin di apa, roll gulung sama donat.
1: Oke, ini yang paling laku ya. Mungkin yang paling banyak pesannya, kayak mau ada ibadah di rumah, mama tolong dong besok ada ibadah rumah tangga begitu. Itu atau dari kantor yang pesanan untuk acara-acara begitu, mama? Kebanyakan?
0: Yang paling orang pesan paling banyak itu ini bulu pisang, kakak.
1: Bulu pisang ya untuk acara-acara ya.
0: Iya, bulu pisang.
1: Oke, terus kalau usaha cateringnya mama itu karena mana?
0: Kalau cateringnya itu kan dia tidak terlalu menonjol, kakak, karena ada orang pesan baru kita buat. Lagi yang sudah tahu begitu. Jadi kalau orang pesan dulu baru kita buat.
1: Berarti sejauh ini yang paling banyak mama fokus ke kue-kue ini ya?
0: Iya, kue.
1: Oke deh. Sejauh ini setelah beberapa tahun berjalan begitu dan setelah ada media sosial, ya, mama rasa bahwa perkembangan mempromosikan usaha lewat media sosial itu ternyata lebih efektif ya, mama. Lebih menjangkau lebih banyak ya. Terus beta ingat kalau mama sudah bilang sudah bertahun-tahun, berarti mama sudah melewati usaha waktu COVID itu. Begitu.
0: Iya.
1: Itu karena nah, waktu COVID sepi kah atau tetap ramai?
0: Sepi. Sangat sepi sekali. Jadi pernah sampai sempat pernah tutup.
1: Iya.
0: Pas itu baru saya buka kembali karena memang terlalu sangat sepi karena tidak ada pembeli. Sepi sekali, kata. Saya sempat tutup. Tutup juga tidak lama. Mungkin 6 bulan ada.
1: Wih, lumayan itu mama lama 6 bulan
0: iya.
1: Itu.
0: Lumayan.
1: Tapi kalau tapi tetap ada juga satu dua orang yang pesan begitu.
0: Iya, tetap ada. Ada dong pesan melalui WA bagi yang sudah tahu nomor. Iya. Anak-anak siap antar.
1: Berarti itu memang berdampak begitu ya, berdampak sekali ya, mama ya.
0: Iya, terlalu COVID, sangat berdampak. Ya.
1: Tapi setelah itu mulai bangkit lagi.
0: Bangkit lagi.
1: Pernah rasa menyerah kosong deh.
0: Ya, sebagai manusia pasti rasa menyerah ada. Putus asa, kecewa, itu sudah pasti.
1: Terus apa
0: yang dalam usaha ini kan ada jatuh bangunnya, kakak. Jadi yang pasti kalau sebagai manusia ya kita punya rasa kelelahan juga ada. Capek. Karena terus terang waktu itu saya sendiri kerja, anak-anak tidak bantu. Jadi sudah rame dulu baru anak-anak bantu, tapi awal-awal itu saya sendiri kerja, bikin kue, cuci peralatan
1: seadanya.
0: Iya, karena peralatan terbatas tuh, jadi kerja habis, cuci lagi, baru
1: kasih kering lagi.
0: Waktu itu saya sendiri, tapi kesini anak-anak muda mulai bantu.
1: Iya, menjalankan usaha kue ini kalau sendiri itu susah ya, mama ya. Itu kotong capek setengah mati ya.
0: Iya.
1: Kayak untuk capek. Iya, kayak semacam kayak.
0: Tapi namanya hobi, jadi ya tetap semangat.
1: Betul, yang namanya hobi terus memang itu juga mendatangkan atau menopang kotong ekonomi ya, mau sana mau.
0: Iya.
1: Tetap kotong harus semangat begitu.
0: Iya.
1: Betul sekali. Yang paling memotivasi mama untuk tetap maju siapa ini?
0: Anak-anak.
1: Anak-anak yang terus memotivasi ya. Terus ada semangat juga begitu ya.
0: Iya.
1: Mama lihat sekarang kalau banyak kuliner semacam ini ya kan, kotong tahu bahwa sekarang ini perkembangan kuliner itu cepat ya. Banyak usaha, pelaku usaha di bidang yang sama yang bikin kue juga terus dong jual secara online begitu. Itu pendapat mama bagaimana? Persaingannya seperti apa?
0: Kalau menurut saya kalau jualan secara online begini ini bagus. Karena bisa menjangkau orang, dan saya merasa persaingannya juga tidak terlalu. Kalau kita jualan offline itu yang kayaknya persaingannya ketat sekali. Tapi kalau yang online ini kayaknya saya rasa tidak, karena meluas nakata. Baru ya ini kan berkat juga kan sudah diatur.
1: Iya. Tuhan sudah mengatur.
0: Sudah diatur.
1: Betul.
0: Iya, jadi semuanya itu Tuhan yang atur. saya tetap bersyukur saja.
1: Jadi tidak masalah ya kalau semakin banyak pelaku usaha yang mungkin jualannya sama, itu tidak masalah karena ya aku tahu masing-masing orang sudah ada berkatnya dari Tuhan begitu ya, jadi tidak perlu khawatir ya Mama ya. Oke, ini prinsip yang sangat bagus ya. Jangan sampai Kotong patah semangat ketika ada orang lain yang mungkin punya usaha yang sama, terus Kotong merasa bahwa aduh kalau dia berjual, dia berjual nanti soalnya laku lah begitu, karena mana begitu Mama. Ini mungkin pikiran-pikiran yang mungkin Kotong harus hilangkan begitu ya Mama Fira ya.
0: Iya.
1: Iya, iya. Biar tetap maju. Kalau ada ke event-event, bazar, kayak apa ya, kayak acara-acara besar begitu di Kota Kupang, itu Mama dong biasa ada kosong di stand-stand yang ada begitu.
0: Tidak, saya tidak pernah
1: ikut. Tidak pernah ikut.
0: Iya. Ikut.
1: Tapi kalau ada tawaran begitu, tawaran-tawaran begitu, Mama mau ikut atau sonde? Memilih untuk
0: kalau ada baik? Tawaran mau. Kalau ada tawaran saya mau.
1: Oke, baik. Nah, luar biasa sekali ya perjuangan dari Mama Fira. Nah, sekarang kan Kotong lihat Anugerah Bakery ini kan semakin meluas gitu. Mama punya usaha, punya rencana untuk tambah cabang begitu, buka usaha tambahan, cabang tambah begitu di tempat lain?
0: Iya.
1: Punya rencana untuk memperlebar usaha ya?
0: Iya.
1: Oke, tapi itu hanya harus tambah anak buah begitu.
0: Iya, itu sudah.
1: Jangan sampai beta bisa bantu-bantu. Oke, baik sekali. Ini kali siang nih ada banyak pesanan nih, Mama Nos mulai kerja ya?
0: Jam-jam
1: begini.
0: Pesanan ini siang nih banyak. Setiap hari itu ada pesanan kan, setiap hari.
1: Berarti ada yang bagian promosi lewat media sosial, ada yang bagian antar juga?
0: Iya, ada bagian antar. Anak-anak yang antar ada 2-3 orang. Masing-masing jalur.
1: Tapi itu kan juga membuka peluang tambah-tambah ekonomi ya, buat yang antar kan dapat kayak dapat ongkir untuk dong, begitu, uang bensin begitu ya Mama?
0: Iya.
1: Oke, luar biasa sekali. Aduh, Mama Fira lagi sibuk ya, tapi masih bisa bawa omong yang ketong ya, Papa Mama, Bapak Saudara, luar biasa. Nah Mama, sambil Mama beres-beres, bantu-bantu juga ini kelihatannya ya, ada sibuk. Apa mimpi-mimpi Mama yang belum dicapai bersama Anugerah Bakery? Kira-kira apa sih mimpi terbesar Mama begitu bersama Mama punya usaha sekarang, seperti apa?
0: Kalau mimpi, saya punya mimpi itu, kayaknya di perusahaan ini semakin berkembang lah, gitu, ke depannya.
1: Sederhana ya, semakin berkembang ya. Tidak perlu kata yang terlalu panjang-panjang ya. Ya, singkat padat dan jelas ya, semakin berkembang. Baik Mama, ya semoga tercapai ya. Mungkin Mama juga bisa dapat peralatan ya, mimpi peralatan yang lebih canggih lagi ya. Bisa bikin satu kali mixer bisa 3-4 pan, orang benai begitu di oven. Biar hemat waktu ya Mama ya. Terus ya itu karena ke apa ya, Mama kan dari jalur kok, jauh begitu ya. Ya mungkin bisa dapat sekali waktu ke depan ada cabang di dalam Kota Kupang begitu. Biar ya yang mau pesan dekat-dekat juga bisa terjangkau begitu ya Mama.
0: Iya.
1: Karena Kotong yang
0: ada rencana ke depan seperti itu.
1: Iya, karena Kotong yang di Osapa nih juga kalau mau pesan dari jalur kapan datang begitu ya Mama.
0: Iya. Tapi anak-anak ada yang antar.
1: Anak-anak ada yang antar, iya. Jadi harap menunggu ya. Oke, Mama sayang. Baik sudah. Kira-kira apa pesan Mama untuk pendengar yang mungkin dong juga punya mimpi, aduh betani juga mau punya usaha kuliner, dia punya bakat hobi bikin kue, ya beke pengen bikin kue juga, tapi kira-kira ke mana ya, beta harus memulai dari mana, mungkin Mama yang sudah senior, yang sudah bertahun-tahun menekuni bidang usaha ini, mau memberikan pesan-pesan kepada pelaku usaha yang baru mau merintis usaha mereka, seperti apa Mama?
0: Ya tetap konsisten saja, karena apa, tetap konsisten dan tetap berusaha karena segala sesuatu itu sudah Tuhan atur. Kalau kita punya keinginan pasti bisa. Itu sah.
1: Oke. Tetap konsisten, tetap berusaha ya. Iya, karena kalau kita punya keinginan pasti pasti Tuhan bisa. Akan menolong ya.
0: Kita jalan.
1: Iya, di mana ya. Ada kemauan di situ ada jalan begitu ya, Mama ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi jangan takut untuk memulai ya. Mungkin untuk para pendengar yang ini yang baru memulai. Nah, harapan Mama sendiri terhadap pelaku UMKM di Kota Kupang seperti apa?
0: Semakin ke depan, semakin maju.
1: Semakin maju.
0: Harapannya seperti itu.
1: Oke, baik.
0: Makin sukses.
1: Makin sukses ya.
0: Iya.
1: Ya, ada pesan-pesan mungkin mau dukungan ya, kira-kira pemerintah bisa bantu kok kota usaha kecil begitu.
0: Iya. Ya, seperti itulah kakak, kalau pemerintah bisa bantu ya, yang saya butuh hanya peralatan saja.
1: Peralatan, iya baik ya, semoga bisa ya banyak lagi pelaku UMKM yang semakin bertumbuh, semakin baik lagi ke depannya. Ya. Baik, sudah Mama Fira, terima kasih banyak ya, di tengah kesibukannya lagi bikin-bikin kue ya. Ini tercium sampai sini Mama Fira ya, dia masa liatin internet dong. Oke, terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi untuk ketong semua di obrolan teras UMKM siang ini bersama dengan Beta. Mama sukses selalu di usahanya ya, semoga apa yang Mama harapkan, Mama jadi mimpi terbesar Mama itu kedepannya bisa terwujud.
0: Amin.
1: Ya, amin. Terima kasih Mama Fira, kita akhiri obrolan teras UMKM siang hari ini.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, demikian beta pengobrolan dengan pemilik usaha teras UMKM, Ibu Fira, selaku pemilik UMKM Anugrah Bakery di kesempatan kali ini. Ketemu lagi Bapak Mama semua di episode selanjutnya yang tentunya akan menghadirkan banyak sekali pelaku UMKM yang memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Tetap bersama beta di 104,3 MHz. Pro 4 RRI Kupang.
0: Sudah.
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit, Kak?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, Nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerjasama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, Nak. Petani itu pahlawan pangan untuk kita semua.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Papa Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, 50 menit langkah dari pukul 11 dan Beta masih menemani Papa Mama semua dalam rangkaian Sasando Siang. Selamat siang untuk katong semua yang di rumah yang mungkin lagi siap-siap ya, mau mempersiapkan makan siang untuk keluarga, sebentar lagi ya, dia jam makan siang begitu ya. Ada juga di tempat kerja yang barangkali bawa makan dari rumah ya, biar lebih sehat, lebih efisiensi. Ya, mungkin juga saya beristirahat sebentar untuk makan dulu biar dapat energi untuk kembali beraktivitas. Rangkaian santai siang akan terus menghadirkan untuk Bapak Mama ragam informasi dan juga lagu-lagu yang terus menyemangati katong biar katong yang bekerja tetap semangat, jangan mengantuk.

0: terus. Sebaiknya ini yang sapa.
1: Apalai sayang, besok ada berjanji nih sapa-sapa. Tenang, Sa, beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Bapak pegang HP? Suanto Barenti. Otong baca Rita justru ada perhatian nih.
1: Lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang beta nih kan ada bajual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang. Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
3: Tuturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kanua adalah suatu perayaan terbesar yang terjadi satu kali di sebuah kampung adat dalam tradisi adat Ngada. Kanua merupakan perayaan syukuran atas terbentuknya suatu kampung baru dan melibatkan banyak orang, serta dilakukan dengan sangat meriah dengan persembahan hewan kurban seperti babi dan kerbau yang sangat banyak. Perayaan ini mengungkapkan makna historis dan nilai-nilai kehidupan yang sangat penting bagi kepentingan banyak orang, terutama masyarakat Ngada sendiri. Perayaan ini sudah mulai punah, tetapi di beberapa daerah di Kabupaten Ngada masih mempertahankan ritus Kanua. Beralih ke informasi berikut, masyarakat Lamalera di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terkenal karena tradisi berburu paus dengan cara tradisional. Perburuan paus dalam bahasa setempat dikenal sebagai baleo, akan menjadi gambaran kearifan lokal bagi para nelayan Lamalera yang tangguh, pemberani, dan pantang menyerah. Nelayan Lamalera sangat berbeda dari nelayan lain karena mereka sangat mahir menangkap ikan besar, terutama paus. Walau demikian, tradisi berburu paus memiliki aturan terkait waktu, peralatan pelaksanaan hingga jenis paus yang dapat ditangkap. Terkait waktu, tradisi berburu paus masyarakat Lamalera dilakukan pada musim menangkap ikan yang dikenal dengan nama lewa yang jatuh tiap tahun di bulan Mei. Informasi ini mengakhiri berita Pro4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas.
1: Kebudayaan Nusa Tenggara Timur bukan sekedar warisan masa lalu yang statis, melainkan sebuah identitas hidup yang memberi arah dan batasan bagi masyarakatnya. Di tengah derasnya arus modernisasi, posisi generasi muda mulai dari generasi milenial, Gen Z, hingga Gen Alpha kerap dipertanyakan. Apakah mereka hadir sebagai penjaga yang setia atau justru menjadi pengubah esensi budaya tradisional itu sendiri? Penulis, praktisi, dan pemerhati budaya NTT, Emmanuel Nong Yonson menjelaskan bahwa budaya pada dasarnya adalah kompas kecerdasan yang menuntun manusia untuk tahu diri dan tahu batas.
0: Budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Kita mau kemana? Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas. Jadi tahu diri itu kita harus berbicara seperti apa, kita harus bersikap seperti apa, kita harus berperilaku seperti apa. Sementara tahu batas itu ketika kita bertemu dengan orang lain pada wilayah yang berbeda, maka kita jangan sampai telanjur melewati batas itu. Karena apa yang menurut kita baik, benar, itu belum tentu menurut orang lain baik dan benar. Dan budaya itu selalu memberi ruang bagi kita untuk jaga batasan itu.
1: Menariknya, seringkali istilah budaya dan tradisi digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah keduanya itu sebenarnya memiliki makna yang sama? Untuk memahami lebih jauh perbedaan dan keterkaitan keduanya, berikut penjelasan dari Emmanuel Nong Yonson.
0: Budaya itu keseluruhan sistem yang di dalamnya itu ada norma, ada nilai, ada bahasa, ada pakaian adat, dan di dalamnya termasuk ada tradisi. Jadi tradisi itu merupakan bagian kecil dari budaya itu. Tradisi itu adalah hal-hal yang diteruskan secara turun-temurun. Jadi misalnya cerita rakyat, misalnya kebiasaan-kebiasaan, dan tradisi itu selalu mencakupi wilayah yang lebih sempit ketimbang budaya. Jadi budaya itu selalu mencakup wilayah yang lebih luas. Dan tradisi itu ada merupakan bagian dari budaya itu. Dengan demikian, tradisi dan budaya itu adalah dua aspek yang berbeda.
1: Menurut Emmanuel Nong Yonson, ketika berbicara tentang anak muda, sebenarnya sedang membahas beberapa generasi yang tumbuh dalam zaman dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan pengalaman membentuk karakter, cara berpikir, hingga cara mereka memandang dan mengekspresikan budaya.
0: Jadi menurut Strauss dan Howe, generasi milenial itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1982 sampai tahun 1996. Kemudian di tahun 1997 sampai tahun 2012 itu adalah Gen Z, Gen Z. Dan di atas 2012 itu adalah Gen Alpha. Nah, ciri khas Gen Alpha itu kan orang sekarang lagi sebut dengan generasi strawberry, yang indah di luar tapi rapuh di dalam. Dan yang lebih sering memamerkan kebudayaan, baik dalam bentuk tarian, dalam bentuk pakaian, bahkan dalam bentuk bahasa, adalah generasi Z dan generasi Alpha. Sementara untuk generasi milenial itu masih patuh terhadap aturan-aturan itu. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dengan kita, kita sapa mereka seperti apa. Kemudian kalau kita jalan di pinggir jalan, kemudian orang tua masih duduk di antara jalan itu, kita bicara, permisi dulu baru kita lewat. Sementara kalau kita lihat anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, itu lebih ke urusan saya, urusan saya, urusan kamu ya, urusan kamu. Jadi lebih ke individualis.
2: Betul.
0: Padahal budaya itu menggiring kita untuk sosialis. Karena kita manusia dan kita disebut makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang selalu mempertimbangkan

0: kehadiran orang lain dalam berbahasa, berperilaku, bahkan bersikap.
1: Namun, realitas di era digital ini memperlihatkan fenomena yang dilematis. Banyak anak muda dari Gen Z dan Gen Alpha yang mengkonsumsi budaya hanya di permukaan, seperti mengenakan pakaian adat penuh, namun perilakunya justru melenceng dari nilai luhur yang dikandung oleh pakaian tersebut.
0: Sekarang ini kita sedang ada pada fenomena anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah, tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu, fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern, tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Yang berikutnya, pakaian adat itu tidak boleh dipakai sembarang dalam menari. Jadi misalnya sarung itu harus dipakai, bukan hanya dilingkarkan saja di perut, kemudian diikat dengan ikat pinggang, tidak. Karena setiap simbol yang ditampilkan melalui pakaian adat itu ada maknanya, ada nilainya. Nah, hal-hal ini kalau tidak kita sampaikan, tidak kita jelaskan, bahkan kita mendiamkan itu, itu maka generasi penerus kita mungkin hanya meneruskan tentang sejarah menggunakan pakaian adat, tetapi tidak lagi kebenaran penggunaan pakaian adat.

0: Lebih lanjut, Emmanuel Nongyonson menegaskan bahwa tidak hanya pada cara berpakaian, pergeseran esensi juga terjadi pada tarian kreasi baru dan musik daerah yang dipoles secara digital demi kepentingan konten atau keuntungan komersial belaka. Kehilangan originalitas dan nilai sakral menjadi ancaman nyata ketika tradisi dikemas tanpa memahami filosofi dasarnya.
1: Yang pertama, kita akan kehilangan esensi budaya. Yang kedua itu, saya khawatir jangan sampai hanya untuk mendapatkan profit, kita mengubah kebudayaan itu menjadi sesuatu yang bersifat marketing finansial. Kan sekarang kan lagu-lagu seharusnya dengan musik yang musik tradisional itu justru dipadupadankan dengan musik modern. Nah, ini sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan yang paling menyakitkan adalah kecelakaan yang kita sengaja. Dan bagi saya itu unsur kesengajaan. Jadi lagu-lagu yang seharusnya diiringi dengan musik-musik tradisional justru diiringi dengan beat-beat yang modern. Kemudian lagu daerah yang seharusnya dinyanyikan dengan gaya tradisional justru dinyanyikan dengan gaya modern. Yang berikutnya lagi, tidak semua lagu daerah itu harus ditemani dengan tarian-tarian daerah. Sehingga itu tidak lagi sakral. Mengapa tidak lagi sakral? Karena sudah biasa. Padahal tarian Gong Waning itu hanya bisa ditemani oleh musik Gong Waning. Dan apakah penari perempuan harus mengenakan sendal, mengenakan sepatu? Tidak, kaki kosong. Dan gerakan-gerakannya itu sudah berubah. Dulu kan gerakannya itu sangat sakral, ke kiri, ke kanan, pokoknya lembut dan seterusnya. Sekarang bahkan ada gerak yang putar di dada. Kan itu kan kita bertanya-tanya sebagai pemerhati budaya. Saya bertanya, gerakan semacam itu datang sejak kapan? Apa maknanya? Jadi sudah dimodifikasi dengan gerakan-gerakan lagu-lagu reggae, lagu-lagu Minang, lagu-lagu ini, seperti itu. Dan kelemahan kita adalah ketika kita memberikan masukan, kita dikategorikan sebagai orang yang sibuk dengan kehidupan orang lain. Padahal itu budaya milik kita. Mereka tidak sadar merusak orang lain, juga merusak dirinya sendiri. Dalam ketidaksadaran.
0: Selain itu, salah satu perubahan yang sering luput dari perhatian adalah perubahan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Emmanuel Nongyonson menjelaskan, bahasa yang dahulu dijaga sebagai sarana komunikasi yang santun dan tidak menyakiti orang lain, kini mulai mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman dan perbedaan generasi.
1: Saya pikir kita perlu sebagai generasi milenial itu perlu memberikan penjelasan secara mendalam tentang budaya itu, baik dari segi pakaian, dari segi bahasa, norma, dan seterusnya. Terutama begini, sekarang ini kita sedang ada pada fenomena anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah.
2: Betul.
1: Tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern. Tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di budaya, kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, itu soal tarian-tarian kreasi. Kita lihat tarian kreasi itu selalu mengubah esensi sebuah tradisi. Bagaimana tarian Hegong bisa dipadukan dengan tarian lain? Bagaimana tarian misalnya tarian-tarian di orang-orang Sabu atau orang Rote atau orang Dawan misalnya, itu dipadupadankan dengan tarian orang Jawa atau tarian-tarian orang Batak dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa memahami esensinya secara lengkap, sementara tarian itu hanya sedetik, dua detik, atau mungkin beberapa saat kemudian ganti lagi tarian lain, beberapa saat dan ganti lagi tarian lain. Jadi kita pada satu sisi, kita ingin memperkenalkan keberagaman tarian untuk Indonesia, tetapi pada sisi lain, kita sedang menghilangkan esensi dari tarian tradisional itu sendiri. Beberapa kebudayaan itu seperti latah untuk diteruskan. Sepertinya ada sesuatu yang terputus. Terputus di situ. Dan ada satu hal yang unik. Dulu kalau kita cium tangan, itu tangan orang tua yang kita taruh di hidung. Kalau bukan di hidung, kita taruh di kening, testa. Sekarang, orang cium tangan, tangan orang tua orang taruh di pipi. Anak-anak taruh di pipi. Nah, sejak kapan hal itu berubah? Dari hidung, dari kening, berubah menjadi pipi. Kalau taruh di hidung itu berarti rasa cinta. Kalau taruh di kening itu adalah rasa hormat. Artinya orang-orang yang kita cium tangannya itu adalah orang-orang yang membentuk intelektual kita. Biasanya taruh di kening itu adalah guru. Mengapa begitu? Karena itu adalah penghargaan kita kepada orang-orang yang membentuk intelektual kita dan akhlak kita. Sementara hidung itu identik dengan orang yang melahirkan kita, keluarga. Seperti.
0: Meski demikian, peran anak muda sebagai pengubah tidak selamanya negatif. Dalam aspek tradisi sosial, seperti adat perkawinan atau belis, generasi muda mulai mengubah perspektif ke arah yang lebih rasional dan adaptif agar tidak membebani kehidupan baru mereka tanpa harus menghilangkan esensi dari penghormatan adat itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu kalau orang Sumba. Nah orang Sumba babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, ya itu lebih masuk akal, jadi tidak harus 40.
0: Emmanuel Nong Yonson menegaskan, disinilah pentingnya peran pendidikan formal, ruang diskusi akademik, dan dunia sastra untuk mendokumentasikan kebudayaan lisan ke dalam bentuk tulisan agar abadi serta mengemas ulang budaya agar bersaing di ruang global, bukan berarti memodifikasi atau merusak akarnya, melainkan memberikan panggung yang lebih luas bagi keaslian budaya itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita, itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang, sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa, itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan, dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu, kalau orang Sumba. Nah orang Sumba babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, ya itu lebih masuk akal, jadi tidak harus 40.
0: Menurutnya, salah satu tantangan dalam pelestarian budaya adalah adanya anggapan di kalangan sebagian generasi muda bahwa budaya tradisional merupakan sesuatu yang kuno dan kurang relevan dengan perkembangan zaman.
1: Mereka belum mendapatkan pemahaman secara total tentang betapa bernilainya budaya itu sendiri. Kita lihat saja suku Boti misalnya. Suku Boti itu hidup dari budaya, hidup di dalam budaya, dan mati meninggalkan budaya. Bagaimana mereka jatuh cinta pada semesta sebagai bagian yang menghidupi mereka. Jadi kita tidak temukan sabun di sana. Mereka mencuci rambutnya dengan tanah liat. Dan itu sangat luar biasa. Nah, kalau ke anak-anak yang mengatakan kuno, adalah anak-anak yang tidak menerima dirinya sebagai bagian dari kebudayaan. Nah, dengan demikian, saya bisa sampaikan bahwa orang-orang yang menganggap tradisi itu kuno, tradisi itu tidak lagi relevan dengan kehidupan dia sekarang, adalah orang yang menurut Carlo Cipolla masuk dalam kategori paling dasar. Adalah orang yang tidak sadar sedang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Mengapa begitu? Karena kita lahir dari budaya, hidup di dalam budaya, mati meninggalkan budaya. Budaya dan manusia tidak bisa dilepas pisahkan, sebab manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Emmanuel Nongnonson menambahkan, modernisasi seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap budaya. Padahal, pada hakikatnya, modernisasi tidak harus menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada. Perubahan yang terjadi lebih banyak terlihat pada aspek luar atau cara hidup masyarakat. Sementara nilai-nilai budaya sebagai identitas tetap dapat dipertahankan. Hal ini tercermin dalam berbagai unsur budaya yang masih menjaga ciri khasnya hingga saat ini.
1: Modernisasi itu adalah memberi warna yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan nilai. Modernisasi itu bagaimana kita menikmati sesuatu hal-hal yang berubah dari eksternal kita, tetapi tidak mengubah internal kita. Budaya ini kan sesuatu yang bersifat internal, yang kita perkenalkan melalui bahasa, melalui perilaku, melalui pakaian adat, dan seterusnya. Buktinya pakaian adat kita tetap warna seperti itu, tetap model seperti itu, tetap dengan ciri khasnya. Kan kita tidak lagi menemukan ada orang pakai sarung di kepala, atau orang pakai sarung menjadi baju, kan tidak. Tetap seperti sedia kala. Kalau modifikasi itu memang modifikasi untuk baju kaos ditambahkan dengan kain adat, jaket ditambahkan dengan kain adat, celana seperti itu. Apakah itu disebut sebuah tradisi? Tidak. Itu disebut bagaimana tradisi itu hidup melalui perkenalan anak-anak muda. Karena dengan begitu kan baju-baju kita, baju kaos kita yang ada kain-kain tenunnya kan sudah go internasional. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Tetapi apakah itu akan mengubah nilai tradisinya? Tidak. Itu disebut sebagai hasil karya tradisi, tetapi tidak menjadi bagian dari kebudayaan itu.
0: Pendengar, anak muda sejati tidak akan melihat budaya tradisional sebagai sesuatu yang kuno atau beban. Menjaga budaya berarti menjaga jati diri sebagai manusia. Menjadi modern bukan berarti harus mencabut akar tradisi yang membentuk karakter, kelembutan, dan kerendahan hati kita sebagai orang timur.
1: Pertama, baik generasi milenial, Gen Z, bahkan juga Gen Alpha, kita itu sebagai penerus budaya tradisional, dan juga pengubah kebudayaan itu adalah hal-hal yang bersifat kita adaptasikan. Bukan berarti kita ubah sampai substansinya, sampai esensinya, tidak. Tetapi seperti belis, seperti hal-hal seperti itu bisa boleh kita ubah. Tetapi yang berkaitan dengan esensi budaya, itu tidak boleh kita ubah. Karena ketika kita mengubah esensi dari budaya itu, maka kita sedang bercanda dengan martabat budaya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini adalah budaya itu sendiri. Jadi ketika kita lupa untuk belajar, bahkan juga untuk memantapkan diri kita dalam perspektif kebudayaan, maka kita gagal menjadi manusia. Karena seseorang dikatakan manusia apabila orang itu di dalam dirinya sendiri itu melekat kebudayaan. Sebab kebudayaan itu menjadi arah bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap, dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Itu ada di dalam perspektif budaya. Karena manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Pendengar, di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus budaya. Mereka tidak hanya dituntut untuk melestarikan bentuk-bentuk budaya seperti bahasa, tarian, pakaian adat, dan tradisi, tetapi juga memahami nilai serta filosofi yang terkandung di dalamnya. Generasi muda perlu menjadi penjaga sekaligus pengembang budaya yang bijaksana, agar warisan budaya NTT tetap hidup, bermakna, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

baik. Kita masih hadirkan dan 40 menit pulang ke dari pukul 12 siang. Selamat siang bagi bapak mama semua yang lagi bersantai, menikmati suasana siang hari ini. Mungkin berkumpul bersama dengan keluarga ya, sambil menikmati makan siang bersama. Atau ada juga kok mama-mama yang jam begini kayaknya masih kupas-kupas sayur, potong bawang, iris tempe dan lain sebagainya ya, untuk mau makan, masak-masak untuk makan siang. Sepertinya semua pada lapar ya di rumah, mengingat banyak sekali kerjaan yang barangkali harus ketemu selesaikan setelah makan siang. Jadi buruan deh, makan habis begitu baru potong lanjut lagi. Iya, dan rangkaian suasana siang masih terus kita hadirkan ya, beberapa lagu-lagu yang akan terus menemani bapak mama semua menikmati suasana siang. Yang mungkin lagi di tempat kerja, di tempat aktivitas, rehat dulu sebentar ya, jam biologis kita mengatakan bahwa kita harus makan sudah ya. Oke, dan biasanya kalau habis makan itu yang tadinya mengantuk ya, yang tadi lapar itu bisa naik ke mata jadinya mengantuk. Iya, jangan sampai bapak mama makan juga, jangan sampai terlalu kekenyangan begitu ya. Kadang kita makan mau ambil semua lauk yang di atas meja makan ya, berakhir dengan sangat kekenyangan, terus kotong akhirnya menyisakan makanan ya. Ini salah satu hal yang paling sering terjadi. Makan yang banyak, ambil yang banyak, tapi soalnya sanggup kasih habis. Akhirnya apa? Makanan terbuang percuma ya. Kotong menjadi penyumbang sampah makanan lagi begitu bapak mama semua. Sementara di luar sana banyak orang yang berusaha untuk dapat sesuap nasi saja, tapi sonde bisa begitu ya. Kalau kotong di sini makannya sudah berkelimpahan, sebaiknya kotong makan secukupnya. Berhenti sudah sebelum kotong merasa terlalu kenyang ya, biar kotong jangan makan dengan ya itu dia kalap lalu buang-buang makanan. Oke, bapak mama, bapak saudara, bersyukur untuk setiap menu yang dihidangkan oleh kotong punya mama di meja makan ya. Sayur, tempe, tahu, sambal itu sudah sangat cukup pas ya. Ada yang mungkin di akhir bulan kalau hanya bisa dengan sambal dan nasi panas, tidak mengapa, kotong selalu bersyukur apapun menu makanan yang tersedia di meja makan ya. Kotong sesuaikan saja dengan keadaan yang ada, soalnya usah dipaksakan harus makan yang mewah-mewah begitu papa mama. Ya, satu hal yang perlu kotong syukuri, kalau kotong bisa dapat makan hari ini, itu kotong sudah terlalu bersyukur ya. Banyak kotong bapak saudara di luar sana yang mungkin juga belum bisa berkesempatan dapat makan.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Jagaran bojodoh nyar ya. Aduh. Jangan sampai ya. Jangan sampai jaga orang pun jodoh begitu ya. Setelah berjuang bertahun-tahun, terakhir dia yang diambil oleh orang lain. Oke, bapak mama saudara yang berencana mungkin dalam beberapa minggu ke depan, ini lagi musim-musimnya ya, aku terdapat undangan kumpul keluarga, undangan nikah begitu ya. Ya, saatnya ketong berbagi ya dengan basaudara yang tentunya sangat membutuhkan ketong punya dukungan begitu ya. Oke, yang berencana untuk melangsungkan pernikahan beberapa minggu lagi ke depan atau mungkin sebulan ke depan begitu dalam waktu yang dekat, selamat mempersiapkan diri, jaga kesehatan ya. Terlebih itu kotong bersyukur Tuhan tuntun sampai dengan saat ini ya. Kotong jaga kotong pun jodoh begitu, jangan jaga jodoh orang lain. Oke, beta masih terus menemani papa mama semua sampai ini di pukul 13 setelah berita perempat ya. Ada masih banyak sekali informasi dan juga lagu-lagu bagus yang terus beta hadirkan. Menemani papa mama mungkin yang masih makan siang atau sudah selesai makan dan kembali melanjutkan tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan di akhir bulan. Akhir bulan waktunya untuk menyelesaikan segala sesuatu yang harus kotong kerjakan dan selesaikan di bulan

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Doro Solo adalah upacara tradisional masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk syukuran atas panen tuak perdana dari pohon aren. Ritual ini menjadi wujud ungkapan terima kasih kepada Tuhan dan leluhur atas berkat kesuburan dan hasil alam. Beralih ke informasi berikut, upacara Rii adalah ritual tradisional masyarakat suku Ngada di Bajawa Flores, Nusa Tenggara Timur yang bertujuan untuk mengangkat sumpah bersama. Tradisi ini berfungsi sebagai sanksi adat yang mengikat agar warga tidak mengambil atau mencuri hak milik orang lain, sekaligus memperkuat moral, hukum moral di dalam komunitas. Informasi ini mengakhiri Barita Perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat siang Mama Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Beta terus menemani Mama Mama dan semuanya ya, yang tengah disibukkan dengan aktivitas yang hari yang panas, berangin ya. Tapi kalau kita hadirkan lagu Kualia Tok Mai ini bikin sedih-sedih juga begitu ya. Apalagi buat yang mungkin mau pulang begitu langgar laut, yang mau ke Rote ya. Ini kira-kira kapal nih hari tadi jalan kok sonde ya. Soalnya sudah cukup lama kapal sonde jalan ya. Banyak yang masih tertahan di Kupang menunggu kapal untuk pulang ya. Ada yang su ingat-ingat, aduh ini bawang dong sukar mana, begitu ketemu tanaman dong sukar mana. Belum ada yang lihat nih karena kotong terlalu lama di Kupang. Nah, biasanya begitu ya, kotong selalu ingat kampung halaman. Kotong selalu ingat apa yang kotong kerjakan di kampung begitu. Kalau kotong ke Kupang ya, yang pasti yang penting-penting sah begitu, jangan terlalu lama. Tapi memang bagaimana ya, karena angin gelombang yang cukup tinggi ya, yang membuat beberapa hari ini ya kapal juga terpaksa tidak jalan juga ya, sehingga penyeberangan ke seberang lautan juga tertunda untuk sementara. Apakah hari ini berhasil jalan? Karena informasinya tadi pagi sudah mulai jalan ya kapal Kupang Rote. Semoga kalau sudah jalan ya baik sudah, karena tentunya banyak sekali aktivitas atau pekerjaan yang harus diselesaikan di sana begitu ya Bapak Mama. Ada yang datang Kupang mungkin hanya mau lihat saudara, ikut acara, berobat dan lain sebagainya satu atau dua hari, terpaksa harus beberapa hari tak tinggal begitu di Kupang. Soalnya apa-apa nikmati saja ya, karena tentunya ini juga untuk keselamatan, keamanan kita bersama. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, lagu-lagu Timur terus kita hadirkan ya, Timur Nesia begitu ya. Ya lagu yang asik-asik kotong dengarkan di siang hari. Ada yang mungkin makan habis kenyang lalu semengantuk ya, sunat tempat tidur mungkin. Ya atau yang masih di kebun yang tetap semangat di tengah teriknya matahari, cukupkan kebutuhan minum air putih biar kotong jangan terkena dehidrasi.

0: pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.
4: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
2: Oh no!
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf besok ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tuh begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ambil lupu harta. Lekones, homus nasen bubak judi online nih.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat
4: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

satu koleksinya Justiel Greenfield with Becker and Totten Garibay of Hilang. Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nuna, lagu yang dirilis di tahun 2024 ini tentunya menjadi salah satu lagu Indonesia Timur yang masih sangat populer ya sampai dengan saat ini. Kalau kita dengar lagu ini secara umum tentunya tentang menghadapi kehilangan, kesedihan dan cobaan hidup. Tapi tentunya di makna di balik lagu ini memberikan kotong harapan untuk bangkit ya. Dan ketika dengar ini lagu pertama kali ya, papa mama, saudara, kakak Nyong dan kakak Nuna, kita merasa bahwa lagu ini tentunya kita belajar untuk menerima ya, bahwa dalam hidup ini ada hal yang datang dan ada hal yang harus pergi dalam kita punya hidup ya. Tapi tentunya kita tetap kuat menjalani masa-masa yang sulit dan tidak merasa sendirian, bahwa memang selalu ada orang-orang yang peduli ya dengan apa yang kita alami. Kita juga percaya bahwa seiring waktu luka yang kita alami juga akan sembuh. Dan syukuri bahwa sekalipun kita menghadapi banyak kesedihan, tentunya akan banyak hal-hal baik yang

0: dengar istilah bioflok? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflok berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflok juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflok untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflok,
1: hai pendengar, ayo saksikan Nusa Bakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

koleksinya John Semel, langit masih biru ya. Langit masih biru, laut masih biru, masih ada harapan ya Bapak Mama, Bapak Saudara. Sebuah lagu yang terus mengingatkan kita semua bahwa segala sesuatu belum berakhir. Segala sesuatu belum berakhir. Harapan kita itu masih ada dan masih terus harus diperjuangkan ya. Jangan sampai kotong melamun terus ya, mengingatkan hal-hal buruk yang menimpa kotong. Mungkin kemarin kotong gagal lalu terbawa-bawa, kotong melamun terus, aduh kenapa ya, kenapa beta mengalami hal ini, kenapa beta bisa sampai lulus, kenapa beta harus mengalami cobaan ini, kenapa beta harus putus dengan dia, begitu ya. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nono, kalau kotong terlalu sering melamun, hati-hati ya, karena ini kotong bisa masuk dalam sebuah kondisi psikis yang disebut dengan maladaptive daydreaming. Maladaptive daydreaming ini adalah kondisi ketika seseorang terlalu sering melamun atau tenggelam dalam imajinasinya. Kondisi ini dapat mengganggu produktivitas dan hubungan sosial kita dengan orang lain. Memang melamun ini sesuatu yang wajar kalau kotong lakukan sesekali begitu ya. Tapi kalau kotong ya masuk dalam kategori orang-orang yang maladaptive daydreaming, ternyata bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona ini bisa menghabiskan waktu selama berjam-jam untuk melamun. Selain itu, lamunannya kotong juga punya alur cerita yang detail dan kompleks. Jadi tidak seperti melamun biasa, maladaptive daydreaming ini sulit untuk kotong hentikan ya. Bahkan ketika kotong lagi sonde melamun, tiba-tiba muncul keinginan kuat untuk kembali dalam lamunan. Bagi penderita maladaptive daydreaming, ini juga bisa mengalami kesulitan-kesulitan lain akibat kebiasaan melamunnya gitu ya. Jadi penyebab maladaptive daydreaming belum diketahui secara pasti Bapak Mama. Namun kondisi ini juga diduga berawal dari kebiasaan melamun yang dilakukan sebagai coping mekanisme atau taktik untuk menghadapi stres, cemas atau trauma masa lalu. Nah, selain sebagai coping mekanisme, seseorang umumnya biasanya melamun berlebihan itu karena beberapa hal. Contohnya merasa sangat bermanfaat begitu ya, sehingga sulit untuk menghentikannya. Misalnya membantu meringankan stres, mengisi waktu luang, merasa perlu melarikan diri dari sesuatu situasi yang tidak nyaman atau traumatis di dunia nyata seperti perundungan yang dialami, memiliki kecenderungan untuk larut dalam pikiran sendiri sehingga terputus dari dunia nyata, atau menggunakan lamunan untuk mencari solusi dari masalah yang sulit diatasi. Nah, kalau kita berbicara tentang maladaptive daydreaming, ini faktor resikonya, ini bisa terjadi pada siapa saja Bapak Mama. Ya, namun lebih sering terjadi pada seseorang yang menderita gangguan mental ya, atau gangguan disosiatif. Jadi ketika seseorang mengalami ketidaksesuaian antara pikiran, ingatan, perilaku serta identitasnya, gangguan kecemasan, OCD, depresi. Nah, kotong lihat lagi gejala-gejalanya, apakah kotong salah satu dari yang mengalami ini? Nah, seperti muncul, gejala ini muncul sangat jelas dan lengkap. Terasa seperti di film-film begitu ya, ceritanya kompleks, ada alur cerita, ada tokoh, suasana atau situasi tertentu. Berlangsung selama beberapa menit hingga berjam-jam dan dilakukan atau dimulai secara sengaja oleh penderitanya. Iya, jadi jangan terus melamun ya, karena laut masih biru, langit masih biru, masih ada harapan. Masih ada perempat di sini menemani Bapak Mama semuanya.

0: Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat
1: sekitar. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak, Mama, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona luka kenapa ya? Jeda dulu sebentar, ketong akan lanjut lagi selepas Barita Perempat ya, dan ketong akan menuju untuk mengikuti siaran Budaya Nusantara dari Programa 4 Jakarta.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, Nusa Tenggara Timur dikenal dengan keajaiban yang luar biasa dan salah satu yang paling fenomenal adalah Moko Alor. Bagi masyarakat di Pulau Alor, Moko bukanlah sekedar benda antik berbahan perunggu, tapi adalah jantung dari tatanan sosial, ekonomi, dan hukum adat yang telah bertahan selama berabad-abad. Sebagai identitas yang melekat, Moko Alor menjadi bukti bagaimana sebuah benda mati dapat memiliki jiwa dalam struktur kehidupan masyarakat Alor. Moko berbentuk seperti gendang dengan diameter antara 40 hingga 60 cm dan tinggi 50 hingga 100 cm, dihiasi dengan ukiran khas taman perunggu. Namun keistimewaannya bukan terletak pada fungsinya sebagai alat musik, melainkan pada nilainya sebagai alat tukar dan alat tukar yang sah dan syarat utama dalam prosesi pernikahan yang sangat mahal harganya. Beralih ke informasi berikut, Hoba Mulung adalah tradisi adat buka laut bagi masyarakat Baranusa di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sebagai bagian dari sistem kearifan lokal Mulung, tradisi ini dilakukan dengan mencabut tanda larangan atau sasi setelah laut ditutup sementara atau hading mulung untuk memberikan jeda agar ekosistem dan biota laut kembali pulih dan berkembang biak. Praktik ini diatur oleh masyarakat adat setempat bersama pemerintah untuk menjaga kelestarian laut secara berkelanjutan. Informasi ini mengakhiri Barita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
1: Panas.
0: Seperti biasa.
1: Ya, seperti biasa.
0: Iya, benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi untuk temanya yaitu ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso.
1: Betul.
0: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
1: sudah
0: ya.
1: Sudah datang.
0: Baik. Mungkin boleh langsung diperkenalkan.
1: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Carito Nagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang, Mbah.
2: Selamat siang, Bu.
1: Sehat-sehat nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Oke.
0: Iya.
2: Jakarta, Semarang.
0: Iya, betul. Selamat siang, Mbah Ribut.
2: Selamat siang, Bapak.
0: Iya.
1: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nggih, Mbah.
2: Amin, Mbah.
0: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribut dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu. Setelah itu baru kita buka line telepon itu ya, Kak Michelle ya.
1: Oke, siap. Baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita
0: silakan.
1: Di siang hari ini tentang ritual suro, ini merawat kuno menjemput berkah karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu ini sebagai seorang tokoh adat ya atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari ritual suro, kenapa apa suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terlebihnya masyarakat Jawa, monggo Mbah.
2: Terima kasih Mbak waktu yang diberikan. Selamat siang untuk mendengar suara budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang ritual suro. Mendengar sekalian bahwa yang namanya suro, suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawakake. Dia dijawakake lho, Bu.
1: Nggih.
2: Wong pamikir kang ambabar intah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah suro. Suro ini tahunnya B. Ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang gini, pada ritualan suro ini Bu, ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa dipindah ke sana, dipindah ke sini, karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya, ini terus termasuk budaya bernuansa untuk rialap atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi. Jadi pada saat malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro. Masih ada lagi, yaitu suro. Bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa. Membersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
1: Oke.
2: Caranya, Ibu-ibu,
1: seperti apa?
2: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan. rasa congkak, rasa sombong, rasa dan sebagainya. Untuk tatap batin Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak Bu. Gitu. Umpamanya nuwun sewu Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anakku sok benar tak gadek apa. Nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah. Indonesia Bapak Brigel. Nah ini. Jadi pada saat suro ini para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat, congkak, kesombongan, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanya tulus pada suro habis ini kita sudah nuwun sewu lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya? Untuk menghilangkan apa Bu? Rasa manusia itu supaya tidak iri. Iri apa tuh? Ewo. Umpamanya ibu beli motor. Ribut terus maturi, wah. Ibu kaya tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa? Ibu itu nanti kan berpengaruh ya. Berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya gitu. Makanya suro ini proses yang untuk apa ya? Untuk melaksanakan ritualan itu sangat dipentingkan. Nah, ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian. Untuk bulan suro ya, bulan suro ini, dan ini masih dalam tema anu, Bu. Ritualan suro lho ya. Jadi nuwun sewu karena budaya Jawa. Budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya Kapitayan, namanya Kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu Bu, pada saat itu ada ya nuwun sewu ada orang nuwun pinter dan nuwun pinter ada telepon Bu. Ada nuwun sewu ada dari pihak yang lain gitu saja mendatangi kepada tokoh kejawen tersebut yang perlunya apa? Memencarkan suatu pengetahuan yang suci, ilmu

0: Quran tentang surah. Ini tentang ritual lain masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh Bu? Malam siji suro. Ing sampean dalem ing sinuwun. Pakubono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja belum bisa ngadakan. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapu Soko. Itu adalah Kiai Slamet Kebo.
1: Kebo Bule. Nah,
0: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebo Bule di muka, terus di belakangnya para pengampil dan buntar pusoko-pusoko sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok tidak lainnya kebu? Nah, soalnya apa? Ini pun saya Bu, sejarahnya Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebo Bule Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal itu tinggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
1: Sudah banyak ya.
0: Iya, Bu. Kan nuwun sewu Kiai Slamet itu kejaman ning Sidoan ke Kapes Desa.
1: Heeh, 10
0: tahun. Sekarang sudah
1: 14.
0: 14 sudah berapa tahun itu saja.
1: Betul.
0: Sing tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebo Kiai Slamet. Tapi gini Bu, nuwun sewu ini saya tidak mengagungkan pada si Kebo tidak, Bu. Apa? Walaupun kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa, si kebu tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan kebu dari kandangnya dilatih untuk beteng itu. Sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu, ya sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu loh Bu, saya sendiri salut kepada pawang Kebo. Itu budaya loh Bu. Ini wayang pamikir kang ambabar endah. Itu
1: betul.
0: Ini kebo terus ini pusaka pusaka 1, 2, 3 di bawah atau diampil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
1: Oke, tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri selain yang dari Keraton Surakarta Dinding, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
0: Oh banyak Bu. Jadi nuwun sewu ini keraton ini punjernya. Tapi kalau di daerah Bu, ya seumpamanya daerah pegunungan lah, itu masih banyak. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa, tidak bawa kebo seperti keraton, tapi sesaji itu ya nuwun sewu yo terus terang yo ngobong dupa, ngobong menyan, membakar dupa Bu. Jadi terus sesajinya itu pakai apa Bu, pakai tatanan ya, tumpeng-tumpengnya itu ada apa, ada namanya.
1: Contohnya
0: ada namanya, umpamanya tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Solo sana.
1: Boyolali, daerah Boyolali.
0: Percaya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongsor-Selongdur, itu sesajinya mesti tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten geti wijen itu.
1: Apa itu?
0: Iya. Ya, jadi nanti itu tumpeng, tumpeng kan nasi lincip itu kan.
1: Dikerucut ngata.
0: Terus kanan kirinya itu adalah enten-enten, itu namanya tumpeng Tunggorono.
1: Tunggorono
0: itu sarana prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk selamatan, untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur ya. Itu ada di sana bubur ujung kulon Bu. Namanya bubur ujung kulon. Bubur ujung kulon atau bubur udur ujung gunung Puruso. Waduh angel jenenge. Memang ini sudah ini dibuktikan bisa, soalnya saya matur ini bisa. Ini diterapkan pada Gunung Merbabu belahan utara. Di atas Batur itu sesajinya di situ ada namanya bubur ujung gunung Puruso.

0: itu terdiri dari ketan, mm-hmm. terus dibikin merah dan dibikin putih dengan filsafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu, terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Mm-hmm. Terus pada tumpeng kesowo, yang ketiga itu tumpeng kesowo itu. Itu tumpeng kesowo adalah terdiri dari tumpeng, mm-hmm. terus kanan kirinya itu sirah ayam.
1: Kepala ayam.
0: Ya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya tumpeng kesowo. Masih yang keempat, tumpeng songgo langit.
1: Songgo langit. Oke. Okay.
0: Waduh, itu namanya. Luhun sewu piyayi luhur kuno itu ngono itu. Tumpeng songgo langit itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak, rupanya putih dan merah seperti tadi, namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
1: Oke, urap ada itu, urapnya ya. Urap itu sayur-sayuran gitu ya.
0: Gudangan, gudangan itu. Yang kelima Bu, tumpeng pangruwat. Nah ini yang maha penting di sini. Tumpeng pangruwat ini pisang rojo tapi dua Bu. Rajanya rojo. Rojo Manggolo, dan Rojo Tahunan. Jadi gini Bu, Gedang Rojo Manggolo itu Gedang Rojo yang sebetulnya sudah matang, sudah bisa dimakan, namun dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau.
1: Okay.
0: Itu namanya Rojo Manggolo. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang tada udan, yang di atas sendiri itu tidak mau, dia kuning sendiri tidak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo tahunan seperti gedang rojo biasa.
1: Mm-hmm.
0: Itu maksudnya pakai tumpeng pangruwat atau tumpeng pangruwat itu sarana dan prasarana. Nanti yang untuk kalau daerah Merbabunan dan Gunung Tuh, Bu, atau di daerah Kedungombo itu, itu wilujengannya ya sama itu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah tumpeng pangruwat itu dimakan bersama.
1: Okay.
0: Sekilas info daripada sarana ritualan.
1: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya, kalau menuju ke daerah pesisir Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
0: Kalau pesisir Ibu, yang saya ketahui atau saya melaksanakan, itu hanya dari Kraton Solo. Kraton Solo kan pada mau Suro, ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan saking ingkang sinuwun sampeyan dalem kepada samudra kidul, segoro kidul gitu. Itu dilaksanakan oleh Sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parangkusumo. Mestinya di Parangkusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Kraton Solo. Terus nanti pada Kedungombo sendiri, tempat saya Bu, ini ya juga ada. Jadi malam Siji Suro kemarin malah itu larungannya seperti ya sarana tadi, tumpeng berlima tadi, ditambahi dengan apa ya, kepala kerbau.
1: Oke.
0: Yang ada di Kedungombo. Jadi di larung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu, saya akan ke sana itu, saya ya, apapun yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana Bu, waktu saya masih bekerja bertani, sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Pligo, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya, terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedungombo, waduh, di Parangkusumo itu semua di dalam Kraton Solo ke sana untuk larungan. Pesisir gitu.
1: Kalau di pesisir larungan. Oke. Kalau di pegunungan tadi ya ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi nggih. Oke. Begitu Bang Noel.
2: Oke.
1: Pak, ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
2: Mungkin untuk dari telepon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan sendiri, entah itu puasa, entah itu apa pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribet sendiri?
0: Terima kasih Pak.
2: Ya.
0: Yeah. Bisa sampaikan langsung ya Mbak, saya matur sama Bapak ya.
1: Monggo.
0: Terima kasih. Segini Pak, saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung, di mana tempat yang sepi, ini begini Pak, perasaan hati ini sudah dulu. Sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nuwun sewu, sudah puasa.
2: Oke.
0: Okay. Sudah puasa Bapak, jadi nuwun sewu. Apalagi nanti kesananya dengan suami istri, wah ini sudah bagus sekali Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu penghidupnya kepada Yang Maha Kuasa.
2: Oke. Okay.
0: Selamat begitu Pak.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu Kak Michelle untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
1: Oke, untuk di Semarang 0248316661 ya untuk teleponnya itu, dan untuk WhatsApp silakan tapi di pesan WhatsApp dulu ya karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini.
2: Iya.
1: Di 0811277714.
2: Oke, baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya, dan untuk di Jakarta sendiri WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812112498 dan untuk line telepon di 0813504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu, setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Prompa Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pong dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pong agak cuman bisa dengerin siaran Prompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pong, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promo TVM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
3: Kita angkat dulu, gak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu. Dan Pak penyiar di Pro 4 RR Jakarta, sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Selamat siang. Kanjeng, sehat.
5: Selamat siang. Orang nganggu kanjeng.
4: Lo
5: sudah langsung ribut.
4: Dosa orang undang uno lo. Salah enggak nanti itu kanjeng. Begini kanjeng. Tadi ada beberapa hal yang kita simak, apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih-lebih ritual suro. Sebab begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa suro. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu nggih? Dan memohon keselamatan tradisi ini, memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengendalian diri, membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Pasunanan di negara tadi. Nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada dan memohon ampunan bahwa ritual ini bertujuan membuang energi negatif, betul ya? Atas kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini, Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Oke.
3: Terima kasih.
2: Baik, bisa menyampaikan. Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta, boleh? Okay, biar silakan. Langsung dua pertanyaan.
3: Oke, silakan.
2: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Jamsar Kawirdas, Bang Mel.
2: Pak Jamsar, oke. Silakan, ada Kak Misa dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Misel.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Misel. Halo.
6: Oh,
2: ya,
6: Kak Misel. Assalamualaikum, Kak Sel. Mbak Ribut.
3: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Sebetulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama itu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang mulai dipaparkan Mbah ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu surat ke sana itu. Ada keluarga di sana, memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu.
2: Iya.
6: Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih. Gunung Merbabu itu masuknya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu itu di Jawa Tengah sih, atau Jawa Timur dan Kedung Ombo?
6: Iya. Iya, Kedung Ombo. Itu Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Yeah.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadah Selintang sama Gajah Mungkur.
5: Wonogiri.
6: Ya itu yang saya tahu, tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana itu aja sih pertanyaannya.
2: Oke. Siap.
6: Iya. Terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih juga
6: Mbo apa tadi?
2: Mbo Kamisel.
6: Kak Misel juga Mbah Ribut.
2: Iya.
6: Ya semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
3: Oke, monggo Mbah bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja dulu saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab, nanti yang ke satu saya nomor dua kan, Mbak.
3: Oke. Silakan.
5: Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi. Terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi pengertian Bapak tentang waduk. Tentang waduk adalah Wadah Selintang, Wonogiri, Jamungkur. Kedung Ombo itu juga ada Pak. Jadi waduk Kedung Ombo itu terdiri dari tiga negara.
3: Negara
5: kabupaten.
2: Negara kabupaten.
5: Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya waduk Kedung Ombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang waduk Kedung Ombo, Bapak. Nah terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
3: yang Merbabu,
2: Gunung Merbabu.
5: Merbabu, nah. Merbabu, Merapi itu pada posisi Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak itu, Merapi itu termasuk Jogja juga ada. Merbabu, Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada. Beberapa daerah itu, Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik. Satu larik itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, sekilas info ini masih bernuansa api pada suatu saat itu Merapi akan erosi, begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah, wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali, itu daerah.
3: Oke, semoga membantu menjawab ya.
2: Menjawab, iya.
3: Oke, yang pertanyaan pertama tadi, monggo Mbah.
5: Oh, yang pertama kali, doa ini rotong ya. Pun sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
2: Dari siapa tadi, Kak Misel ya?
3: Dari mungkin Mbah Yarto.
5: Pak Yarto?
3: Pak Yarto,
5: dalamnya mana itu?
3: Sekitar Semarang.
5: Oh gitu. Ya, begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya ribut kan sudah berkepala 28, jadi gua mau keliru aku serasa kewo. Pak Yarto, jadi begini Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umpama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya umpamanya loh, tidak percaya itu loh, bulan suro apa bulan suro ya bulan suro enggak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Bu. Pak. Tapi yang namanya kepercayaan. Kepercayaan dilandasi dengan budaya. Woing pamikir kengambah barendah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi itu kalau tidak dilaksanakan bagi orang yang percaya, Bu, iki koyo duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngeksanake. Padahal pada bapak, mbah, buyut, canggah wareng, gantung suwo dan lain sebagainya sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi rata-rata ya waradin-waradin pun dalam desa ini suro ini masih di apa dibanggakan di pepetri gitu loh. Mm-mm. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini apa Pak Yarto lagi untuk dengan agama nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
3: Okay.
5: Ada telepon lagi Bu.
3: Mm-mm. Bisa diangkat lagi Bang Mel?
2: Silakan langsung aja nggak apa-apa.
3: Oke, siap. Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
3: Silakan. Halo? Halo, selamat siang. Dengan siapa?
7: Ya.
3: Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di mana, Kak?
7: Dengan Edo Bandar Lampung.
3: Oke, silakan Bang Edo.
7: Sama ribut ya. Selamat Bang Noel, assalamualaikum Noel.
2: Waalaikumsalam Bang.
7: Walaupun.
2: Iya.
7: Langsung aja pertanyaan sama Mbah Ibu, assalamualaikum Mbah.
5: Mbah Ido, main Mbah Ido. Pak Ido, selamat siang ya.
7: Langsung bertanya nih Mbah.
5: Ya.
7: Kan sebenarnya kan satu suro itu bagus ya Mbah ya. Hari bagus. Nah tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbah katanya kalau kita ada acara ada apa jangan di hari suro ya takutnya nggak baik, apakah itu benar apa bisa sih Mbah? Begitu aja Mbah pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, Kak Noel, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay. Monggo Mbah Ribet bisa langsung dijawab
5: terlebih dahulu. Mas Edo yang dari Lampung.
2: Iya. Ya.
5: Begini. Pertanyaannya, sasi suro itu untuk keperluan nuwun sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak? Gini Mas Edo, ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro ini untuk apa ya untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan hari apa sajalah hari selesai apa saja boleh saja tinggal kepercayaannya umpamanya ribut mau mantu pada hari suro tapi ribut dalam hati wah mantu sasi suro kayak eneng apa-apa ya jangan dilaksanakan gitu loh. Nah, tapi kalau kepercayaan seolah suruh tidak ada apa-apa dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga saya punya keperluan tidak ada sesuatu. Nah, jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada penjenengan luwes saja. Jadi jangan dibikin ya suruh itu apa ya angker itu jangan malah jangan dibikin angker. Suruh itu malah untuk silaturahmi. Silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh cara Jawa. Ngelaremake pikir supaya diparingi wahyu katerman tumraping kejawen awake dhewe. Gitu lho. Okay. Jadi itu untuk menjadikan periksa penjenengan nampani untuk atur itu bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. Untuk sarana komunikasi dan sarana apa silaturahmi gitu.
3: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi suro bulan suro jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah, mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan kalau dari sepengetahuan Mbah Riwit ini biar nanti bulan suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
5: Wah, Bu, gini. Kalau saya anuun sewu ini mah ndak darai merenak-merenak ya. Ndak darai apa? Ngane-anai. Begini, Bu. Yang namanya budaya, yen wis pertoyo. Kalau sudah petaya, apalagi ini bulan suro. Wong bulan suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok. Itu zaman pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri nelun sewu ini pada bulan suro sudah dijaga masing-masing. Ojo aku nontoni ini putri karo ibu, ojo nateni karo bapake. Bapak yang ngono, ojo nganti aku nontoni pikirane bojoku. Soalnya meneh yang anakku apa meneh nanti ini pertama. Ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang hubungan kepada nuwun sewu tetangga dan lain sebagainya ini perlu diperhatikan pada bulan suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar suro ono ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu nuwun sewu kepada pendengar sekalian, bulan suro saya ampunkan untuk lerem penggalih ya. Lerem pikir ya. Tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
5: Nuwun sewu ibu, bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 kesana mau suro sapar mau saparan itu toh bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup, serasi dan lain sebagainya kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis suro ini bapak ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh aku sopeng ini bu, aku sopeng ini pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata kehidupan. Begitu bu.
3: Oke. Begitu Bang Noel.
2: Siap. Oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle. Oke, ya. Ada dari pertanyaan Ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle. Titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
3: Oke, bisa langsung dijawab ya, Bang Noel ya?
2: Iya, silakan.
3: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Mbak Ribut. Untuk bulan suro, ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus bulan suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan suro ki opo gitu. Jadi luwes saja Farida yang ada di Palu ya. Bulan suro ini memang terusnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya, global. Jadi bulan suro ki opo dan lain sebagainya itu monggo mawon, terserah pribadi. Nah sekarang ini agak gawat nih Mas Mayat, kepada keris ya.
2: Keris
5: ini begini Bapak Ibu pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesi aji. percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian. Yang namanya keris itu zaman dulu. Saya kan zaman Majapahit. Iya kan Majapahit?
3: Betul.
5: Brawijaya. Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo. Pusakanya apa? Keris. Nyatanya yo Sekti Montiguru dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya. Keris ini perlu dibersihkan atau tidak? Ngendikane Bu Farida tadi begitu.
2: Iya.
5: Bu, saya matur. Apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yen pancen tak percaya nih wah iki wis keris iki ngene lah dadi. Monggo itu harus di diaji-aji. Lah, untuk diaji-aji Bu ya memang orang Jawa ini sudah ada ya. Sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Sukro. Ora malam Sukro, ini pada bulan
2: Sukro.
5: Okay. Membersihkan pusaka-pusaka yang di yang apa yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nuwun saya tidak mengagungkan pada pusaka. Ya. Pusaka itu juga ada yoninya. Dan pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya? Suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. Bud pusat kamu duwe daya yoni iki bapane. Ribute mau ya terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau ya. Pancen tak resi ya tak resiki. Demikian Bu Farida sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kalian saka kowe matuke dirisiki apa ora? Dirisiki.
3: Kalau saya tetap dibersihkan ya.
5: Dibersihkan monggo sarana-sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur.
2: Siap. Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sultan. Oke, misal karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
3: Iya, silakan.
2: Untuk penutupan mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu. Silahkan.
3: Silahkan, mau Mbak Ribut.
5: Terima kasih pendengar sekalian melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang Kompak. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang terarahkan walaupun sudah habis waktu tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta Bu, pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek kebu. Telek kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian untuk saya sebagai orang Jawa kuno dan yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wayang pamit tekan ngambabar endah kumraping jom ligine suran tetap dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada yang maha kuasa tetap dilaksanakan sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu untuk penyampaian saya.
2: Siap.
3: Oke, begitu ya. Bang Noel, semoga bisa bermanfaat dan menjawab apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual ritual suro. Ini yeah. adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga nggak ribet ya, yeah. biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti.
2: Iya, yeah, benar banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Michelle ya untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga okay. untuk Kak Michelle.
3: Amin, sehat-sehat juga terus Bang Noel. Kawan-kawan kita ketemu lagi.
2: Siap, gitu kita bisa okay. agendakan kalau itu. Oke, okay, terima okay. kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ribut tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Balita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Ruketu adalah tradisi adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Sabu, baik yang telah menjadi Kristen maupun yang masih memegang kepercayaan lokal. Tradisi Ruketu hanya dilakukan jika orang yang meninggal lahir di Pulau Sabu, lalu merantau dan meninggal di luar Pulau Sabu. Ruketu yang dibawa dalam bentuk foto maupun pakaian ada kalanya dari pihak keluarga, membawa ruketu juga dalam bentuk sirih, pinang, dan tembakau. Tradisi ruketu merupakan tradisi yang wajib dan harus dilakukan bagi masyarakat Sabu yang lahir di Pulau Sabu dan meninggal di luar Pulau Sabu. Hal ini dikarenakan masyarakat Sabu percaya bahwa jika tidak membawa ruketu ke Sabu, maka akan terjadi hal yang kurang baik yang akan menimpa keluarga orang yang telah meninggal. Dengan kata lain, tradisi ini mengikat orang Sabu. Beralih ke informasi selanjutnya, orang Sabu yang mendiami Pulau Sabu memiliki cerita unik seputar budaya dan tradisi mereka, yaitu ritual tali manuk daba atau Sabu ayam adat. Ritual ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang menganut agama suku Jingitiu. Menurut Jefferson Fernando, seorang pemerhati budaya Sabu, ritual tali manuk daba adalah salah satu ritual penting yang merupakan representasi dari ungkapan damai. Ritual ini sebagai ritual perdamaian yang dilaksanakan di 6 wilayah adat yang ada di Sabu Raijua. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama Bas Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Selamat sore. Ketemu lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang setia sekali ya, menemani Bapak Mama semua setiap hari dari jam 3 hingga jam 5 sore nanti. Yang lagi santai di rumah, yang lagi beristirahat, atau bahkan yang di tempat aktivitasnya masing-masing, silakan Beta kasih kesempatan untuk bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di line teleponnya Pro 4 0380833499, atau boleh WhatsApp di 0811 3820 1043 ya. Boleh juga gabung dengan Beta di Facebooknya Pro 4 ya, untuk sama-sama kirim salam di Pro Dangdut siang ini. Beta menyapa buat semua Papa Mama yang setia sekali mendengarkan Pro Dangdut setiap hari ya. Dan dari line teleponnya Pro 4, Beta coba dulu terima yang satu ini. Mungkin bisa bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Kak Jen.
0: Halo, selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa?
1: Dengan Revlan di Selamu, Kak Jen.
0: Bung Revlan dari Selamu. Orang Selamu, bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Wah, kabarnya lagi kurang menyenangkan, kasusnya anginnya nih lagi kencang di sini.
0: Iya, jadi bikin kayak mau sakit begitu ya Bung Revlan ya.
1: Iya.
0: Oke, jaga kesehatan Bung Revlan, cukupkan minum air putih biar tetap sehat ya.
1: Iya Kak, terima kasih.
0: Terima kasih Bung Revlan sudah bergabung di Pro 4. Silakan salam-salamnya buat siapa siang ini?
1: Salam-salam buat Pak Endang, Mama Jessy Logama, Pak Jody Martin, Kang Putri Pemala Barat, Bung Fendi, Bung Louis, Bung Peo di Sulamu, Mbak Tati, Mama Anissa, Mbak Ali.

0: sudah siap. Caca Handika okay. Angka 1. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Iya.
1: Buat baik. Kak Jen, selamat sore, selamat bertugas, jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Tuan dan semua keluarga.
0: Baik, Bung Revlan, salam semua ya di Sulamu ya.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih Bung Revlan, selamat sore. Baik, Bung Revlan, orang Sulamu yang sudah bergabung, orang pertama ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, katanya lagi kurang enak badan ya, karena cuaca yang ya seperti inilah kita lihat begitu ya. Angin berangin, kemudian kalau dini hari itu dingin sekali, terus kalau di siang itu panas ya, dan ya itu dialah bapak mama saudara, bikin koton cepat-cepat meriang begitu ya. Ya, gampang sakit juga buat yang suka begadang. Apalagi sekarang kan lagi musim nonton bola ya. Kaget-kaget tengah malam harus bangun nonton bola begitu. Terus bikin kotong punya tidur juga sonde teratur. Lalu kotong pagi-pagi harus kembali beraktivitas ya. Kemudian karena banyaknya pekerjaan kurang istirahat. Makan sonde betul juga bikin kotong gampang sakit nih bapak mama semua ya. Jadi jaga kesehatan ya. Nonton bola boleh, begadang boleh ya. Tapi tetap jaga kesehatan. Kalau memang kondisi sonde memungkinkan untuk begadang, lebih baik kotong jeda dulu ya. Karena itu adalah alarm untuk kotong biar kotong bisa istirahat. Jadi kalau tubuh sudah kasih alarm, istirahat, ayo istirahat ya, jangan dipaksakan begitu ya untuk terus begadang. Karena kalau yang robot saja bisa error ya, kalau mengerjakan banyak hal ya, apalagi kalau punya tubuh ini yang tentunya juga butuh istirahat. Kalau sakit, ambil waktu sebentar untuk istirahat biar kotong cepat pulih ya. Kalau kotong dalam keadaan sehat, kerja apapun pasti kotong bisa kerjakan. Begitu ya bapak mama. Lain hal ya, kalau kotong sakit ya tentunya banyak hal yang terlewatkan yang sonde bisa kotong lakukan. Baik, beta masih menunggu. Adakah yang masih mau bergabung dari line telepon Pro 4 0380833499 atau juga di WhatsApp Pro 4 0811-3820-1043. Beta menyapa semua yang lagi mendengarkan Pro 4 di mana saja, baik secara terestrial atau yang juga mendengarkan lewat streamingnya RRI Pro 4 lewat RRI Digital ya. Ada yang buka aplikasi kok. Yang buka aplikasi juga bisa gabung dengan beta di aplikasi RRI Digital, pilih di Pro 4 lalu boleh komen-komen di situ ya. Yang mau salam-salam Kim untuk someone spesial yang jauh di mata tapi dekat di hati. Boleh langsung begitu ya. Asal jangan kirim buat orang punya yang jauh-jauh begitu ya bapak mama. Boleh kirim pantun juga biar kota bisa mencarikan suasana ya. Karena jam-jam begini jam-jam rawan juga. Kalau ada yang mau kasih teka-teki juga boleh, kota tebak-tebakan. Tapi biasanya beta tuh kalah ya sama teka-teki ya. Aduh, kayak pernah menang ya begitu. Atau mungkin jam-jam begini beta yang malas berpikir ya. Ini apa kira-kira artinya? Oke, baik, kalau begitu belum ada yang bergabung, beta hadirkan dulu ada angka 1 koleksinya Caca Handika. Lagu ini spesial untuk Bung Revlan yang sudah request dari seputaran Sulamu.

0: galon setua. Warna su pudar dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar eh. Ini galon nih punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Wih, emane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius, sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

itu dia dari koleksinya Maggie Z, Tanda Cinta ya. Katanya lebih mudah mengetahui tanda alam ya dari tanda cinta, daripada tanda cinta. Iya, daripada menerka apakah dia suka beta atau sonde. Ya, sepertinya kota mudah menebak hari ini kayaknya panas ya. Ya, memang karena lagi panas sekarang, mama. Iya, baik. Beta kembali buka line telepon perempat 0380-833-499. Dan WhatsApp perempat 0811-3820-1043. Boleh BL beta, boleh BL beta di WhatsApp atau juga di telepon perempat. Boleh gabung juga di Facebooknya perempat ya. Salam-salam boleh, kirim lagu boleh, berpantun boleh. Biar kotong semakin semangat ya di siang ini, siang jelang sore. Udah sore ternyata. Jadi ini jam-jam rawan begitu ya. Jamnya kotong tuh mengantuk. Apalagi yang baru habis makan yang sangat banyak. Sudah makan berat, makan ringan lagi ya. Sambung-menyambung makannya begitu. Sampai akhirnya mata sudah mulai mengantuk. Mau kerja kayak sudah malas ya. Oke, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona. Beta tunggu untuk sesi pertama ini sampai di jam 4 sore nanti. Jadi buruan yang mau bergabung dengan beta di sini, salam-salam juga boleh.

Ya, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Beta menyapa semua yang ada di seputaran Unbaun Sabu ya. Kemudian beta turun-turun-turun ke Fatululi, terus ke seputar atau di belakang pasar Oi Bobo ya. Di situ juga banyak mendengarkan perempat. Pro Dangdut adalah kita ya, di seputaran Wali Kota ke Oi Sapa ya, juga mendengarkan perempat sore ini. Salam kompak untuk semua basudara di sana yang juga stay di 104,3 MHz. Yang sore-sore ini beraktivitas itu ya, banyak sekali aktivitas yang dikerjakan di sore hari. Ada yang sudah mulai menyeduh kopi jam segini. Ya, ada juga yang tengah bersantai bersama dengan keluarga. Ya, menikmati kebersamaan itu dengan keluarga adalah hal yang terindah ya, Papa Mama. Kotong bisa bagi cerita kira-kira apa ya? Hal yang terberat yang kotong sudah lalui di hari ini ya. Ada juga yang masih di tempat kerja ya, sementara menyelesaikan beberapa pekerjaan sebelum kembali ke rumah. Tetap semangat ya, karena memang jam segini jam rawan juga. Seperti yang beta bilang, sudah habis makan kenyang ya, mungkin tinggal tunggu mau pulang sama gitu ya. Tapi jangan sampai waktunya tidak jadi produktif ya, kalau habiskan dengan main gadget ya, live media sosial, terus kotong habiskan scrolling yang tidak penting, Bapak Mama. Beta titip salam juga buat semua yang ada di seputaran Soe ya. Salam kompak untuk di sana yang ada di Camplong juga. Karmana, susul saya makan siang. Nah, jangan lupa kok gabung ya di Perempat 104,3 MHz di Prodangdut. Di Facebook ya, beta sudah posting di situ. Bapak Mama boleh komen-komen atau juga yang mau gabung di WhatsApp dan juga di teleponnya Perempat. Kita tinggalkan Maggie Z, Tanda Cinta. Kali ini beta mau beralih ke Clay Family dengan Biar Gendut Tetap Kucinta. Jadi yang gendut-gendut jangan merasa diri tidak dicintai ya. Karena itu cintailah diri kita sendiri, maka orang lain akan menyayangi kita.

0: Aduh, beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lah. Beta sonde tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sa.
0: Puisi? Hari gini? Lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di pun cara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak, sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: Ya, itu dia Muksin Lantas dengan Wajah di Balik Kaca yang sudah bergabung di Facebook Pro4 ya. Dangdut adalah kita, Pro Dangdut. Terima kasih, selamat siang. Anda Ibu Mary ya dari belakang pasar Oi Bobo. Ya, pantun sedikit kakak, katanya ke pasar beli ikan teri, cakep. Pulangnya mampir beli rambutan, cakep. Siang hari jangan emosi sendiri, nanti dikira belum dapat jatah makan. Terima kasih Bu Mary ya, aduh ini jam 4 sore kalau belum dapat jatah makan, waduh bahaya ya, ini mah bisa kambuh ini. Kalau gitu kemana beta balik balas sedikit ya pantunnya ya. Naik motor ke Kelapa Lima, bilang cakep dong. Mampir sebentar beli kelapa. Siang begini semangat, sore begini semangat harus prima ya. Walau saldo tinggal seberapa. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 25 Papa Mama ya. Artinya ini sudah akhir bulan, 5 hari lagi begitu ya. Di akhir bulan Juni 2026. Ya, walau di tanggal 25 di akhir bulan tetap semangat ya. Jangan sampai ada yang jalan semiring-miring ini. Oke, yang masih bergabung sesi pertama masih ada kok ya. Sebelum beta tuntaskan dan ketang akan lanjut lagi setelah berita perempat nanti di jam 4 sore ya. Beta salam kompak untuk semua dan masih ada yang bergabung ternyata, beta coba terima dulu dari lain teleponnya Pro 4 ya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo Pro Dangdut, selamat sore.
0: Iya Pro Dangdut, selamat sore dengan siapa?
1: Pro Dangdut adalah kita dengan Ahmad Tommy di Nunbaun Sabu.
0: Dangdut adalah kita Bung Tommy dari Nunbaun Sabu. Selamat sore orang Nunbaun Sabu. Beta sudah lama mendengar suara, karmana kabar Bung Tommy?
1: Ya kabar baik Nona.
0: Kabar baik, Bung Tommy ada pantun kok.
1: Hey, senada pantun.
0: Oke, kalau begitu ke mana? Salam-salam langsung atau mau dengar lagu dulu nih?
1: Dengar lagu dulu.
0: Mau yang mana? Beta carikan.
1: Tahu dulu toh.
0: Dari siapa Bung Tommy? Beta pilihkan saja kah?
1: Pilih saja nanti baru beta.
0: Ya. Oh iya, baik sudah. Oke, kalau begitu Bung Tommy silakan salam-salam dulu nih.
1: Salam-salamnya kasih siapa? Pilihin kok.
0: Ini sama Jen.
1: Oh sama Jen.
0: Iya.
1: Oh ini nama Jen, pulang hati-hati.
0: Terima kasih Bung Tommy.
1: Semoga semua di rumah juga sehat juga.
0: Amin.
1: Habis ini salam pertama kasih Mama Bapak Tululi sudah hilang ini. Senai pernah gabung juga ini.
0: Itu sudah.
1: Ma, ini Dani Patululi juga. John Camplo. Medana Kenamo. Habis itu ini Bayi Sila, Opa Miller. Ini Ana Mantape. Itu dia ini Mantasi, habis itu anak Alak, Om Yesa Mau, Ibu Wiga Simolosobo, Mama di Bismara, Om Alo Atuleu Tengah.
0: Iya.
1: Mungkin ini yang terakhir ini siapa ini yang kita dialah tuh dia sempat gabung lagi.
0: Iya, itu sudah.
1: Bagi kan
0: namanya. Oke, Bung Tommy. Terima kasih. Salam semua di NBS, iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Salam kali ini Ibu Mira, Ibu Mira dan Bung Sabu belum salam.
0: Oh iya.
1: Baik.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Habis sudah.
0: Oke, baik Bung Tommy, terima kasih banyak. Selamat sore.
1: Juga.
0: Iya, dan terima kasih orang Nunbaun Sabu ya, Bung Tommy di seputaran Nunbaun Sabu. Beta salam untuk semua yang ada di Nunbaun Sabu ya, salam kompak untuk semua di sana. Ada adik Melani juga ya di Nunbaun Sabu. Salam kompak adik, karmana kabarnya, sehat-sehat semua ya yang ada di Nunbaun Sabu. Dan beta akhiri untuk sesi pertama Pro Dangdut ya. Dengan satu pantun sebelum kita masuk ke lagu. Ya ini lagu kita siapkan untuk Bung Tommy ya. Ada Muksin lagi, Rizky Ridho dengan Tidak Semua Laki-Laki. Pantun terakhir ya, ke warung membeli ketupat. Jangan lupa bantu cakep ya. Sekalian beli es campur. Kalau hari ini terasa berat, mungkin dompet sedang menganggur.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Dabaana adalah ritual adat berupa baptisan atau pengakuan bagi bayi yang baru lahir dalam masyarakat suku Sabu atau Hau di Kabupaten Sabu Rejua, Nusa Tenggara Timur yang memeluk kepercayaan tradisional Jingitiu. Adapun ritual Dabaana bertujuan untuk pengesahan sosial seperti mengakui bayi sebagai anggota masyarakat Jingitiu, memeteraikan bayi sebagai milik sang pencipta agar terhindar dari mara bahaya, dan mempertahankan warisan budaya suku Sabu. Praktik ini umumnya dilaksanakan pada bulan Daba atau Waru Daba yang bertepatan dengan musim hujan. Rangkaian upacaranya dipimpin oleh pemuka adat atau Mapu'u dan menjadi bentuk peralihan siklus kehidupan yang sangat sakral bagi masyarakat setempat. Beralih ke informasi selanjutnya, Pehere Yara adalah bagian dari upacara Daba atau Bulan Daba dan Hole atau Bulan Bangai Liwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Sementara di siang dan sore hari, Pehere Yara mampu menarik perhatian ratusan orang. Para pengendara kuda akan mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik, sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri dan menyaksikannya. Pehere Yara yang ditampilkan di Bodo merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari pengerusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka akan berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu Pehere Yara di Bodo akan diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Tentu saja, Sabu dan kepulauan lainnya bukanlah daerah yang terserang wabah belalang. Informasi ini diikuti, informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat sore kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hadir lagi di sesi kedua ya, sampai di jam 5 sore nanti ya. Masih menyapa Bapak Mama semua yang tadi belum sempat bergabung dengan Beta. Boleh kembali Beta buka line telepon di 0380-833-499 atau di WhatsApp Pro 4 0811-3820-1043 dan juga di Facebooknya RRI Pro 4 Kupang. Bapak Mama bisa komen-komen di sini bergabung dengan Beta ya, untuk kasih salam spesialnya sore ini, atau juga yang mau berpantun ya, mau request lagu dangdut, boleh ya, Beta tunggu sampai di jam 5 sore nanti.

Ya, dan beta menyapa juga yang sudah bergabung dari Facebooknya Perempat ya. Ada Ibu Yunita dari seputaran Nunhila ya. Selamat sore Ibu Yunita. Perdangdut, dangdut adalah kita ya. Ini ada pantun ya kakak ya. Oke, pantunnya begini. Pergi memancing di Teluk Kupang, cakep. Dapat ikan kecil 3 ekor. Sore datang membawa tenang, tapi tugas kantor masih mengekor. Oke, Ibu Yunita katanya sesore ya, sore itu tenang ya, tapi ada tugas kantor yang masih mengekor. Wah, jangan ya Bu ya, jangan bawa pulang ke rumah ya tugas kantor begitu ya. Nanti bisa-bisa sampai di rumah, begitu lihat rumah

0: berantakan. Biasanya aku tuh mama tuh berteriak. Ih, kenapa lo begini? Belum nyimpan begini ya. Aduh, apa apalagi kalau mama sudah pulang dengan tas berat yang harus dikerjakan. Oke, jangan sampai papa mama begitu ya, karena rumah itu adalah tempatnya Katong menunjukkan kasih sayang dengan keluarga ya. Jangan sampai terlalu banyak tugas yang Katong bawa pulang lalu Katong sampai rumah dengan marah-marah. Baiklah, beta terima lagi mungkin ya yang sudah ikutan dari layan teleponnya Pro 4. Halo Pro Dangdut, selamat sore. Hai, selamat sore mama sayang, siapakah ini?
1: Maelin di Niki-Niki.
0: Maelin dari Niki-Niki, mama bagaimana kabarnya mama?
1: Puji Tuhan.
0: Iya, aduh senang sekali ada yang hibur dari belakang ya mama ya. Iya, baik mama sayang, silakan. Salam-salam Pro Dangdutnya buat siapa sore ini?
1: Buat keluarga yang lagi pantun perang sore ini, selamat sore semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Buat kakak lagi bertugas juga, semoga kakak dalam keadaan sehat. Buat Opa Miller, Kak Belki, Kak Jantekari, Mak Desi, Mak Foni, ada Kak Odi, Kak Juri, Bapak Maie, ada Bapak Opa Miller, ada Kak Saka, Bapak Nehemia, Kak Revlan. Pokoknya gak semua lagi pantas sore ini, semuanya tetap memberkati kita semua.
0: Iya. Itu Soko. Mama mau dengar lagu yang mana?
1: Itu yang Sepiring Berdua tuh, Kak.
0: Sepiring Berdua. Boleh Mama Beta siapkan ya. Iya.
1: Terima kasih
0: ya, Mama. Kak. Salam semua di rumah.
1: Iya, Kak.
0: Oke, baik ya. Orang Niki-Niki, Mama Aileen di sana ya. Duh, ada banyak sekali suara rame-rame di rumah, itu menyenangkan ya. Ya, baiknya begitu ya. Kadang-kadang Kotong merasa bahwa kalau di rumah berribut itu kayak bikin kepala sakit ya. Hih, baru sampai, ini anak dong sebatarea. Ada yang bilang, mama pulang bawa apa? Dong sudah mulai makan rubuh di tas, buka tas, cari-cari sesuatu mungkin ya. Dan ternyata tidak menemukan apapun selain dari amukan mama. Jangan begitu ya mama ya, senyum aja peluk mereka biar mama sampai pulang apa-apa ju, yang penting pulang dengan selamat ya, dan keluarga yang menanti dengan sukacita. Baiklah beta terima lagi dari line teleponnya Pro 4. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Hai, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
2: Ini orang satu venue kakak.
0: Bung Yuven.
2: Iya, 100%.
0: 100%. Bung Yuven ada pantun, kok dia ngantuk nih?
2: Ada.
0: Mari sudah. Beta bantu cakep. Silakan Bung Yuven pantunnya.
2: Laba-laba kakinya 8.
0: Cakep.
2: Berbaring di pohon waru.
0: Cakep.
2: Begitu banyak janda menawan.
0: Wow.
2: Orang jangan diganggu.
0: Beta langsung menyala di sini. Ada lagi kok, Bung Yuven. Masih ada. Ayo mainkan.
2: Tinggi-tinggi pohon pepaya.
0: Cakep.
2: Lebih tinggi pohon kelapa.
0: Cakep.
2: Cantik-cantik nona India.
0: Cakep.
2: Lebih cantik nona timur.
0: Wih, menyala. Memang nona timur tuh sang ada yang lawan. Sang ada lawan.
2: Lawan.
0: Itu lu akan lari ikut dan belis mahal. Nah, kok kemana?
2: Iya, biar belis mahal juga tetap.
0: Maju. Betul. Luar biasa Bung Yuven.
2: Membela yang benar.
0: Iya, betul sekali. Iya. Luar biasa pantunnya Bung Yuven. Terima kasih banyak. Silakan mau request lagu kok?
2: Ini lagu dari Hedi Diana.
0: Hedi Diana.
2: Iya, di mana kau berada?
0: Di mana kau berada? Di situ ada aku. Luar biasa. Untuk siapa ya Hedi Diananya, silakan Bung Yuven.
2: Salam pertama buat Mimer Sedi Satulis, selamat sore. Mama Petroni Ladehina juga. Terus ini Lodwik Atri Otniel Ani Seto Maria, Mama Ina Satululi. Selamat sore Mama Ina. Mama Glenn di belakang Hotel Sendana. Ibu Natalia di Soli Toli. terus dinikahkan di Tofa, Marcel di Kalbar, Kafoni di Mutis bersama kekasihnya, Majis di Lelo Gama, terus ini Mama Susana, Mama Rian, Mama Madi, Mama Dion di Champlong, Kak Odi di Kokveu, Mama Aileen yang barusan lewat, selamat sore Mama Aileen. Terus ini Milani di NBS, Ama Tommy, Ibu Mira, terus ini siapa lagi, Bapak Dion di Hane, ini Kakak Firi di Kampung Aman Soe, terus ini Kakak Dani di Satu Luli juga, selamat sore. Singkat warung buat semua.
0: Oke, okay, Bung Yuven.
2: Salam kompak-kompak selalu.
0: Iya. Terima kasih.
2: Tetap semangat, pulang jadi talent dan juga lagi sedikit salam buat keluarga di rumah.
0: Siap.
2: Yang dipantau dengan ucapan, rasakan sunyi mencekam hatiku ini ada rindu untukmu. Begitu hatiku rindu, aku cinta padamu.
0: Mantap, cakep. Terima kasih Bung Yuven.
2: Iya, buat kakak terima kasih.
0: Iya, selamat sore, shalom. Baik, terima kasih Bung Yuven. Tadi beta sedikit mengantuk ya, tapi mendengar pantun dari Bung Yuven ini beta langsung menyala di sini ya. Terima kasih banyak Bung Yuven yang sudah bergabung ya. Salam kompak untuk semua yang ada di rumah begitu ya, yang juga lagi pantau Pro 4 sore hari ini. Dan baik, bagaimana papa mama, abah saudara, kakak nyong, kakak nona? Beta putar dulu ya, karena sudah ada dua lagu yang di request dari Mama Aileen, Niki Niki dan Bung Yuven. Ini dia ada Ida Laila, Sepiring Berdua.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan pas.

Lebih suka isian Mansures, kopi susu. Aduh, pas banget papa mama sore-sore begini ya. Begitu sampai di rumah sudah ada yang eo kopi susu dengan pisang goreng yang hangat, atau jagung rebus. Mantap itu. Ya. Pas sekali ya, begitu sampai bapak bilang, "Mama, mari su, ini sudah ada kopi susu, ada pisang rebus ya, atau pisang goreng yang hangat." Weh, mantap. Lalu ketong mulai bicara dari hati ke hati ya. Tadi ke mana? Pekerjaan di kantor, aman kok. Tadi ke mana di kebun, aman kok. Atau di pasar, ke mana? Ketong pun jualan laku kok. Sayur dong, su selesai, su habis dijual kok. Banyak orang yang beli kok dan lain sebagainya ya. Ada banyak pembahan pembicaraan bapak mama ketika ketong sudah sampai ke rumah ya. Disambut dengan segelas kopi panas atau segelas teh hangat mungkin ya, tergantung selera. Ada yang sangat suka minum kopi, ada yang lebih suka minum teh, ada yang lebih suka kopi susu. Ya, masing-masing punya selera, tapi kotong punya satu tujuan begitu ya. Jadi begitu sampai ke rumah, ketika disambut dengan keceriaan, kehangatan orang-orang rumah, kotong akan merasa kotong itu diterima begitu bapak mama. Jadi jangan sampai ke rumah kotong membawa banyak beban yang harusnya kotong lepaskan seperti itu. Mungkin ada masalah yang belum beres sama teman, sama bos begitu. Sebaiknya kotong tinggalkan dulu ya, kotong lupakan sejenak ya, biar kotong bisa membangun relasi lagi, berbagi senyum dan tawa bersama orang-orang di rumah. Baik, penelpon selanjutnya beta terima di WhatsAppnya Perompat. Halo, Pro Dangdut. Oke. Ya, nanti coba lagi jauhkan dulu radio monitornya ya bapak mama, biar jangan feedback di sini ya, telinga saya bisa pecah ya. Oke, apakah masih ada yang mau bergabung sebelum beta tuntaskan ya di Pro Dangdut? Dangdut adalah kita. Nanti kotong ketemu lagi di esok hari. Tunggu beta cek dulu apakah masih ada yang mau bergabung. Oke, ini like-like saja nih ya dari oke. Ya, yang sudah like-like juga sana apa-apa ya. Mungkin belum sempat mau komen-komen. Terima kasih banyak untuk bapak mama semua yang sudah beratensi berbagi cerita dengan beta di Pro Dangdut kali ini. Beta sapa buat Bung Revlan di Sulamu, Bung Pabini Nunbaun Sabu, Mama Aileen di Niki-Niki, dan Bung Yuven yang sudah bergabung tadi ya. Yang belum sempat bergabung, beta tunggu atensi nanti di esok hari. Pro Dangdut dari jam 3 hingga jam 5 sore nanti.

Ya, kita akhiri pro dangdut dengan satu pantun ya. Ikan tongkol dimasak rica, dimakan bersama keluarga tercinta. Kalau sore hari hati mulai ceria, berarti waktu pulang sudah di depan mata. Beta pamit, kapan ketemu lagi di esok hari.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Wula Pedu adalah ritual bulan suci pembersihan diri dan pembatasan adat di kampung-kampung tradisional seperti Kampung Adat Tarung pada bulan November. Selama masa ini, masyarakat dilarang mengadakan pesta, memukul gong, atau berburu hewan. Beralih ke informasi selanjutnya, Kampung Adat Tarung adalah pemukiman tradisional unik yang terletak persis di pusat kota Waikabubak, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Dikenal dengan deretan rumah menara beratap jerami tinggi atau Umabokolu dan kompleks makam megalitik, kampung ini menjadi pusat spiritual dan tempat tinggal bagi penganut kepercayaan Marapu. Informasi ini mengakhiri Barita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Selamat sore, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, kembali di rangkaian Sasando sore. Sore ini Beta mau ajak-ajak lagi ya. Ajak Bapak Mama jalan-jalan. Katang mau melihat Pulau Rote ya. Ada yang sesampai kok, mungkin tadi pagi kapal jalan ini ke Rote. Di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, sondehannya memiliki pantai yang indah. Namun di pulau terselatan Indonesia ini juga ada air terjun cantik bak permata. Ya, dan spot ini bernama Air Terjun Oevamba, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Yang mana jarak air terjun Oevamba dari Kota Baa sejauh 19 km dengan waktu tempuh sekitar 35 menit. Nah, Bapak Mama, air terjun ini menawarkan pengalaman yang memukau. Secara kasat mata, air terjun ini serasa tempat pemandian bidadari di ujung selatan NKRI. Pasalnya di sini kotong bisa melihat airnya yang seperti kristal memikat hati serta membawa suasana yang sangat damai. Nah, air terjun Oevamba ini dikelilingi juga oleh hutan lebat yang menjadi habitat bagi berbagai flora dan fauna. Air terjun Oevamba sondehannya jadi destinasi wisata tapi juga simbol dari dedikasi untuk

0: gampang. Soalnya perlahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
1: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
0: Gampang, Mama. Dia pengulangkah tuh cuma 3 sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
1: Oh, begitu sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
0: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Titip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: Sampai ketumpah kudapa di titik paling terbaik menurut Tuhan. Dari Beta, kalian pun terlupa pulang.
1: Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona masih di rangkaian Sasando sore ya. Beta ajak kota pasir dari Rote ke Labuan Bajo. Nah, di Labuan Bajo bapak mama ada satu tempat wisata ya di Bukit Porong yang berlokasi di Tedeng, Desa Wisata Coal, Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat. Porong ini dalam bahasa setempat artinya melihat atau menyaksikan dan bermakna juga sebagai harapan. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, Bukit Porong adalah salah satu spot tempat wisata penopang Labuan Bajo, daerah pariwisata super prioritas. Dari ketinggian Bukit Porong, wisatawan bisa melihat keindahan panorama alam di sekitarnya. Koton juga bisa menikmati sejumlah aktivitas wisata budaya di sana. Dan di sana koton bisa melihat ada lembah sungai dan air terjun Sunsa Sekas. Di Bukit Porong ini koton bisa menikmati udara sejuk dan segar. Bahkan saat Kotong sebagai wisatawan juga jalan-jalan ke Bukit Porong, Kotong bisa melihat wisata budaya Uma Duat atau melihat kebun. Selain itu berwisata di kebun kopi, masyarakat juga bisa melihat langsung aktivitas petani kopi di sana. Nah, jadi bapak mama, bapak saudara, setelah Kotong puas menikmati keindahan view dari Bukit Porong, Kotong sebagai wisatawan juga mencicipi kuliner khas yang disediakan. Mulai dari mukutuk, serabe lemet, rebok, pisang kepok, dan nasi bambu. Informasi ini menuntaskan kemasukan Beta sama Bapak Mama di rangkaian Sasando sore dan untuk edisi siaran hari ini. Dan Beta pamit juga. Katong ketemu lagi di esok hari. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, jangan lupa bersyukur untuk semua yang katong lewati hari ini dari pagi sampai dengan saat ini. Beta pamit, sampai jumpa.

kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

dari kawasan Topelau 8/4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat sore Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Bagaimana kabarnya di hari ini ya? Ya, senang sekali rasanya. Kenapa? Karena ini sore, di Sasando sore dan juga Sasando malam nanti ada Daten yang kembali hadir untuk menemani, untuk berkawan dengan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, yang lagi batas sibuk ya. Daten akan temani semuanya, yang lagi dalam perjalanan juga Daten akan temani semuanya ya, baik itu pakai motor kok, pakai otok kok, pokoknya Daten itu akan temani semuanya ya, baik itu yang lagi batas sibuk, yang lagi dalam perjalanan ya, dan yang lagi menikmati kebersamaannya bersama dengan orang-orang terkasih. Selamat menikmati kebersamaannya. Dan di segmen pasiar ya, seperti biasa ada informasi-informasi mengenai kota destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur sampai di jam 7 malam nanti ya. Dan datang juga ya, mau tahu begitu ya, nanti Daten akan kasih tahu destinasi-destinasi wisata yang ada di kota daerah NTT. Tapi Daten juga mau tahu ya, mau tahu tempat wisata apa saja yang ada di Bapak Mama Dompun daerah. Kemarin itu kan ada Bang Revlan dari Sulamu yang kasih tahu tempat wisata bagus di sana, ada Pantai Tanjung Toda dan juga Pantai Panvolog ya. Bagaimana dengan daerah lain ya? Silakan nanti bergabung ya, Daten tunggu partisipasinya di nomor yang sama, baik itu WA ya dan juga di line telepon ya. Kotong akan baca cerita rame di perempat di pasiar ya, di pasiar tentang kota pun destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Siapa tahu destinasi wisata yang Bapak Mama dong kasih tahu ya, ketika Daten ataupun Mbak Saudara semua, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau jalan-jalan ya, so tahu oh, ternyata dari daerah ini ada tempat bagus di sini, jadi kotong sonde pilih-pilih, aduh kotong mau pi mana ya, mau pi mana ya, kalau pi di daerah ini di tempat yang paling bagus itu di mana. Nah kalau Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua kasih tahu ya, otomatis kotong itu sonde perlu susah-susah untuk cari tempat lah, kotong tinggal pigi sah begitu ya, karena begitu ada begitu banyak destinasi wisata, tempat-tempat bagus yang bisa kotompi untuk berfoto, explore depung keindahan ya, supaya masyarakat luas juga tahu dari kota daerah NTT itu terlalu banyak depung tempat-tempat bagus ya. Dan sonde lupa juga ada lagu-lagu yang mau Daten putar untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya di sore hari ini. Dan ini lagu Daten pastikan akan buat Bapak Mama Domu semangat itu, yang tadi bekerja, yang baru habis dari pekerjaan ya, masih merasa capek, masih merasa lelah ya. Daten pastikan kalau dengerin lagu Bapak Mama Domu semangat itu bisa ada kembali leh. Ada satu lagu dari Kakak Juan Reza ini ya, bukan hanya Kakak Juan Reza saat, tapi ada masih banyak lagu-lagu dari kota daerah NTT, dari kota musisi-musisi hebat dari NTT, dari Timur Indonesia yang akan hibur kota semua di sore hari ini dan juga di malam nanti ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 waktu Indonesia Tengah. Satgas Cyber Sehat NTT ajak masyarakat kobangun budaya bermedia sosial yang sehat sebagai langkah menghadapi naiknya tantangan di ruang digital. Edukasi literasi digital dinilai jadi kunci untuk tekan penyebaran hoax, adiksi digital, sampai paparan konten negatif. Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi pada Dinas Kominfo Provinsi NTT, Sony Josefina Jahamow, saat konferensi pers di RRI Kupang pada Selasa 23 Juni 2026 bilang, etika bermedia sosial harus jadi perhatian seluruh masyarakat. Tanpa pemahaman yang baik, media sosial berpotensi digunakan untuk aktivitas yang kasih rugi diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu, masyarakat dapat ajak kau buat ruang digital yang sehat, aman dan cerdas demi mendukung terwujudnya generasi emas NTT. Kolaborasi pemerintah, media, dunia pendidikan, keluarga dan masyarakat dinilai jadi fondasi utama dalam membangun ekosistem digital yang bertanggung jawab. Pindapi informasi berikut. Festival Lamaholot 2026 mengusung tema Tenun untuk Kehidupan sebagai bentuk upaya jaga dan merawat warisan budaya Lamaholot di tengah perkembangan teknologi yang terus berlangsung. Tema tersebut dipilih karena tenun dinilai sebagai bagian yang sonde bisa dikasih pisah dari kehidupan masyarakat Lamaholot. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata Yakobus Andreas Wowur bilang, budaya Lamaholot sekarang menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat perkembangan teknologi informasi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan tradisi budaya di masyarakat. Dia bilang, tenun sonde sekedar hasil kerajinan, melainkan ekspresi kehidupan yang syarat makna. Dia pun proses pembuatan mulai dari pilih bahan, pewarnaan, mengikat, mencelup sampai jadi kain, mencerminkan ketulusan, kesabaran dan pengorbanan perempuan dalam merawat kehidupan. Selain memiliki makna budaya yang kuat, tenunju jadi salah satu daya tarik yang diminati wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Yong, Kakak Nona semua. Tempat pertama yang daten mau ajak semuanya pasiar-pasiar Ami Sadiki dolo. Ini ada di Timur Tengah Utara ya. Dia pun nama tuh Binoni. Gunung Miomafo Barat ini sekarang berubah jadi tujuan wisata favorit buat wisatawan yang suka dengan alam karena menawarkan sensasi negeri di atas awan dan pepohonan ampupu yang kasih manja ke tembok mata. Itu objek wisata ada di Desa Sainam, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, berjaraknya kurang lebih 36 km dari arah kota Kepamenanu ya. Gunung Binoni itu menawarkan panorama alam yang luar biasa karena ada di ketinggian 1420 meter di atas permukaan laut. Sehingga katong itu bisa dapat lihat kota kabupaten lain seperti Atambua, Malaka, TTS, Alor, dan bahkan negara tetangga Timor Leste ya. Saat ini boleh dibilang Binoni merupakan primadona baru bagi wisata alam, pecinta fotografi dan juga peneliti wisata ya. Jadi bagaimana? Tertarik kosong deh Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karena kau bisa lihat ya Atambua, Malaka, TTS, Alor, bahkan negara tetangga Timor Leste ya. Jadi Bapak Mama bisa berfoto sepuasnya di sana. Dia pun view juga bagus ya. Angle foto juga, soalnya perlu cari sursa susah, tinggal pasang kamera, bagaya ame sedikit, jepret, hasilnya bagus. Nah, Camat Miomafo Barat Markus Nese ya itu bilang bahwa objek wisata Binoni terlalu bagus untuk dikunjungi wisatawan dan boleh mengabadikan momen spesial bersama keluarga ataupun pasangan kekasih karena keindahan alam maupun pemandangan yang ditawarkan, sehingga saat ini Binoni ramai dikunjungi wisatawan setiap akhir pekannya.

Tradisi mamat, makan sirih pinang bagi orang Timor adalah sebuah warisan budaya sejak zaman nenek moyang. Tidak aneh, bila bertandang ke rumah orang Timor, pasti disuguhkan sirih pinang yang tertata rapi di okomama atau tempat sirih pinang. Selain disuguhkan saat menyambut tamu, mamat atau makan sirih pinang bisa ditemui di acara-acara resmi, baik acara sukacita dan dukacita. Tradisi ini merupakan sebuah penghargaan tuan rumah atau tuan acara kepada setiap orang yang datang. Makan sirih pinang juga sering terjadi pada saat warga bertemu di jalan, bahkan ketika ada tamu yang datang ke rumah atau ada pertemuan. Biasanya sirih pinang menjadi sajian pertama sebelum makan dan minum diberikan. Tradisi makan sirih pinang adalah warisan dari leluhur sejak dulu kala, dan sampai saat ini masih tetap menjadi sebuah tradisi yang

0: Wei Ama, lihat ini dong. Orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok katong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
1: Oke Ina, siapa takut? Gas! Yes.

0: Aduh, Ama, besan sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya.
1: Ina, Ina, aduh Ina, tolong, tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Ya, Pak Dokter. Lain kali, Betason akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

Ya, bapak mama kakaknya kakak nona semua, salah satu destinasi wisata ini berbeda ya, sedikit berbeda dari tempat wisata yang datang kasih tahu tadi ya di TTU. Ini kali kotong akan pi di

dua desa, desa yang masih menjaga depung budaya. Namanya itu Desa Doka ya. Kalau katong pi di Pulau Flores khususnya Maumere, bapak mama kakaknyong kakak nona semua singgah ame ya. Biar singgah sadiki lah ya. Katong itu sonde boleh kasih lewat Desa Doka. Ini desa merupakan desa tradisional para pengrajin tenun ikat yang terletak di Kelurahan Bola, Kabupaten Sika, dan dapat ditempuh sekitar 20 km dari kota Maumere. Nah, Desa Doka menjadi salah satu contoh pembinaan desa wisata di Flores, dan sejak tahun 1997 salah seorang warga desanya yang bernama Cornelis Jawa yang sudah meninggal menggagas Desa Doka sebagai desa percontohan pariwisata. Sekarang sejak tahun 2010 Cletus Lopez putra dari Cornelis Jawa terus kasih tampil atraksi desa dengan karavan lokalnya. Setiap tamu yang pidi itu desa akan disambut dengan tarian tradisional yang diiringi dengan gong dan juga gendang. Bagaimana dengan Bapak Mama Dompun daerah ya? Apakah desa-desa adatnya masih terjaga atau susondeta lalolai ya? Atau ada tempat-tempat wisata lain yang mau Bapak Mama kakaknyong kakak nona semua kasih tahu, boleh bergabung ya, bergabung di perempat dari Kupang bersama dengan Daten di 0811 3820 1043, kemudian di 0380 833 499 ya. Ada Ricky ini ya. Ricky di WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Beta asli Alor kakak, tapi beta tinggal di Kupang. Beta juga kalau libur pasti akan kembali di kampung halaman di Alor ya. Tapi kakak Ricky Alornya ini Alor mana? Boleh tahu kakak Ricky? Boleh kasih tahu? Soalnya Alor kan luas ya. Ada Alor Pantar ya, kemudian ada juga bagian pesisir, bagian pegunungan begitu ya. Boleh kasih tahu ya lebih tepatnya di mana ini kakak Ricky? Kakak Ricky ini kalau libur pasti pulang di kampung halaman di Alor, dan betas kadang-kadang selalu singgah di air panas Tuti Adagae ya, karena ini air panas ya menjadi salah satu objek wisata unggulan juga dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal, bahkan ada wisatawan mancanegara juga ke Kadaten ya. Kemudian ada juga peneliti-peneliti yang mau tahu ya tentang air panas Tuti Adagae. Dan air panas Tuti Adagae ini kakak Daten merupakan tempat wisata di Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur, Alor Timur Laut ya, menjadi salah satu destinasi wisata pilihan buat pendengar Pro 4 ini ya. Buat kakak Datin juga kalau ada kesempatan boleh mampir di air panas Tuti Adagae. Oh tenang kakak Ricky ya, pasti nanti kalau ada kesempatan Daten pasti akan kunjungi ya. Terima kasih kakak Ricky sudah bergabung kasih tahu salah satu tempat wisata di Alor ya, air panas Tuti Adagae ya. Dan bapak mama kakak nyong kakak nona semua, Desa Doka ini sangat menarik ya. Keramah tamahan Desa Doka merupakan daya tarik yang sonde bisa ketong lewatkan. Saat tamu datang, maka warga desa akan memainkan tarian penyambutan tradisi ya, berupa tarian-tarian, pertunjukan proses pembuatan kain ikat, sampai hidangan makanan dan minuman tradisional. Biasanya tamu akan disambut dengan tarian keceriaan Tuare Talau, yang dulunya ini tarian hanya ditarikan buat prajurit yang pulang berperang dan membawa kemenangan.

0: Tari Atoni Meto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atoni Meto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atoni Meto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atoni Meto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.
1: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
2: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
1: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompu lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di tengah kehidupan yang so terlalu padat ya. Sawah Payelelang di Desa Payelelang, Kecamatan Alor Barat Dayani hadir sebagai ruang tenang yang kasih tawar pengalaman berbeda bagi katong semua. Hamparan hijau persawahan dan suasana pedesaan yang alami kasih jadi destinasi ini pilihan yang tak lalu tepat untuk melepas rasa capek ya dari aktivitas sehari-hari. Begitu bentang alam yang tersaji terlihat sederhana, namun justru di sanalah ya letak daya tariknya. Padi yang tumbuh subur, aliran air sawah yang jernih, serta deretan pohon kelapa menciptakan harmoni alam yang menenangkan. Otomatis jauh dari kebisingan kota ya, keberadaan jembatan kayu di tengah kawasan Sawaju menambah daya tarik tersendiri. Banyak pengunjung memanfaatkan untuk jalan santai, duduk menikmati pemandangan, atau sekedar menikmati semilir angin yang menyapu hamparan hijau ya. Dengan akses yang mudah dan terbuka setiap hari, Sawah Payelelang sekarang menjadi alternatif wisata alam yang diminati masyarakat lokal. Itu destinasi sonde hanya kasih suguh keindahan visual, tetapi juga kasih hadir ketenangan yang semakin dicari di tengah kesibukan sehari-hari.

0: Suku Kenge di Kampung Padarambu, Kelurahan Watunggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur, punya tradisi unik dalam mengusir hama belalang pada tanaman pertanian seperti padi, jagung, dan tumbuhan lainnya. Masyarakat setempat menyebutnya puzu. Podo puzu merupakan ritual mistis suku Kenge. Sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu mereka akan melaksanakan ritual awal di Mbarumeze, rumah adat suku Kenge. Sesuai kepercayaan suku Kenge, puzu adalah binatang jahat yang selalu merusak padi, jagung, dan tumbuhan lainnya. Binatang itu tidak bisa dimusnahkan dengan obat-obatan kimiawi, melainkan harus melaksanakan ritus adat. Binatang tersebut dihormati dengan upacara adat karena binatang itu memiliki tuannya. Sebelum diantar, terlebih dahulu masyarakat suku Kenge akan memberikan sesajian kepada Moritana, naga tanah, sebagai pemilik binatang yang dipercaya menjaga binatang tersebut selama ini. Mereka percaya tuan dari binatang itu ada di laut sejak ratusan tahun silam.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini. World Cup, sepak bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kakak Nyong, Kakak Nona semua, di SMS ini ada Kakak Alan ya. Kakak Alan ini dari Soe ya. Beta dari kota Soe, Kakak. Beta mau kasih tahu kalau di Soe itu bukan hanya Mutis, bukan hanya Air Terjun Love, bukan hanya Air Terjun 7 tingkat, tapi di Soeju ada situs sejarah. Dia pun nama kakadaten Benteng None. Benteng None itu kalau kota mau pi sekitar 19 km dari Soe, ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan, nah kakak. Dan di Benteng None itu ada beberapa peninggalan sejarah berupa rumah orang Timor yang kotong kenal, yang kotong sebut ya, yang kotong sebut tuh Umeko Bubu. Kemudian ada Julopo Kagraten yang tentunya punya filosofi unik, serta ada pakai pagar. Itu Benteng None pakai pagar Kagraten yang jadi pembatas antara benteng tersebut dengan jurang di depung bawah, kakak. Jadi kalau kotong mau pi di sana, kotong harus hati-hati. Kotong harus hati-hati, jangan terlalu dekat dengan pagar batu yang ada, terutama di bagian timur, selatan, dan utara, kakak. Benteng None yang beta tahu tuh didirikan bersamaan dengan berpindahnya pusat kerajaan Banam Amanuban dari Pili Besapnao Pidi Niki-Niki pada masa pemerintahan Usi atau Raja Don Luis II Nope. Benteng None didirikan oleh Nai Neno Tauho Kakadaten, leluhur marga Tauho kisaran tahun 1800 sampai 1804 Masehi, kakak. Dan masih terpelihara dan dijaga oleh generasi Nai Neno Tauho Kakadaten. Terima kasih Kakak Alan dari Soe Su bergabung dan suka sih tahu kalau di Soe itu punya situs sejarah yang bernama Benteng None ya. Dan bagaimana dengan Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua pun daerah lain ya. Datang percaya sonde hanya di Soe Sa, tapi ada juga daerah-daerah lain yang memiliki situs-situs sejarahnya ya. Nanti Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua bisa bergabung kasih tahu ya, baca cerita dengan datang di line SMS WA dan juga di line telepon Pro4 RRI Kupang. Pantau terus Pro4 FM, suara budaya NTT.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
3: Barita Pro4 RRI Kupang.
0: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Wali Kota Kupang Christian Widodo kasih tahu dia pun komitmen kok kasih wujud kota inklusif dan rumah bagi semua kelompok masyarakat. Hal itu dia bilang saat baketemu deng Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI NTT pada Rabu 24 Juni 2026. Dia bilang bahwa komitmen tersebut sudah dikasih wujud melalui pelayanan ramah disabilitas di puskesmas dan pustu. Dia juga minta Dinas Kesehatan untuk kasih tinggi pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada di kelurahan-kelurahan. HWDI NTT Ju usul adanya penganggaran kesehatan reproduksi bagi masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Kota Kupang. Menanggapi usulan tersebut, Wali Kota Kupang bilang dukungannya meskipun kondisi fiskal daerah saat ini masih menghadapi tantangan akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, dengan data yang akurat dan terpilah berdasarkan jenis disabilitas akan memudahkan pemerintah kota dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Pindapi informasi berikut, rumah adat Ngela di Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, terus kasih tunjuk dia pung daya tarik sebagai pusat pelestarian budaya, sekaligus destinasi wisata budaya yang diminati wisatawan. Kepala Desa Ngela sekaligus pegiat budaya Simplicius So bilang, rumah adat bagi masyarakat Ngela, sonde sekedar tempat tinggal, melainkan simbol identitas, sejarah asal-usul, dan ruang pemersatu masyarakat adat. Tata letak kawasan adat yang menyerupai lambung perahu menjadi tanda perjalanan leluhur Ngela yang diyakini datang dari seberang laut. Selain jaga keaslian arsitektur rumah adat, masyarakat Ju pertahankan tradisi budaya seperti pakai busana adat Lawa Lambu dalam berbagai kegiatan keagamaan dan adat istiadat. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas budaya di tengah pengaruh modernisasi dan perkembangan teknologi yang semakin kuat. Dia berharap dukungan pi pelestarian budaya terus berlanjut sehingga rumah adat Ngela tetap jadi simbol kebanggaan, pusat pembelajaran budaya, dan warisan yang dapat diwariskan pi generasi mendatang. Demikian berita perempat dari Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Pogobau kami sama sawarmu. Naku, ana ugo limuda, memata noraka teni.
1: Tradisi Lewok Tapo merupakan suatu ritual yang digunakan oleh masyarakat suku Lamoholot, Adonara Flores Timur. Tradisi ini adalah seremonial adat suku Lamoholot yang prosesnya ditandai dengan belah kelapa. Ritual ini sakral karena menggunakan tuturan adat dan benda-benda sakral, dan ini dipimpin oleh Molan atau dukun adat yang diyakini memiliki kepribadian murni. Tradisi Lewok Tapo ini sengaja diadakan untuk mencari tahu sebab kematian yang tidak wajar. Suku Lamoholot meyakini bahwa seseorang yang meninggal sebelum usia tua merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sendiri.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Dewi Yanti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Saat bahagia di nanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini, ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI. Semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah, yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, ada salah satu tradisi yang berasal dari Semau ini ya. Dan kalau Bapak Mama dong tahu ya, kalau mau berbagi cerita tentang Bapak Mama bersaudara Semau Pohong, tradisi adat istiadat ya, terlalu bisa di 0811-3820-1043, kemudian di line telepon juga 0380-833-499 ya. Jadi dua nomor ini bisa telepon ya, kalau di 1043 itu Bapak Mama dong bisa WA, bisa juga SMS ya, bisa cerita-cerita dan datang di sini tentang Bapak Mama bersaudara semua pun tradisi adat istiadat, baik itu tradisi pernikahan ya, upacara kematian ya, sambut baru ya, ataupun tradisi adat lainnya boleh ya, tentang pemaliko boleh, tentang larangan adat kok terlalu bisa, mungkin ada hal-hal yang menurut Bapak Mama dong perlu diceritakan terlalu bisa ya, karena ketempun daerah NTT itu terlalu beragam ya, masih terus menjaga dipung adat istiadat sampai dengan sekarang, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, bahkan di

apakah satu tahun itu bisa dibuka dua kali atau cukup satu kali untuk menjaga ekosistem laut. Dan juga larangan adat masih tetap berlaku ya pada tradisi Lifuk. Kalau di Kupang Barat itu ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada satu area laut ya yang dijaga ya, dijaga dengan aturan adat. Di itu area tuh sonde boleh ada orang yang ditangkap ikan pakai pakai bom begitu ya, pakai bom ikan itu sonde boleh, dan kalau kedapatan itu pasti akan dikasih denda adat ya. Dan ketika air laut surut ya, itu nanti Bapak Mama, Bapak Saudara semua bisa ditangkap ikan ya. Itu pun tergantung ya, tergantung dari kapan dimulainya tradisi Lelifug ini, kapan dibuka tradisi Lelifug ini baru bisa ditangkap ya, ketika air laut surut, air laut turun begitu ya. Kalau belum ada pembukaan, kalau belum dikasih izin, itu memang sonde boleh ya, sonde boleh sama sekali ya. Baik itu nelayan yang mau ditangkap ikan di area situ, itu memang sonde boleh. Kalau kedapatan pasti akan dikenai denda adat ya. Adapun tradisi todan ya dalam masyarakat Helon di Pulau Samau, yang merupakan praktik pranika yang menempatkan laki-laki untuk tinggal dan mengabdi dalam keluarga calon istri sebagai bentuk penghormatan, tanggung jawab sosial, dan proses pembentukan relasi. Itu tradisi mengandung nilai-nilai budaya yang menekankan kesetiaan, kerja keras, dan penghargaan terhadap perempuan dalam ikatan perkawinan.

karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pu anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketemu menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Bapak?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

Ya, Bapak Mama, Kakanyong, Kakanona semua, ada salah satu tradisi lain yang mencuri perhatian katong semua, ya, Bapak Mama, Kakanyong, Kakanona semua, dan ini tradisi ada hubungannya dengan tradisi kematian, ya, bagi masyarakat di Timur Tengah Utara. Dia pun nama tuh Folemako, ya, adalah salah satu tradisi budaya yang berasal dari wilayah Noemuti. Itu tradisi sudah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat di itu wilayah. Nah, Folemako ini, Bapak Mama, Kakenyong, Kakenona semua, sebagai sebuah tradisi yang berhubungan dengan ungkapan syukur atas kelimpahan dan sukacita, khususnya dalam upacara kematian atau kenduri, dalam bentuk sajian makanan yang ukuran hidangannya itu menggunakan sebuah mangkok besar atau yang disebut dengan mako, dengan cara memutar atau menekan yang disebut vole. Nah, kata vole mako berarti mengisi makanan ke dalam piring dengan menggunakan ukuran sebuah mangkok besar, dengan cara menekan dan memutarnya sedikit sehingga menjadi padat, ya. Nah, ini buat Bapak Mama dong yang kalau Sandi bisa kasih habis makan, ya, karena ini ukurannya cukup besar ini, ya, mangkoknya ini cukup besar, ya, jadi usahakan jangan makan dulu di rumah, ya, sampai sana baru rufuk sampai kasih habis, ya. Nah, ini tradisi merupakan tradisi makan adat yang kental di Noemuti, bahkan daerah lainnya di Kabupaten TTU, di mana masyarakat itu berkumpul untuk menikmati hidangan bersama dalam sebuah acara adat. Itu peristiwa sone hanya kasih tunjuk kekayaan budaya, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, rasa hormat, dan juga persatuan dalam masyarakat. Namun seperti banyak tradisi lainnya, Folemako ini ternyata menghadapi tantangan juga dalam mempertahankan eksistensinya di tengah modernisasi dan perkembangan zaman. Berbagai upaya untuk melestarikan tradisi ini telah dilakukan oleh masyarakat TTU, termasuk mengadakan tradisi budaya yang melibatkan generasi muda juga. Karena generasi muda ini adalah penerusnya, ya. Kalau dong sonde dilibatkan, otomatis pasti ketemu budaya juga akan sampai di kotong sah, sonde sampai di generasi penerus begitu, sonde sampai di generasi muda lain, ya. Dan kalau sonde sampai di dong terpapar dengan budaya luar, nanti dong so lupa dengan kotong tradisi, lupa dengan dong tradisi begitu, ya. Jadi kotong harus libatkan anak muda, ya, supaya mereka itu tetap menjaga, melestarikan. Dukungan masyarakat adat Ju sangat penting dalam menjaga agar tradisi Folemako ini tetap hidup dan relevan di era sekarang. Melalui pelestarian tradisi ini, masyarakat TTU berupaya menjaga identitas budaya mereka dan memastikan bahwa kearifan lokal tetap diteruskan kepada generasi mendatang.

0: Anatika merupakan olahraga bela diri tradisional Atoin Meto di Kabupaten Timor Tengah Utara. Manatika adalah kesenian adu tendangan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dewasa dengan posisi saling membelakangi untuk menguji ketangkasan adu otot. Sepintas, manatika menyerupai olahraga taekwondo, tetapi bedanya, manatika hanya menggunakan kaki saja dan dimainkan oleh dua pria yang saling menyerang dengan menggunakan kaki pada bagian lutut ke bawah serta menyerang pada paha lawan. Pertarungan antara dua pria tersebut dilangsungkan dalam 3 ronde dengan durasi setiap ronde 1 menit. Pertarungan dimenangkan oleh petarung yang berhasil menyerang tepat pada kaki atau paha lawan dan membuat sang lawan mengaku kalah. Sedangkan wasit yang memimpin pertandingan dijuluki dengan nama Apaut Mat Panat atau menjaga dan melindungi. Tugas wasit memberi peringatan keras kepada petarung bila melanggar larangan. Konon di zaman dahulu, tradisi manatika dipentaskan dalam setiap acara adat seperti pesta panen maupun acara adat lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang muda yang tidak menggeluti olahraga tersebut. Namun untuk melestarikannya, maka manatika mulai dipentaskan pada perayaan HUT RI maupun hari besar lainnya.
1: Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya, lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oke. Beta undang, beta bapak, beta bapak dong. Masuk, kita luput rame-rame.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada salah satu upacara penyerahan hak kebun atau lahan yang dibeli atau gose wa ingeta atau juralange. Upacara yang dilakukan ini untuk mengesahkan proses penjualan dan pembelian lahan seseorang yang berlaku sebagai penjual dan pembeli lahan. Itu upacara dihadiri oleh semua saksi, terutama para pemilik kebun serta anggota suku dari penjual dan pembeli. Dalam upacara itu biasanya dilakukan di tempat yang menjadi lahan yang dijual belikan, yang ditandai dengan pemotongan hewan kurban berupa babi dan ayam untuk persembahan serta dimakan bersama.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua apa yang terlintas di kotompung benak, di kotompung pikiran, di kotompung otak tentang kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu kan merupakan pengetahuan dan juga praktik yang berkembang di suatu daerah atau komunitas yang diwariskan dari generasi pi generasi berikutnya begitu. Itu pengetahuan mencakup berbagai aspek kehidupan seperti sistem sosial, kemudian teknologi tradisional, kepercayaan, dan juga nilai-nilai budaya yang tentunya unik bagi komunitas tersebut ya. Dan Nathan percaya kalau di Bapak Mama Dempun daerah itu ada kearifan-kearifan lokal yang masih tetap dijaga depan keberadaan ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Jadi yang mau berbagi ceritanya terlalu bisa di line telepon, line SMS ya. Kalau di line telepon itu ada dua nomor, satunya di nomor WA, satunya lagi di telepon biasa ya, 0380-833-4099 ya. Jadi Bapak Mamadum bisa bergabung, bisa kasih tahu ya kearifan lokal apa yang ada di Bapak Mamadum daerah begitu. Ataupun ada budaya lain begitu ya yang harus Bapak Mamadum kasih tahu, karena perkembangan zaman juga ini tradisi semakin perlahan-lahan itu mulai dilupakan, mulai ditinggalkan begitu ya. Dan Daten tunggu ya Bapak Mama Dumun cerita tentang Bapak Mama Dumun daerah ya, adat istiadatnya seperti apa begitu. Ada salah satu kearifan lokal ya, bukan kearifan lokal juga, tapi ini lebih kepada sebuah ritual begitu, ritual tradisional dari daerah Luragong Landeu di Kuningan, Jawa Barat, yang bertujuan untuk memohon hujan saat musim kemarau panjang. Itu ritual melibatkan penggunaan boneka sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan roh dan juga meminta turunnya hujan. Ini sama seperti sama seperti yang dikatakan oleh Kakak Joy ya, Kakak Joy di Molteng. Kalau di Molteng itu ada tradisi panggil hujan ya. Kalau di musim kemarau hujan, kalau musim kemarau yang terlalu panjang begitu ya, itu nanti masyarakat di sana akan melakukan ritual pemanggilan hujan ya. Nah, meskipun dianggap kontroversial karena dianggap apa ya, di luar batas ajaran agama, Cincowong ini memiliki nilai budaya yang penting sebagai bentuk kearifan lokal dalam menghadapi tantangan alam dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

0: Hei, seberapa minggu nih beta lihat lu babatok sa terus. Jangan sampai lu kena TBC nih.
1: Sondea, be begini nih pas be pulang dari kampung. Ju, beta babatok sampai sekarang.
0: Ai, Arni, lupu otak tuh. Kenapa pikiran sempit begitu? Lebih baik lu periksa su di puskesmas supaya bisa deteksi dini kalau lu kena TBC, nah bisa cepat diobati tuh.
1: Aduh, lu jangan buat be takut dong. Oh, kalau begitu nah besok be periksa dong.
2: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah mikrobakterium tuberkulosis dan dapat menyerang paru-paru, otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Adapun gejala TB, biasanya batuk kronis lebih dari 2 minggu, bisa disertai dahak atau darah, demam, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, berkeringat pada malam hari, nafsu makan menurun, nyeri dada, dan sesak napas. Jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC, segeralah berkunjung ke dokter atau faskes terdekat. Ingat, penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalisir resistensi bakteri maupun komplikasi yang berakibat fatal.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya

0: Ya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, selain cincowong, ada juga yang namanya grebek. Ya, grebek itu adalah tradisi perayaan yang berasal dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Diadakan beberapa kali dalam setahun untuk memperingati hari-hari besar Islam, ya, seperti Maulid Nabi Muhammad, Idul Fitri, dan Idul Adha. Puncak acara grebek itu adalah gunungan, yaitu tumpeng raksasa yang berisi hasil bumi dan makanan yang diperebutkan oleh masyarakat sebagai simbol berkah dan kemakmuran. Tradisi tersebut mencerminkan rasa syukur kepada Tuhan, semangat kebersamaan dan keharmonisan antara keraton dan masyarakat, serta menjadi daya tarik wisata budaya yang penting bagi kedua kota tersebut. Wah, ternyata sudah ada yang bergabung ini di 8334199. Ada cerita budaya apa ya yang mau dibagikan? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Dete.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
1: Dari Sulamu, Kak.
0: Oh, dari Sulamu, Bang Revlan.
1: Iya.
0: Wah, gimana kabarnya, Bang Revlan?
1: Ya, baik-baik, Kak.
0: Amin. Ini ada cerita budaya apa lagi yang mau dibagikan oleh Kakak Revlan ini?
1: Untuk budaya untuk lokal ya, Kak. Uh-huh. Untuk budaya lokal itu kan di adat Ternate itu kan dia punya ritual ke mau tanda-tandanya hujan turun. Uh-huh. Tapi kalau hujannya agak lambat, ada ritual adat seperti teman-teman ayam warna merah itu, Kak.
0: Oke, ada pemotongan awan. Awan lagi ayam.
1: Ayam, ya. Itu kan ada ritual sendiri di namanya pohon besar itu, Kak.
0: Oke.
1: Jadi kalau hujannya tidak datang atau tidak turun, ada

0: tempat upacara itu di sebuah pohon yang memang sudah ditentukan pohon besar itu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Katanya kalau makanya di Papuan Kerum nanti ada pantangannya itu kan.
0: Oke, okay. Mungkin dalam hal ada musibah begitu yang dibawa ataupun yang akan didapat oleh anggota keluarga begitu ya?
1: Iya. Nanti ada macam ada sakit, maka bermacam pantangan ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi harus diharuskan untuk habiskan daging dan nasi itu yang tidak boleh. Sisanya tidak boleh bawa ke rumah, langsung dihabiskan di sana.
0: Tapi yang pemotongan ayam itu nanti darahnya diambil untuk dipercik di pohon kok atau bagaimana?
1: Iya, itu dipercik di atau dikubur di bawah pohon itu kok. Sudah di darahnya diambil dikubur langsung dibakar ayamnya itu untuk disembelihkan atau makan bersama sama apa leluhurnya
0: gitu. Iya. Nah, kalau di tempat-tempat lain kan ayamnya itu nanti diambil hatinya untuk dilihat begitu, dilihat, diterawang begitu. Kalau untuk upacara ini hal yang sama pun dilakukan begitu atau?
1: Tidak, Kak. Kalau diurut untuk rote khususnya kami di sini Sulawesi itu tidak, Kak. Itu langsung memohon untuk upacara adat habis langsung dibakar ayamnya langsung dimakan sama-sama beramai-ramai di situ.
0: Oke. Ini masih berlangsung sampai sekarang kok kakak?
1: Iya.
0: Oke, masih berlangsung sampai sekarang.
1: Iya, karena itu tidak bisa terlepas kak, karena sudah tradisi sudah dari dulu kak. Jadi kalau musim hujan itu di setiap tanggal kalau tidak salah bulan Oktober ya, karena itu kan tanda-tanda musim hujan, kayak hujannya mau turun, jadi di sekitar bulan Oktober itu harus.
0: Oke, baik. Wah, ini luar biasa masih dilakukan sampai sekarang ini. Itu yang melakukan itu orang-orang yang memang dituakan begitu ya?
1: Iya, orang-orang tertentu kak.
0: Orang-orang tertentu.
1: Oke, orang tua yang masih percaya.
0: Masih ada.
1: Masih ada. Masih ada. Karena itu kan sudah diwariskan dari nenek moyang itu kak. Jadi masih sampai generasi ke generasi pasti masih ada.
0: Baik. Oke, ini untuk penerusnya masih ada begitu kak?
1: Masih ada.
0: Kak. Oke. Masih ada dan mereka juga turut terlibat begitu dalam proses upacara adat itu. Wah keren ini, mantap. Ini kayaknya harus diabadikan juga begitu. Iya, mungkin dibuat dalam atau sonde boleh begitu, kayak buat dalam video begitu, kayak ada yang rekam begitu atau foto-foto, sonde boleh juga.
1: Itu tidak ada kak, itu kan itu khusus itu.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada acara khusus untuk. Tidak boleh banyak orang ke tempat itu, mungkin satu atau tiga orang atau apa kan empat orang, tapi bisa sama-sama tahu akan ritual tersebut ya.
0: Oke, pikirnya diperbolehkan juga untuk masyarakat yang mau ikut lihat begitu, untuk terlibat begitu dalam upacara itu, tapi memang ini dikhususkan untuk beberapa orang saja yang melakukan ini ritual ya?
1: Karena orang tersebut kan dia pakai mantra, masih yang pakai mantra. Jadi setelah mantra itu dilaksanakan atau upacaranya dilaksanakan itu kan baru bukan dibuat pembelian atau ayam dibakar, nasi yang dimasak, lalu makan bersama di tempat itu.
0: Oke, baik.
1: Setelah saya makan langsung pulang ke rumah.
0: Oke, baik. Ini depunama apa ini? Mungkin ada sebutan dalam bahasa daerah begitu?
1: Kalau roti itu bilang bahasa rotinya bilang songgo gitu ya.
0: Oh, songgo.
1: Itu songgo. Kalau bahasa roti bilang songo.
0: Baik. Oke deh, baiklah. Terima kasih Bang Revlan sudah bergabung. Jadi Beta Hantam lagu TB kok.
1: Ya, TB kata lagu Sabu Leto Raitirao itu kata.
0: Yang mana?
1: Yang lagu Sabu kalau tidak judulnya tidak salah Leto Rai Tidao tidak salah
0: Rai Tidao
1: Leto Rai Tidao

0: Oke, nanti beta coba cari. Kayaknya belum ada ini.
1: Nah, itu ya, penyanyi perempuan tidak salah. Kan?
0: Iya.
1: Letora I tidak, oh. Iya, itu lagu judulnya itu.
0: Wah, agak susah juga ya.
1: Kalau tidak salah.
0: Oke, kalau Sandika itu beta putar yang mana?
1: Inasabu juga boleh kalau ada. Kalau tidak ada Inasabu ya pakai TB aja.
0: Oke, TB saja ya. Beta hantam memang sekarang ya.
1: TB Kikiriki saya kakak.
0: TB Kikiriki?
1: Oke.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Iya. Selamat malam kakak Reva, kakak Ratatan.
0: Oke, terima kasih ya, Bang Revlan dari Sulamu sudah berbagi ya informasinya mengenai upacara adat panggil ujan ya, yang kalau disebut dalam bahasa Rote itu songgo ya. Terima kasih Bang Revlan sudah berbagi informasinya, dan ini ritual juga masih tetap berlangsung sampai dengan sekarang. Ini ritual juga sonde sembarang orang yang harus melakukannya, hanya beberapa orang yang memang sudah dikhususkan yang terpilih begitu untuk melakukan ini ritual. Terima kasih Bang Revlan, dan datang juga masih tunggu ya informasi dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tapi nanti ya, nanti setelah sebuah mini drama, sebuah legenda ini yang mau datang putarkan, sebuah kisah yang akan baca cerita tentang legenda Gunung Mauraja di Kabupaten Lembata. Tapi sebelum ketong dengar, ikuti sama-sama tentang legenda Gunung Mauraja di Kabupaten Lembata, karena kalau ketong kasih enak dolo ketemu suasana malam dengan satu lagu yang dipilih oleh kakak Revlan, dinyanyikan oleh kakak Fusduan Leki Irama TB ini. Jadi ketong siap-siap kasih panas kaki ya. Kikiri kelima.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: legenda Gunung Mauraja Kabupaten Lembata. Nah, ini dia sudah ketemu. Asik.
1: Memangnya apa yang sudah ketemu, Lip?
0: Ih, Dani, bikin kaget sah.
1: Hei, yang bikin kaget sesi perpustakaan ini siapa? Yang teriak-teriak bilang suka ketemu siapa?
0: Oh, maaf. Beta terlalu senang sampai lupa kalau ini di perpustakaan. Nah,
1: jawab dulu pertanyaan, Lid. Apa yang sudah ketemu terus bikin lu senang sampai teriak-teriak begitu? Bikin heboh satu perpustakaan.
0: Oh, itu. Begini, Dan. Masih ingat toh tentang tugas cerita legenda yang Ibu Manda suruh siap untuk ujian praktek bahasa Indonesia nanti? Nah, akhirnya beta suka ketemu tentang cerita legenda yang akan beta coba bawakan nanti pas ujian. Judulnya Legenda Gunung Mauraja dari Kabupaten Lembata.
1: Oh, Lite, berpikir apa kok sampai lu bikin heboh nih? tapi omong-omong, cerita legendanya karmana? Susempat baca kok belum?
0: Nah, itu dia, Dan. Be mau pinjam di petugas perpustakaan supaya bisa baca dan paham jalan ceritanya seperti apa. Ayo, Dan, temani beta pi petugas perpustakaan.
2: Oke, bos.

akhirnya sampai rumah juga. Mumpung mama masih masak makan siang, beta baca-baca dulu ini buku tentang cerita legenda, biar be mengerti ini jalan cerita, dan akhirnya be bisa cerita ulang le pas ujian praktek nanti. Pada zaman dahulu, di Kabupaten Lembata, hiduplah seorang anak laki-laki, Raja namanya. Wajahnya tampan, keras hati sifatnya. Jika ia menghendaki sesuatu, maka kehendaknya itu harus dituruti. Jika tidak dituruti, Raja akan merajuk dan tidak jarang marah-marah. Pada suatu hari, Raja melihat ibunya tengah memintal benang.

0: Raja amat senang mendengar rencana ibunya. Namun, beberapa saat kemudian, ia senantiasa menanyakan kapan selesainya sarung untuk dirinya. Pertanyaan itu pada akhirnya membuat sang ibu kebingungan. Ibunya yang senantiasa mengajarkan kejujuran, menghindari kebohongan, dan menepati janji itu, akhirnya hanya bisa terdiam. Setelah berulang-ulang kali raja bertanya padanya perihal kapan selesainya sarung untuk dia.
1: Mama no, mama ternyata Sone menepati janji. Mama selama ini ajar no supaya harus selalu tepati janji. Nyatanya mama no yang melanggar.
2: Raja, sabar sayang. Mama No sedang berusaha biar bisa selesaikan ini sarung buat No. Jangan menangis, Lai.
1: Mama No janji?
2: Iya, Noe.
0: Raja kemudian menyesal setelah menuduh ibunya tidak menepati janji. Pada malam harinya, raja bermimpi. Dalam impiannya, raja didatangi seorang kakek. Kepada kakek itu, raja pun menjelaskan masalah sarungnya yang belum juga selesai dibuat ibunya. Kata kakek dalam mimpi raja.
3: Raja, besok hari bangunlah pagi-pagi. Sebelum ayam jago berkokok untuk ketiga kalinya, berjalanlah ke arah timur. Dan jangan engkau berhenti sebelum engkau menemukan sebuah gua di dalam hutan. Tataplah engkau berdiam selama engkau dalam perjalanan.
0: Keesokan paginya, raja menjalankan perintah kakek dalam impiannya. Ia telah bangun pagi-pagi dan berangkat menuju arah timur ketika ayam jago berkokok dua kali. Ia terdiam selama dalam perjalanannya hingga akhirnya ia tiba di hutan. Ia menemukan sebuah gua yang terdapat mata air di dalamnya. Ketika raja tengah memperhatikan gua itu, mendadak terdengar sebuah suara yang menyapanya.
3: Raja cucuku, mendekatlah engkau ke sini.
4: Iya kakek. Apa betul kakek No yang ada dalam mimpi No semalam?
3: Benar cucuku, mendekatlah. Lihat di depan No ada biji-biji kapas. Tanamlah biji kapas tersebut di halaman rumah No. Ingat, setelah selesai menanam, segeralah minta maaf kepada Mama No. Hormatilah kedua orang tuamu itu.
0: Setelah berpesan, mendadak tubuh sang kakek menghilang. Tiba-tiba muncul seekor ular yang sangat besar di tempat sang kakek semula berada. Raja yang sangat ketakutan segera berlari secepatnya keluar gua. Kalau beta ada di raja pun posisi, mengkali beta su pingsan. Lanjut baca doh. Sesuai pesan sang kakek gaib, raja lantas menanam biji-biji kapas itu di halaman rumah orang tuanya. Ajaib, biji-biji kapas itu tumbuh menjadi pohon kapas dengan kecepatan tumbuh yang sangat mengagumkan. Dari tunas, kemudian berubah menjadi tanaman dan akhirnya berbuah, hanya membutuhkan waktu seminggu. Buah kapas dari pohon kapas ajaib itu juga ajaib bentuknya, menyerupai gulungan benang yang dipintal ibu raja. Raja lantas mengubah sifat buruknya setelah mendapati keajaiban tersebut. Pada suatu hari, kambing-kambing milik orang tua raja hilang. Raja dan ayahnya kemudian mencari kesana kemari kambing-kambing tersebut. Dalam pencariannya, raja memasuki hutan seperti yang pernah dilakukannya ketika menuruti perintah sang kakek dalam mimpinya. Raja kembali sampai di gua tempat bertemu dengan kakek ajaib itu.
4: Apa no sonde salah dengar? Sepertinya ada suara orang mandi. Perempuan pula. Sebaiknya no dekati.
0: Seketika tiba di depan gua, ia melihat beberapa gadis sedang mandi di sebuah sungai. Raja terkejut melihatnya. Ketika dilihatnya baju-baju yang menumpuk di pinggir sungai, raja lantas mengambil satu baju itu dan menyembunyikannya di sebuah lubang yang terdapat pada pohon. Kegemparan pun terjadi ketika gadis-gadis itu selesai mandi. Gadis bungsu tidak menemukan pakaiannya. Semua kakak-kakaknya telah berusaha turut mencari. Namun, baju si gadis bungsu tidak juga dapat ditemukan. Si gadis bungsu hanya bisa menangis sedih.
5: Bagaimana ini? Pakaian Oh hilang. Apa sudah jadinya, kakak?
6: Aduh, Owae, Owa tidak tahu kah? Owa juga bingung.
4: Ada apa, Nona-nona?
6: Hei, siapa, No? Kenapa bisa masuk ke sini?
4: Maaf, Owa. Beta Raja, pemuda dari desa di luar sana. Beta sonde sengaja ke sini. Beta sedang cari beta pung kambing-kambing yang hilang, Owa.
6: Seperti itu, No.
4: Oh, kenapa adik Nona di sana itu menangis?
6: Pakaian adik bungsu kami itu hilang.
4: Kalau begitu, boleh No ikut mencari? Kasihan adik bungsu Oa.
7: Jika kakak No dapat menemukannya, niscaya kami akan membalas budi baik kakak No itu.
0: Raja lantas berpura-pura mencari. Setelah sekian waktu mencari, raja akhirnya mengambil pakaian yang disembunyikan di lubang pohon. Diserahkannya pakaian itu pada si gadis bungsu. Putri sulung mengucapkan terima kasih atas bantuan raja. Ia pun menceritakan kepada raja jika sebenarnya mereka adalah putri-putri ular yang tinggal di gua tersebut. Maka, teringatlah raja akan kakek ajaib yang pernah hadir dalam mimpinya. Bersama-sama dengan gadis-gadis itu, raja lantas menuju gua dan kembali bertemu dengan kakek ajaib. Atas perkenanan kakek ajaib, raja diperbolehkan menikah dengan si gadis bungsu dengan satu syarat bahwa raja harus membuat rumah peristirahatan untuk cucunya. Raja pun menyanggupinya.
4: Akhirnya selesai juga. Baiknya beta bilang ke calon istri No, rumahnya sudah selesai agar dia bisa istirahat.
0: Pembuatan rumah peristirahatan itu menyalahi adat istiadat desa di mana raja tinggal. Warga desa menjadi heran dan penasaran. Mereka lantas mengintip untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada raja dan istrinya itu. Amat terperanjat warga desa setelah mengetahui di dalam rumah peristirahatan yang dibangun raja terdapat sekumpulan ular. Mereka lantas beramai-ramai membakar rumah peristirahatan tersebut. Habislah keseluruhan rumah peristirahatan itu dilahap si jago merah. Raja dan istrinya tidak bisa berbuat apapun juga untuk menyelamatkan rumah peristirahatan mereka. Keluarga istri raja sangat geram mendapati tindakan warga kampung. Mereka segera mengubah wujud menjadi ular-ular dan lantas meminta bantuan kepiting raksasa. Bersama-sama, mereka mendorong tanah hingga tanah itu melesak ke dalam perut bumi. Akibatnya, desa tempat raja bermukim menjadi hancur dan porak-poranda. Tanah desa tersebut amblas ke dalam perut bumi dan tanah di wilayah yang berada di balik desa itu meninggi. Tanah itu terus meninggi hingga akhirnya terbentuk sebuah gunung. Masyarakat kemudian menamakan gunung itu dengan Gunung Mauraja. Akhirnya selesai juga baca cerita legendanya. Mungkin Beta harus bikin catatan secara garis besar biar Beta sonde bingung harus mulai dari mana dan berakhir di mana. Tapi sebelumnya makan dulu. Perut sekroncong dari tadi nih.

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timur selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, nanti di jam 9 malam ya, jangan sampai kasih lewat, karena setiap hari Kamis itu di jam 9 malam ada siaran berjaringan Korwil 6, Pesona Budaya Flobomora, RRI Kupang ND, dan juga RRI Atambua yang akan menyajikan, yang akan kasih tahu ya, adat dan budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur, baik itu dari RRI Kupang sendiri, kemudian dari RRI ND ya, dan juga dari RRI Atambua. Untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, Kecamatan Atade, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tradisi olahraga tinju tradisional yang oleh masyarakat setempat disebut hadok. Tinju adat ini biasa dimainkan pada saat syukur panen. Masyarakat petani percaya ada karya ilahi yang kedudukannya lebih tinggi untuk menentukan hasil panen dan memberikannya secara cuma-cuma, sehingga tanda syukur itu dinyatakan lewat permainan hadok. Jadi, perayaan hadok ini erat kaitannya dengan syukur pada Sang Kalik. Hadok punya aturan mainnya sendiri. Dua individu yang bertinju hanya boleh memukul ke arah wajah musuh, dilarang saling memeluk, tidak menggunakan kaki, menggigit lawan, dan memukul dari atas kepala. Selama duel, ada pelerai yang bertugas memperhatikan para petinju. Sedangkan masyarakat lainnya melantunkan syair-syair lagu penyemangat bagi para petinju.

Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

demikian persembahan kami dalam acara Pesona Budaya Floba Muara kali ini dengan topik PD Jaaru Permainan Tradisional Orang Sabu. Saya Cantika Anjali mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak, salam budaya dan sampai jumpa.

0: слово буре.
1: Ya, pendengar, barusan saja kita mendengarkan dari RRI Kupang dengan judulnya Pejajaru, permainan tradisional orang Sabu. Wah, ini jadi menambah pengetahuan saya lagi nih. Ternyata ada lagi satu permainan tradisional. Nah, tahukah Anda bahwa di Jakarta saat ini itu ada heboh sekali tentang komunitas permainan tradisional. Jadi kemarin itu mereka sempat diwawancara di salah satu stasiun televisi ya, yang ada Ruben sama Ivan. Nah, disitulah mereka berbincang tentang satu komunitas itu, yang mana ini adalah orang-orang dewasa ya, orang-orang yang notabene mereka tuh ada yang usia yang paling tua itu ada usia 60, bahkan 65 tahun tuh ada, yang memainkan kembali permainan-permainan tradisional yang kini diperkenalkan kembali ke anak dan cucu mereka. Wah, itu seru. Saya berharap komunitas ini juga ada di Nusa Tenggara Timur. Ende mungkin mulai atau mungkin Kupang deh, mungkin ya, yang mungkin akan menghadirkan itu. Baiklah, kita ke menuju ke RRI ND dulu dengan topik Hang Boja, merawat syukur menjadi harmoni alam dan juga tradisi. Narasumbernya adalah Rovinus Hibur Hijau, MPD, Kadis Parekraf Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur. Dengan naraturnya adalah Antoniano. Baiklah, ya, kita ikuti bersama.
2: Tradisi Hang Boja dalam kehidupan masyarakat Manggarai Timur.
3: Salah satu ritual adat di Manggarai Timur yang mau mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan tentunya, pencipta langit dan bumi, beserta isinya, dan juga kepada para leluhur, nenek moyang, yang sudah dipanggil Tuhan tentunya.
2: Iya.
3: Dan itu merupakan tradisi yang berlaku turun-temurun sejak nenek moyang suku Manggarai ada, terutama Manggarai Timur.
2: Manggarai Timur, ya.
3: Tapi perlu saya tegaskan di sini, untuk ritual adat Hang Boja ini memang merupakan tradisi yang berlaku di seluruh
2: Manggarai.
3: Pelaku adat ya, di seluruh Manggarai Raya, Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur. Namun ada beberapa substansi yang sedikit berbeda, terutama dari segi ritualnya. Ya. Tapi pada dasarnya sama. Dan perlu saya jelaskan bahwa ritual adat Hang Boja atau Gan Boja di Manggarai Timur ini merupakan salah satu ritual adat yang sudah berlaku turun-temurun dan tentu diharapkan tetap dilestarikan sampai kapanpun ke depan pada generasi berikut, sehingga khasanah budaya ini tidak akan tergerus oleh kemajuan teknologi dan era modern sekarang ini. Sehingga kami di Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pariwisata juga pernah mengundang seluruh tokoh-tokoh budaya, tokoh masyarakat untuk sama-sama melakukan fokus group discussion bersama dengan tim akademisi budaya dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng dalam rangka menyusun dokumen pokok pikiran kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur 5 tahun ke depan atau PPKD. Jadi termasuk salah satunya itu kami buat kajian bersama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dari perwakilan dari 12 kedaluan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, bicarakan tentang makna yang tersirat di balik semua ritual adat, termasuk ritual adat Hang Boja. Khusus ritual adat ini itu dilaksanakan setelah dilaksanakan panen padi dan jagung. Karena kita tahu bahwa rata-rata masyarakat di Manggarai Timur itu adalah petani, yaitu petani sawah atau petani ladang, padi dan juga jagung. Namun di akhir-akhir ini lahan untuk ladang, padi dan jagung itu semakin sempit karena sudah ditanam oleh berbagai macam tanaman perkebunan seperti kopi, cengkeh, coklat dan sebagainya. Sehingga yang mungkin masih bertahan ini lahan basah ya, yaitu sawah dan juga untuk jagungnya itu untuk kapalawija. Jadi ritual adat ini dilaksanakan oleh seluruh komunitas adat di sebuah kampung misalnya ya. Sudah direncanakan untuk mengadakan panen padi dan jagung oleh tetua adat di rumah gendang, rumah adat. Bahwa untuk kampung kita secara serempak melakukan proses panen itu selama satu atau dua minggu gitu ya, ada rentang waktu tertentu. Maka sebelum diadakan itu acara panen, maka juga dilaksanakan ritual adat agar dalam proses panen tidak mengalami hambatan, kendala, sehingga proses pemanenan padi dan jagung itu berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian seluruh warga yang melakukan panen itu dijauhkan dari sakit dan penyakit sehingga prosesnya berjalan lancar dan sukses sampai mereka mengumpulkan hasil panenannya itu sampai ke rumah masing-masing. Nah, tahapan berikut syukuran ya, syukuran setelah proses pemanenan padi dan jagung atau itu yang disebut ritual Hang Boja tadi. Jadi secara harafiah Hang itu makan ya, Boja itu padi atau nanti turunannya menjadi beras tentunya, dari beras menjadi nasi. Kemudian juga Hang Boja itu juga itu kan secara umum, tapi secara spesifik juga itu sama dengan juga makan jagung hasil dari panen itu, kemudian sayur-sayuran dan semua saja yang ditanam di lahan pertanian. Jadi kita tidak boleh di negara timur itu tidak boleh memakan makanan sebelum diadakan ritual adat itu, nanti akan mengalami sakit ya, misalnya sakit perut itu disebabkan karena belum dilaksanakan ritual adat Hang Boja itu. Jadi kita tidak boleh melangkahi ketentuan dari pelaku adat atau tetua adat yang, dan itu merupakan kewajiban yang berlaku turun-temurun. Ketika prosesi ritual adat ini dilaksanakan dengan acara adat, hewan kurban itu adalah boleh babi, boleh juga ayam, dan dilaksanakan di rumah gendang atau rumah adat umum masyarakat adat, atau itu secara komunalnya, atau nanti dibuat secara individual atau secara keluarga di kebun masing-masing. Tapi biasanya secara umum dilaksanakan dulu di rumah adat gendang. Di sana tetua adat akan melakukan ritual adat itu bersama dengan seluruh warga komunitas adat yang ada di kampung tersebut, dan tentu diatnya substansinya itu adalah mengucap syukur kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi dan alam semesta, kemudian juga mengucap syukur kepada para leluhur nenek moyang yang sudah dipanggil Tuhan karena melalui berkat dan perlindungan mereka sehingga seluruh tanaman mereka dijaga dari hama, dari gulma, dari penyakit, dan saatnya mereka sudah panen, dan setelah panen tentunya mereka nanti akan melaksanakan ritual Hang Boja tadi. Setelah dilaksanakan prosesi hewan kurban baik itu babi maupun ayam, maka seluruh warga masyarakat komunitas adat di satu gendang itu makan bersama, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan setelah itu dimeriahkan oleh acara tarian ya di malam hari ya, memeriahkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan leluhur itu karena mereka sudah mencicipi makanan kurban setelah mereka panen. Dan dalam ritual adat itu juga mereka tentu melakukan permohonan kepada Tuhan agar proses penanaman di lahan pertanian untuk ke masa tanam berikutnya itu berjalan dengan lancar, dan tentu mohon berkat Tuhan dan mohon doa dari leluhur agar prosesnya itu ke depan juga akan berjalan dengan lancar sehingga seluruh tanaman juga yang ditanam pada masa tanam berikutnya itu kan selalu dijauhkan dari penyakit, gulma, dan hama.
2: Pak Rufi, yang menjadi filosofi yang terkandung dalam ritual Hang Boja dan juga dalam pelaksanaan misalnya itu nilai-nilai apa saja nih yang paling menonjol dari tradisi Hang Woja ini? Dan untuk Hang Woja ini, Pak Rofi, kira-kira hubungan antara Hang Woja dengan penghormatan terhadap alam dan leluhur ini seperti apa, Pak?
3: Nilai yang terkandung dari ritual adat Hang Woja itu yang pertama, nilai syukur ya. Dan ucapan terima kasih kepada Tuhan Pencipta dan juga kepada leluhur atau nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Lalu yang kedua, nilai yang terkandung dari ritual adat ini juga adalah nilai pelestarian ya, pelestarian tradisi atau budaya. Nilai pelestarian ini tentu merupakan nilai yang paling penting juga agar ritual adat seperti ini bukan hanya dimiliki oleh nenek moyang kita atau kita yang sekarang, tapi minimal nanti diwariskan dan dilestarikan oleh anak cucu generasi berikut dari komunitas adat di Manggarai Timur, seperti itu. Lalu yang ketiga, nilai yang terkandung dari ritual adat ini juga yaitu nilai gotong royong ya, dan persatuan dan kesatuan, di mana seluruh unsur atau elemen komunitas adat di satu kampung itu bersatu padu bersama-sama melaksanakan ritual adat ini di sebuah rumah yang kendang, rumah komunitas adat mereka, dengan penuh rasa syukur dan penuh dengan rasa kebersamaan mereka melaksanakan ritual adat, dan hasilnya tentu ucapan terima kasih kepada Tuhan dan leluhur, sehingga mereka dapat mencicipi makanan dari hasil panen mereka tanpa ada gangguan penyakit yang mereka rasakan, dan juga tentu melalui doa dalam ritual adat itu juga pada musim tanam kali berikut segalanya akan berjalan dengan lancar, aman, dan nanti akan panen melimpah pada musim panen selanjutnya.
2: Dan ini Pak Rofi, bagaimana ritual ini sangat dianggap penting?
3: Ya, ritual adat ini memang sangat penting. Karena memang sebagian besar ya masyarakat di Manggarai Timur itu adalah masyarakat agraris ya, atau dengan mata pencarian sebagai petani. Ya, sebagian besar. Sehingga acara ritual adat ini memang sangat penting. Di Manggarai itu ada filosofi ya, bahwa ada rumah ya, baru batik kain. Rumah itu tempat satu keluarga itu tumbuh dan berkembang. Kemudian dari rumah segala macam ritual adat itu diajarkan atau tradisi itu disampaikan secara lisan oleh bapak dan mama dan diteruskan per anaknya. Nanti begitu bapak dan mama yang sudah dipanggil Tuhan, anaknya juga mewariskan tradisi lisan itu seperti tadi itu, ritual-ritual adat itu kepada anak dan cucunya. Itu rumah. Kemudian di depan rumah itu ada natas batelabar, istilah budaya Manggarai, atau halaman dari rumah. Di sana anak-anak itu bisa bermain, bersosialisasi dengan temannya, dan juga mereka bisa memperoleh banyak nilai ya, nilai yang diturunkan dari nenek moyang melalui kegiatan sosialisasi dengan teman atau dengan orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga itu ada itu Vae Batitipku, itu artinya air ya, air tempat komunitas itu pergi timba air untuk minum atau untuk mandi atau untuk urusan yang lain, MCK ya. Jadi itu diberi penghormatan khusus juga itu, air itu. Karena air itu juga anugerah dari Tuhan dan juga dari leluhur. Sehingga air itu sangat dijaga kesakralan ya, secara adat ya. Di sini dia ada acara khusus untuk menghormati roh yang menjaga air itu agar tetap mengalir dengan baik. Dan tentu juga dilakukan apa namanya penanaman pohon supaya selalu hijau ya, sehingga tidak gersang. Dan air, mata air juga tidak akan pernah kering. Lalu yang keempat itu compang bate takung atau compang bate dari, itu mesbah. Mesbah yang biasa di tengah kampung, yang ada di tengah kampung, di kampung adat di Manggarai itu rata-rata ada compangnya, di mana di situ tempat semacam mesbah dari batu untuk tempat menyampaikan sesajen kepada leluhur atau nenek moyang, tentu juga doa kepada Tuhan ya. Jadi itu, jadi ada lima tempat yang merupakan filosofi kehidupan orang Manggarai Terung ya. Jadi baru batik kain rumah, atas batu labar halaman, dan bayi batu tiku air, tempat kita mengambil air untuk minum, kemudian mesbah ya atau compang batik dari, dan yang paling terakhir itu yang kelima, umah batik duat, itu kebun dari itu, kebun atau ladang atau sawah atau kebun tempat menanam berbagai jenis tanaman, tempat masyarakat agraris itu bekerja. Jadi rumah, halaman, mesbah, kemudian kemudian air, dan yang terakhir itu adalah kebun. Itu adalah lima filosofi dalam kehidupan masyarakat Manggarai yang tidak pernah terlepas ya dari kehidupan mereka, dan tugas kita sekarang tentu merawat dan melestarikan ya seluruh ritual adat yang berkaitan dengan penghormatan para leluhur, agar juga kita menghargai lingkungan alam atau melakukan harmoni dengan kehidupan alam, lingkungan alam, agar alam juga tentu memberikan hal yang terbaik kepada kehidupan kita sebagai warga masyarakat ya, atau warga adat.
2: Baik Pak Rufi, di akhir kebersamaan kita, apa yang menjadi pesan dan juga harapan Bapak terhadap masyarakat Manggarai Timur ya, dalam menjaga warisan budaya lokal di tengah arus modernisasi, dan juga tetap mencintai dan melestarikan budaya daerah khususnya di Manggarai Timur?
3: Pertama, harapan warga masyarakat Manggarai dan Manggarai Timur agar tetap mencintai budaya kita, karena budaya kita itu khas ya, dan tidak ada di tempat lain, cuma ada di wilayah komunitas adat kita sendiri. Dan itu merupakan budaya yang tak ternilai harganya. Dari karena itu tentu kita sama-sama rawat, melestarikan seluruh tradisi budaya kita, ritual adat kita, dan kalau boleh kita tetap lestarikan, dan dengan demikian nanti anak cucu kita, generasi depan Manggarai Timur tetap memiliki budaya atau tetap mencintai budaya adat istiadat dan ritual adat yang ada sekarang. Jadi itu harapan kita kepada komunitas adat di Manggarai Timur untuk ke depan menjaga dan mengawal itu ritual-ritual adat yang ada, dan dengan demikian nanti tidak akan tergerus oleh kemajuan teknologi modern saat ini seperti di era digital ini. Benar. Demikian saja, terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bapak Winusi Burhijau, MPD Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Manggarai Timur ya, atas waktunya, pemikirannya yang telah dibagikan. Terima kasih. Bapak Rofi, salam sejahtera.

0: Pesona Budaya Flow Babura.
1: Pendengar, petani-petani kita di zaman dahulu tuh sangat menjunjung tinggi keseimbangan antara alam dan juga spiritual. Jadi banyak orang pada waktu itu mengatakan bahwa kalau kita mencintai lingkungan kita, ya, kita merawat lingkungan kita, niscaya ya para leluhur akan ikut ya memberikan restu terhadap apa yang kita tanam. Dan pendengar, kita ke bagian yang paling akhir dari Pesona Budaya Flow Bomora kali ini, dari RRI Atambua. Ini topiknya adalah asal muasal Masjid Ishak dan juga Gereja Ismail di Alila Timur Kabula, Kabupaten Alor, bersama dengan narasumber tokoh agama dan tokoh masyarakat, Bapak Andre dan Bapak Ahmad Duka Bayi dan juga Bapak Dina Ronde. Naratornya nanti bersama dengan

Bogor hari ini bersama saya Angki Komondolang. Dan kali ini pendengar di Nusa Tenggara Timur NTT, lebih tepatnya di Kampung Ilawe, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, terdapat Gereja Ismail dan juga Masjid Ishak yang merupakan simbol kerukunan umat beragama yang lahir dari sejarah panjang persaudaraan masyarakat setempat. Kedua rumah ibadah tersebut berdiri bukan karena kesamaan keyakinan, melainkan karena kuatnya ikatan kekeluargaan yang diwariskan oleh para leluhur dan tetap dijaga hingga sekarang oleh generasi penerus. Sejarahnya bermula dari satu rumpun keluarga besar yang kemudian memeluk agama berbeda. Sebagian anggota keluarga memilih menjadi Muslim, sementara yang lain memeluk agama Kristen. Perbedaan keyakinan tidak memutus hubungan darah dan adat yang telah terjalin sejak lama. Sebaliknya, masyarakat setempat menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang damai dan saling menghormati dalam keseharian. Nama Gereja Ismail diambil dari seorang tokoh Muslim bernama Ismail Lobang yang dikenal memiliki peran besar dalam membantu pembangunan gereja bagi umat Kristen. Bentuk penghormatan tersebut diberikan karena kontribusinya dianggap melampaui batas perbedaan agama. Kisah ini kemudian menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial dapat tumbuh di tengah keberagaman masyarakat Alor. Sementara itu, Masjid Ishak dibangun sebagai simbol penghargaan terhadap tokoh Kristen yang memiliki hubungan erat dengan komunitas Muslim setempat. Penamaan kedua rumah ibadah ini mencerminkan nilai persaudaraan yang sangat kuat. Masyarakat percaya bahwa keharmonisan hanya dapat terwujud apabila setiap orang saling menghargai dan menjaga hubungan baik tanpa memandang latar belakang agama maupun kepercayaan. Tokoh agama sekaligus petuah di Desa Alila, Bapak Andre, mulai bercerita tentang kehadirnya dua bangunan

Ismail, karena pemahaman yang mesti tidak begini, Allah telah mendengar, maka dia bukan bernama Ismail. Itu yang

gereja ini ditetapkan dalam sebuah persidangan. Klasis Alon Barat Laut menjadi mata jemaat Ismail

0: Hingga saat ini, Gereja Ismail dan Masjid Ishak terus menjadi contoh nyata toleransi yang dikenal luas hingga tingkat nasional. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung simbol kerukunan tersebut. Keberadaan kedua rumah ibadah ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Alor, tetapi juga menjadi pesan bahwa perbedaan dapat menjadi dasar untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan. Imam Masjid Ishak Alila Timur, Bapak Ahmad Duka Bayi yang ada di Kabupaten Alor, menyampaikan bahwa perdamaian antarumat Islam dan Kristen merupakan warisan berharga yang harus terus dijaga bersama. Menurutnya, perbedaan keyakinan bukan penghalang untuk hidup rukun, saling menghormati, membantu sesama, serta memperkuat persaudaraan demi terciptanya masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.
1: Dari bumi, dari nenek moyang suku-suku ini, di sini tidak ada masalah. Kalau kawin, kita hanya perempuan, mau masuk Kristen ya silakan. Di siapa juga begitu. Jadi di sini kita pun toleransi, ini tidak sama dengan di Kalabahi, Bapak. Di sini kalau macam waktu-waktu sholat, berarti anak-anak juga tenang. Dan orang juga begitu, orang juga. Sembayang, berarti mungkin di sini tenang.
0: Pendeta Dina Ronde Magelang dari Gemeja Jemaat Ismail di Alila Timur Kabupaten Alor menyampaikan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kehidupan yang damai antara umat Islam dan Kristen. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan, saling menghormati perbedaan tersebut dan juga memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, kerukunan yang terpelihara menjadi sumber sukacita, keamanan serta harapan bagi generasi mendatang bersama.

0: kami lakukan hari ini menjadi pembelajaran bagi kami semua, baik generasi dan kita semua. Dan biarlah sukacita, damai sejahtera yang kami bangun hari ini menjadi cerita yang manis untuk kita memandangkan di dalam seluruh keterpanggilan kita sebagai umat ciptaan Tuhan.
1: Di Kampung Ilawe, Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, berdiri dua rumah ibadah dengan nama yang saling menyapa, Masjid Ishak dan Gereja Ismail. Bukan sekedar bangunan, keduanya menjadi tanda bahwa perbedaan dapat hidup berdampingan dalam damai dan persaudaraan. Dari Alor khususnya, Desa Alila Timur, kita belajar bahwa toleransi bukan hanya tentang kehidupan berdampingan, tetapi tentang merawat kemanusiaan bersama. Berbeda keyakinan, satu persaudaraan. Aki pamit, kita ketemu di program Pesona Budaya Flobamora berikutnya. Selamat malam.

Baiklah pendengar, inilah akhir kebersamaan kami dengan Anda di malam hari ini dalam Pesona Budaya Flobamora untuk edisi hari ini tanggal 25 Juni 2020. Terima kasih kepada narator ya, ada Cantika Anjali, ada Antonio Nona dan juga Angki Komandolang, dan juga untuk pendengar-pendengar kami ya di ND Kupang dan juga Atambua. Pesona Budaya Flobamora untuk Korwil 6 ND Kupang dan Atambua hadir setiap hari Kamis pada pukul 21 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya Armando, mewakili Korwil Kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Perompeter dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Setelah ketong ikuti sama-sama ya Pesona Budaya Pelabuhan Muara siaran berjaringan Korwil 6, ada RRI Kupang, ND dan juga Atambua ya. Dan ketong su ada di Perompeter dari Kupang kembali lagi ya. Lebih tepatnya di ketemu segmen yang sudah ditunggu-tunggu ya dari tadi oleh Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang dari tadi su tanya-tanya, Kakak datang kapan ya ketong bisa salam-salam? Kapan nih kau bisa kasih informasi? Kapan nih kau bisa minta lagu ke Kak Daten? Nah ini dia sesaatnya buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua bergabung di WA-nya Pro 4 atau di line SMS 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Yang mau bergabung boleh di ketempung line telepon ya. Dan sudah ada siapakah di 833-499? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak Senggol salam. Oke, bisa dicoba lagi ya. Halo, selamat malam, Pak Senggol salam. Oke, masih juga terputus ini ya. Dan nanti masih terus menunggu ini ya, yang mau bergabung, yang mau kirimkan salam-salam, yang mau kasih informasi juga terlalu bisa ya. Informasi mengenai kota pembudaya, informasi tentang cuaca juga terlalu bisa ya. Ataupun ada kejadian-kejadian mungkin karena faktor cuaca juga, karena El Nino juga terlalu bisa ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karena untuk NTT sendiri kan lagi dilanda yang namanya El Nino ya. Jadi ini juga ada dampaknya begitu. Nah, dampaknya seperti apa? Datang juga mau tahu begitu. Apakah ada dampak atau bagaimana ini? Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Selamat malam, Kakak.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
1: Dengan cowok jelek dari Palembang.
0: Oh, cowok jelek. Mengaku iya, sendiri, Joe?
1: Iya, Kakak. Itu kenyataan, Kakak.
0: Oh, kenyataan, ya?
1: Iya, Kakak.
0: Jadi, beta soalnya perlu mempertegas, Leko.
1: Perlu, Kakak.
0: Walaupun jelek, tapi hatinya soalnya jelek, ya?
1: Itu pasti, Kakak.
0: Terlalu bisa buat orang nyaman, nah?
1: Betul, Kakak.
0: Wih, betul. Nah, kalau begini baru betul. Cepat, mati. Kakak Saka, mau dengar lagu yang mana ini? Atau ada informasi apa yang mau Kakak Saka kasih tahu?
1: Kalau untuk informasi kan, saya sudah ada, Kakak.
0: Baik, baik.
1: Mau ada informasi ke mana setiap hari dalam kali, Kakak?
0: Setiap hari dalam kali? Buat?
1: Ada ikut auto dalam kali mau waktu pasir tetap.
0: Oke, muat pasir ya?
1: Iya, Kak.
0: Baik, baik. Tapi harus hati-hati, Joe.
1: Itu
0: sudah. Ini turun kali, naik kembali nih. Itu agak repot. Kalau turun ya aman. Ada rem toh. Kalau naik nih injak gas kok dia damar di tempat nih.
1: Area kembali itu sudah ada cerita, Kak.
0: Makanya harus hati-hati ini.
1: Iya, Kak.
0: Yang penting bukan Kakak yang ini oh, pegang stiro.
1: Tuan, kalau kita pegang di setir sebelah, nah, kunci pegang sebelah.
0: Oh, baik. So kalau begitu, saling berbagi rasa, ya?
1: Iya, supaya kan ini ada apa-apa itu sama-sama rasa, kan?
0: Saling berbagi rasa supaya sama-sama rasa. Yang penting rasa pedia soalnya terbagi, toh.
1: Rasa pedia untuk selamanya, kan?
0: Utuh, antero-antero, ya?
1: Antero-antero, masuk rata rata, nah, kan?
0: Oke deh, Kakak Saka mau dengar lagu yang mana ini? Di sini yang beta sih, yang beta siap tuh ada yang judulnya Bajumpa, kemudian ada juga Adi Urae, Dausa Ate, kemudian Bung Tilu, Nimo Ngamo 2, Tunggu Beta, dan ada lagi satu ini, Terlalu Sakit.
1: Terlalu sakit, Kakak. Sehingga kalau tunggu beta berarti lama, Kakak.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Iya, terlalu sakit, ya.
0: Baik, baik. Oke, deh. Salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat kakak yang bertugas, yang ucapkan selamat malam, tetap semangat, tetap senyum, supaya tua tetap cerah ceria kakak.
0: Oke. Okay.
1: Salam pertama buat mama yang lagi gacor di Kupang dengan ucapkan selamat malam. Kakak tim UACETA, aku di mana nih, hilang kabar. Kan? Mama Anita UACETA, Bapak Lucu UACETA, Mama Anissa dalam kota, Mama Dewi Esa bersama Adik Mentari, Adik Melani sama Ama Tommy, Mama Cantika sama Kakak Ina, Kakak Tari Nomlini, Kakak Seri Soe, Kakak Serdi Merdeka, Kakak Yusen Kais Satu Senu, Kakak Odi, Mama, satu lagi ya, Mama, yang tua ini nama lupa-lupa terus. Mama siapa ini kini kini kan?
0: Mama Aileen.
1: Mama Aileen, kakak John Takari, kakak John Samplong, kakak Melki Samplong, kakak Dani Fatululi, Mama Yon Fatululi, kakak Lilita Batu Plat, kakak Reflan Zulamu, Mama Glenn Hotel Cendana.
0: Oke, okay. Yang terakhir Mama, buat siapa ini?
1: Yang terakhir buat Cidi yang jauh di sana sekarang.
0: Oke, okay. Mau bilang apa dia?
1: Ya.
0: Mau bilang apa di dia?
1: Ada kakak mau tahu.
0: Beta kan orangnya kepo.
1: Anda.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat kakak pulang aja dari jalan kakak. Salam.
0: Oke, salam. Terima kasih ya kakak Saka ya dari Pariti bergabung dan di 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Salam. Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Jaket dong.
0: Masih angin dingin oh kakak.
2: Nah katakan pun puisi sah.
0: Depun puisi?
2: Iya.
0: So ne bisa pokoknya Opa Milar harus kasih puisi baru be kasih.
2: Salam. Iya. Selamat malam katakan dia ada makan siri pinang ini ya. Ada kakak ini ada makan siri pinang.
0: Oh begitu. Kakana. Buat manus.
2: Iya, puah nok manus nok au.
0: Puah nok manus nok au.
2: Iya, puah ini manus nok au. Nok itu dan.
0: Iya.
2: Jadi ada makan pinang ini kakak.
0: Tapi kalau untuk makan siri pinang itu mana lebih dulu? Pinangnya duluan atau siri atau kapurnya duluan?
2: Kalau saya kakak, khusus pribadi saya. Saya itu lebih senang itu makan pinang tok tanpa siri dan kapur.
0: Oh begitu.
2: Dia ya pun... karena di situ ada faktor juga. Kita baca di buku bahwa itu menurunkan kolesterol dan gula darah dan darah tinggi kata.
0: Oke, seperti itu.
2: Ya. Kalau orang yang sakit gigi makan siri pinang dan kapur itu pasti sembuh tuh.
0: Baik. Ya. Tapi di urutan nih yang betul nih yang mana? Yang ke mana? Akan beta lihat tuh ada yang makan siri duluan, dia tadi kapur baru makan nasi itu baru lanjut dan pinang. Ini pinang duluan atau ke mana di urutan ini?
2: Ai, tidak boleh kakak. Kalau siri duluan nanti makan buang lidah semua nah.
0: Oke. Jadi harus
2: harusnya pinang duluan baru siri pinang duluan, siri baru kapur.
0: Oke, pinang, siri baru kapur.
2: Kalau tidak ada pinang, itu kelapa pucuk yang muda tuh makan itu juga bagus tuh.
0: Oh itu juga bagus?
2: Iya.
0: Oke, ini beta juga baru tahu ini pakai kelapa ini yang di pucuk muda.
2: Iya, kalau kelapa tuh kalau ketong dulu tuh kalau sana ada pinang, mahal nah kota ame itu kelapa muda tuh kau makan campur dengan pinang, susama ke pinang dengan siri yang asli nah kakak.
0: Oke. Okay. Kalau tambah dan tembakau lebih enak leko sonde atau ke mana?
2: Hai, kalau tembakau saya tidak berani kan saya langsung batuk nak kakak.
0: Oh, tapi kan ada toh yang tambah dan tembakau toh?
2: Oh, ada. Nah, itu biasa makan pinang tembakau aja satu bulan tuh bisa setengah kilo tuh betul bisa parah tuh.
0: Nah, kalau ciri khas orang sabu kalau makan siri pinang baru terus kalau tambah dan tembakau tuh biasanya kalau untuk laki-laki itu tembakonya taruh di balik bibir bagian atas.
2: Tahu.
0: Nah, kalau perempuan itu di bibir bagian bawah.
2: Tahu, kakak.
0: Kalau untuk ini Orang Timur?
2: Orang Timur makan biasa.
0: Oh, makan biasa sah?
2: Ya. Jadi dia makan biasa, sama dia makan siri pinang langsung taruh tembakau sudah.
0: Oh,
2: kalau okay. Di Sabu kan dia taruh langsung kasih tagantong tuh.
0: Iya kakak. Betul, kasih tagantong.
2: Ah, karena dia terlama di Sabu jadi dia tahu
0: katanya. Oke okay deh, tapi ada jenis-jenis pinangnya juga begitu, tembakonya juga begitu. Ada yang istilahnya kayak ada kategori begitu, yang panas, yang sonet terlalu panas.
2: Pinang ini ada satu pinang keriting. Orang bilang ada pinang yang iris tuh kakak.
0: Iya.
2: Pinang yang ada pinang bonak, pinang alo dan lain-lain.
0: Yang lebih enak?
2: Yang lebih enak itu adalah pinang muda dan pinang apa tuh? Orang bilang keriting tuh.
0: Oke, pinang keriting dengan pinang ini muda.
2: Iya, pinang muda.
0: Oke, pantasan lebih banyak itu pinang muda.
2: Jadi kalau untuk kadaten ini kebetulan ini radio ini beta mau kasih tahu bahwa kalau orang sakit diabetes itu rebus itu pinang keriting saja kok, air 3 gelas menjadi 1 gelas itu normal memang kata.
0: Oke, untuk diabetes baiklah.
2: Iya, diabetes. Karena diabetes itu ada yang basah dan kering.
0: Betul.
2: Nah, kalau luka dia sembuh memang tuh kan.
0: Iya.
2: Dalam jangka 1 minggu kalau cocok.
0: Iya. Oh, baik, oke. Baiklah, terima kasih informasinya, Opa Miller. Mau dengar lagu yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Adi Urae, Bajumpa, Dausa Ate, Harga Diri, Bung Tilu, Ngimo Ngamo, dan juga Tunggu Beta.
2: Biar Tunggu Beta saya kakak, kan di sini sana ada yang tunggu lainnya kakak.
0: Kau habis Opa Miller di sana tunggu nah. Oke, okay. Ini masalahnya buat siapa?
2: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus beta pun kakak datang sehat. Pulang hati-hati di jalan kakak Boi, kakak okay. Tanah, Tuhan Yesus memberkati ya.
0: Amin.
2: Nah, berlanjut salam suruh kakak ya.
0: Iya.
2: Salam yang pertama ini mau balas dulu. Ini Abang Dion di Takari, Bung Melki di Camplong, Bapak Dion di Hane, Bapak Dan di Oen Lasi, Mama Aileen di Niki-Niki, Kak Felita di Batu Platan kakak.
0: Iya.
2: Kakak Odi, selamat malam kakak sayang. Kalau ada madu, nah bagi kadaten dulu.
0: Bagi beta atau bagi Opa Miller ini?
2: So, nih, bagi kadaten yang beta toh. Dan kotong satu hati nah kakak.
0: Iya.
2: Yang berikut untuk Putra Molbar. Betul tuh kakak?
0: Iya.
2: Ini Mama siapa lebih lupa nih. Mama Ani di Fakultas Kanutu kalau tidak salah ingat kan kakak.
0: Betul.
2: Kakak Melani. Dan yang terakhir untuk saudara saya semoga lagi pantau ini Ani Bapak Jonua. Semoga Bapak Jonua bisa gabung dari Tofa sudah. Yang lain saya lupa nah besok lek kakak bu ya.
0: Okay, terima kasih.
2: Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
2: 7 tahun petik sekali. Jauh di mata dekat di doa. Semoga beta pun kakak datang Tuhan Yesus memberkati dan kasih kesehatan yang baik.
0: Amin.
2: Dalam indah pun santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Waipura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam.
0: Salam. Terima kasih ya. Opa Miller dari Waipura bergabung dan kota dengar lalu dua lagu yang maraton putar ini. Ada salah satu lagu dari kota mengkakak Anmes Kamaleng yang judulnya Talalu Sakit.

yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Perompak dari Kupan Suara Budaya NTT, Tunggu Beta dari kakak John Lanus. Masih di Bahasa Inggris, salam perompak dari Kupan. Dan ada lagi yang bergabung di WhatsApp-nya perompak dari Kupan. Halo, selamat malam, Bahasa Inggris, salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Selamat malam, Anet.
0: Selamat malam, Ju Amatana. Minami, iya iya weko.
1: Iya iya, mone.
0: Ini dari Takari ada informasi apa ini, Abang John?
1: Ya, kakak.
0: Ada informasi apa oh dari Takari yang beta bisa dapat nih?
1: Tidak ada informasi, kakak. Pokoknya untuk cuaca ini hari tetap stabil seperti kemarin, kakak.
0: Stabil, eh?
1: Iya, kakak.
0: Atau ada keluar di mana begitu, ketemu ada kejadian apa?
1: Nah, beta baru pulang kerja, kakak. Soalnya kan ada dapat proyek di dalam, iya, di Takari, kakak. Tapi ini, kan ada apa-apa, kakak. Pokoknya biasa saja, kakak.
0: Oke deh, biasa, sama seperti ini. Aku masih seperti
1: seperti yang dulu.
0: Ada, ini mau dengar lagu yang mana ini, Abang John?
1: Dirilisnya, kakak.
0: Ada yang judulnya Adi Urae, Bajumpa, Dausaate, Harga Diri, Bung Tilu, Ngimongamo.
1: Yang kedua saja, kakak.
0: Yang kedua, Bajumpa. Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Nah, salam pertama buat Opa Miller, kalau saya yang punya pura, makasih atas senggolannya Opa. Nah, terus ini Om Dan yang punya Undasi, kakak pun yang punya Mutis, ini kakak John dan kakak Mirti yang punya Cantong. Terus ini Mama Jess yang punya Lelogama. Kakak Fendi Yu yang punya Teto. Kakak Fendi Yu ini sekarang tuh hilang kabar, oh. Sana gabung-gabung lagi di Pro 4.
0: Iya.
1: Terus ini Ibu Izati yang punya Wonosobo, Baisila yang punya Sumate, kakak Saka yang punya Periti. Terus ini kakak Firdi yang punya Merdeka, kakak Firdi yang punya Soe. Terus ini Mama Anita yang punya Eteta. Terus ini Adi Mirani yang punya NBS. Ini Mama Cantika yang punya Tonino, kakak Dani yang punya Kakili. Terus ini kakak Dedika yang punya Batu Plat, dari Nomlini yang punya Ebobo. Terus ini Mama Aileen yang punya Niki-Niki. Ini Maia yang punya Penuti.
0: Ingat Cakramo.
1: Kakak Udi yang punya ini KPU. Ini Adi Apriliana yang punya
0: BG. Oke. Okay.
1: Singkat borong semua saja, kakak Dateng.
0: Terima kasih.
1: Yang terakhir buat kakak Dateng, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan salam. Terima kasih, salam.
0: Okay, terima kasih, salam. Ya, Abang John dari Takariso bergabung ya, dan di 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko. Bapak Dan.
2: Ya, Bapak Dan.
0: Bapak Dan, bagaimana hari ini kabarnya, baik?
2: Hari ini kabar baik, Pak.
0: Amin. Ini jangan sampai ada Maalesi Ripinang ini, Bapak Dan.
2: Ini
0: Puan Manus.
2: Ada Maale, kakak.
0: Oh, ada Maale. Pantas engkau beta dengar ini ada kunya Siripinang ini.
2: Itu sudah, kakak.
0: Ala beta pi ingat toh Bapak Dan, jangan kasih beta ini oh pinang keriting oh, kasih beta yang pinang muda oh.
2: Pinang muda masih ada, kakak.
0: Supaya na beta male, tapi satunya beta takut mabuk itu, Bapak.
2: Kalau pinang di sini selalu mabuk.
0: Tapi beta pernah male satu kali, Bapak, itu dia pemabuk keringat dan sama ke ini biji jagung dong, Bapak. Itu lebih parah, lebih parah dari mabok moke, Bapak.
2: Itu sudah.
0: Mulai dari situ tuh beta soalnya berani mix dia, soalnya berani makan bacampur begitu, campur siri, campur kapur. Paling beta male itu male pinang sendiri.
2: Lebih kalau ini tembakau, kakak, itu lebih parah lah.
0: Lebih apa? Yang mana, Bapak?
2: Tembakau, kakak.
0: Oh, tembakau. Itu yang bikin mabuk cepat itu.
2: separuh dari Pinang.
0: Oh, oke. Okay. Makanya Bapak Danju ada silih tembakau begitu, atau?
2: Yang kita beli, kakak.
0: Oke okay, deh, baiklah. Ini kayaknya beta harus belajar mahal dari Bapak Dan ini. Supaya nasone mabok leh. Baiklah Bapak Dan, ini mau pilih lagu yang mana? Di sini masih tersisa satu, ada yang judulnya Adi Urae, Dau Saate, Harga Diri, Bung Tilu, Langit Masih Biru, Ngimo Ngamuk, dan juga Luka.
2: Langit Masih Biru, Kak.
0: Langit Masih Biru. Oke. Salamnya buat siapa?
2: Salam pertama buat pemirsa Dua Pura. Uh-huh. Abang John di Sekari.
0: Iya.
2: John di Samprang.
0: Uh-huh.
2: Kak Milki di Samprang juga.
0: Iya.
2: Ada nih di Fatululi. Abang Fendi, Mama Anita, Mama Glenn, Bapak Ako di Manubelon.
0: Oke.
2: Pak Sila di Sumatera.
0: Uh-huh.
2: Yang berikut Bapak Dian di Hane.
0: Iya.
2: Mama Jesse di Larugama. Uh-huh. Yang berikut buat Firi di Kampung Aman Soya. Aku di Kokoyu. Ingatnya borong untuk semua-semua kakak.
0: Oke, terima kasih Bapak Dan.
2: Ya, buat kakak yang bertugas, tetap semangat. Tetap berhati-hati. Salam.
0: Baik, salam. Terima kasih Bapak Dan. Ya, dari Oin Lasisu bergabung di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Halo, selamat malam, selamat bersenggol malam.
0: Senggol suko, karena ame sapa dari mana ini yo?
3: Fatulil Tengah.
0: Fatulil Tengah, Bapak Alo.
3: Iya benar.
0: Ini semua nih ada Maale Siri Pinang, Bapak Alo. Bapak Alo malam-malam begini nah, masih...
3: Sudah habis.
0: Oh, sudah habis?
3: Nah.
0: Ih, Bapak Alo, ini soalnya tunggu beta, kok apa?
3: Kau tunggu kok jauh begini, ini kapan baru ketemu?
0: Aduh.
3: Kalau ada kecepatan harus ini mahal dulu.
0: Ini kalau naik motor di kecepatan harus berapa ini per jam?
3: Kalau dari tidak terlalu jauh, kalau lewat pasar ini masuk ya 7 kilo sudah sampai rumah.
0: Oh, oke, okay. Berarti lewat Pasar Lili, patah kiri, lurus terus sekitar 700 meter?
3: Ya, 8 kilo.
0: Oh, sekitar 8 kilo.
3: Ya, 8 kilo.
0: Sebelah kiri ke kanan ini, be patah kiri atau kanan, Le?
3: 9.
0: Be patah kiri atau kanan, Le?
3: Ya, lurus saja.
0: Oh, lurus saja, baik.
3: Lurus
0: saja. Oke, okay. Di situ ini, pinangnya masih banyak kok untuk ini.
3: Oh iya, kalau mau datang sekarang boleh.
0: Baik.
3: Sekarang saya ada di pas di mata air. Nah.
0: Oke, pas di mata air.
3: Iya.
0: Tapi memang betul ya, maksudnya betul. Kalau tanam pinang itu jaga sumber mata air itu.
3: Iya benar.
0: Malahan dia bisa kayak kasih muncul mata air baru lah, begitu ya Bapak?
3: Iya benar.
0: Oke. Beta ada nonton di media sosial juga.
3: Oh ya, sebelah kiri kanan itu kan di sini ini ada bak air toh. Air kosong ada sungai sendiri jadi ada bikin.
0: Iya.
3: Tabungan air baru keluar di kali kecil.
0: Jadi itu pentingnya ada pohon pinang dan juga pohon-pohon yang lain ya.
3: Iya, yang lain ada.
0: Baiklah. Bapak Alo, mau salamnya buat siapa?
3: Sudah perlu ikut.
0: Sudah, boleh Bapak.
3: Sudah, ikut saja. Yang pertama buat anak Dapen dulu.
0: Iya.
3: Yang bersama dengan kami pada malam hari ini. Selamat malam, selamat bertugas. Kembali saja di jalan, di rumah dengan sehat.
0: Amin.
3: Ketemu dengan ya sanak saudara, sanak keluarga. Juga untuk Bapak
0: Dan.
3: Bapak Dan selamat malam. Saya itu sering yang mau masuk terus, tapi tidak masuk dari tadi.
0: Datang yang pele pintu, Bapak.
3: Oh ya, nanti buka pintu kalau masuk dan bisa masuk di kantorku wilayah juga.
0: Siap.
3: Baik. Yang berikut untuk Bapak Arko di Manubelon, juga untuk Bapak Sila di Tumate, selamat malam. Juga untuk Bapak Sako Eteta, Priti.
0: Iya.
3: Selamat malam, selamat perkenalan. Dan juga untuk Cindy, juga Bapak PU. Saya sudah lewat lagi, kembali PU di apa PU di Sulamu lagi, juga Bapak Luis, juga Mama Anita, juga Mama Ati, juga Bapak Saka Babau, juga Bapak Endang, juga okay. Bapak Minar yang tadi baru lewat.
0: Iya, yang terakhir buat siapa ini?
3: Yang terakhir, ya untuk anak kembali hati di jalan.
0: Baik.
3: Di rumah dengan sehat walafiat.
0: Amin. Terima ya. Kasih, salam. Bapak Alo.
3: Selamat malam.
0: Iya, salam. Selamat malam, Bapak Alo ya. Dari Poros Tengah ini sudah bergabung. Halo, selamat malam, Pak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Pak Senggol Salam.
4: Selamat malam, Kak Dasen.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
4: Dengan Nyong Besana.
0: Nyong Besana, dari Molbar, eh?
4: Iya, Kak Dasen.
0: Iya. Kabar baik, kok, Nyong Besana?
4: Selalu baik, Kak Dasen.
0: Amin. Ini ada informasi apa dari Molbar ini?
4: Dari Molbar tidak ada informasi, Kak.
0: Berpikir ada jalan-jalan di mana, Leko, begitu, ada ketemu... Kejadian ini
4: jalan-jalan di sawah saya kadatin.
0: Oh, di sawah sah. Pitanam atau pikoru?
4: Masih traktor.
0: Oh, masih traktor, masih ini persiapan lahan begitu ya?
4: Iya kadatin.
0: Baik. Itu kira-kira kapan baru bisa tanam itu?
4: Yang lain dong mulai tanam.
0: Kalau ini kakak Nyong ini tanamnya yang kedua atau
4: pertama ini kadang.
0: Oh, pertama.
4: Iya.
0: Untuk tanam padi.
4: Tanam padi yang pertama.
0: Oke, okay. Untuk ini tahun ya.
4: Tanam kali kedua nanti musim hujan.
0: Oh, musim hujan dulu. Berarti akhir tahun dulu baru tanam ya.
4: Iya, kadang.
0: Baik. Tapi kan ini musim kemarau dengan musim hujan itu otomatis pasti depung hasil panennya juga berbeda ya. Yang lebih banyak, lebih pokoknya lebih puas lah depo hasil begitu tuh. Itu di musim panas, kok di musim hujan nanti?
4: Musim panas.
0: Oh, musim panas lebih puas ya depo hasil ya. Oke, baik. Baiklah Putra Molbar Lebes Ana. Mau salamnya buat siapa ini?
4: Salam pesan buat Kak Daden. Terus Bapak Dan yang barusan lewat,
0: Bapak Alo dan juga Bapak Dan.
4: Ya, salam kenal saudari yang besar. Terus Opa Miller, Pak John Takari, Mama Jesse Lelogama, terus Ma Andro Yavano, Mama Glenn di Hotel Cendana, terus untuk orang rumah ada Mama, ada Kak Jontra. Dan lagi pantau perempat, ucapnya selamat malam.
0: Oke.
4: Okay. Akhirnya buat semua-semua saya ini Kak Datun.
0: Baik.
4: Buat Kak Datun, makasih, shalom.
0: Terima kasih, shalom ya Putra Besana. So, bergabung dan kau dengarlah dua lagu yang mau datang putar ini. Ada satu lagu dari Kota Muka Kedeni, Misa Bajumpa.

0: Aku mencintai kelasmu.
1: Tahukah kita bahwa satu bait puisi bisa lebih tajam dari ribuan pidato? Bahwa satu kata yang tepat bisa mengubah pandangan seseorang terhadap dunia? Puisi bukan hanya soal rima, bukan pula sekedar permainan kata. Puisi adalah cermin yang memantulkan perasaan paling jujur dari seorang manusia. Ia lahir dari diam yang dalam, dari renungan yang sunyi, dari luka yang tak bisa dituturkan. Setiap penyair menyulam kata demi kata, seperti menyulam harapan, keresahan, dan mimpi. Ada yang menulis tentang cinta, ada pula yang menulis tentang perang, tentang rumah yang hilang, atau tanah air yang ditinggalkan waktu. Dan hari ini, dalam peringatan Hari Puisi Nasional, kita tidak hanya mengenang puisi-puisi besar, tetapi juga memberi ruang bagi suara-suara baru yang mungkin selama ini hanya berbisik di balik lembar buku harian atau tersembunyi di catatan ponsel yang tak pernah dikirimkan. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak bersuara, dan kadang suara paling jujur adalah puisi.
0: Sebagai guru, kamu...
2: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Hei, kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pung saldo berkurang.
3: Butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda, karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: Perompak RR Kupang, Suara Budaya NTT 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Oke, bisa dicoba lagi ya di 833-499. Kalau di WhatsApp-nya Pro4 RR Kupang ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Ini ada dengan Ruben ini ya. Ruben dari Termanu mau senggol salam buat Mama Marsha, buat Kakak Yuven ya, buat Ibu Wigati juga, buat Foni Mutis bersama suami, Mama Glenn, buat Mama Ima, Kakak Ana, buat Adi Melani, Mbak Isila, buat semua saja Kakak Daten. Terima kasih Kakak Daten, salam sehat dari Rote Termano. Terima kasih juga ya yang sudah bergabung ini di WhatsApp-nya Pro4 dari Kupang, ada Bapak Ruben ya dari Rote Termando. 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
1: Selamat malam, Pak Kadate.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Dengan orang Manubelon.
0: Orang Manubelon? Orang Manubelon. Oh, Bapak Ako. Aduh, hampir lupa Bapak Ako nih. Dari tadi banyak ya, ada Ma'ali Siripinang, oh malam-malam begini. Bapak aku sendiri ke mana? Sudah selesai juga?
1: Ini sementara Ma'ali ini,
0: Pak. Sementara Ma'ali, Bapak, aduh. Iya. Ini campur semua-semua atau cuma ini, Sa?
1: Ini apa, pinang, sirip, kapur.
0: Oh, berarti lengkap semua?
1: Lengkap.
0: Wih, mantap kalau begitu. Ini kalau lengkap begitu tuh di pembah merah tuh ngeri, angin ribut pasti.
1: Ini maksudnya karena mau bikin hangat badan.
0: Oh, seperti itu. Beta kalau Ma'ale berarti antara dua, Bapak. Kalau bukan tidur. Tidur dalam artian mabok, Bapak.
1: Itu.
0: Nah, kalau untuk orang-orang yang baru pertama kali makan supaya dia jam mabuk, itu kotong harus buat ke mana? Mungkin ada depun takaran yang harus disesuaikan begitu kok. Pinang harus sedikit kok, harus banyak kok, atau siri kok.
1: Kalau Kakak enggak mau pinang cetok gigi kok.
0: Ke mana, Bapak?
1: Ini cetok gigi loh.
0: Ketok bibir.
1: Gigi.
0: Oh, gigi, ketok gigi.
1: Iya.
0: Gigi atas atau gigi bawah ini?
1: Ah, pokoknya atas ke bawah yang tertinggi gitu.
0: Ketok berapa kali, Bapak?
1: Ya, lo berapa kali, pokoknya 2-3 kali begitu.
0: Oh, 2-3 kali begitu, ya. Ketok juga rasa-rasa ya, Bapak. Nah, ini ketok, ya. ketok nih pakai apa ini?
1: Rasa-rasa. Oh.
0: Iya, maksudnya ketok pakai apa, Bapak? Pakai pinang kok, pakai siri kok?
1: Tidak.
0: Pakai apa?
1: Pakai jari.
0: Oh, pakai jari. Oh, kita pikir harus pakai ini siri le ketok atau pakai pinang kok. Kan kau tuh mau Ma'ale puak manus tuh, jadi berpikir harus ketok pakai itu.
1: Tidak, pakai jari.
0: Pakai jari 2 atau 3 kali. Itu nanti soalnya mabok ya. Nanti be mau coba dulu, Bapak Ako. Baiklah, Bapak Ako, ini mau pilih lagu yang mana? Ini Bapak Ako juga yang terakhir ini bergabung.
1: Itu
0: ada Dau Saate, Harga Diri, Bung Tilu, Ngimo Ngamo. Iya.
1: Bung Tilu.
0: Bung Tilu. Oke, okay. Salamnya buat siapa ini, Bapak?
1: Salam Pak. Lancar pulang hati-hati.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah,
1: terus buat Mama Lawen.
0: Uh-huh.
1: Sama kekasihnya di mall teh, mama, mama Aini, Miki, Aini ke Camplong, bapak Maia di Pemiti, Mami Tawaceta, kakak Lili jadi Lepidrat, Opa Miller, kalau saya di Oipura, malamnya Pak Lokeran, terima kasih atas semuanya. Terus bapak itu di Sulamu,
0: dalam
1: kenal bapak aku, bapak dari Mungleni, Matelia, di Tulu-Tulu, Bapak Sila di Sumate, Bapak Dan di Ulasi, kakak ini di Rote, dan yang terakhir kakak Rehlan di Pantulan.
0: Pantulan, iya. Nah,
1: mungkin hanya itu saya kakak.
0: Terima kasih.
1: Salam, selamat malam kakak.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih ya. Bapak Ako dari Manubelon bergabung ya. Dan menjadi orang terakhir juga ya yang bergabung di Kota Mumbah Singkul Salam Perempat Air dari Kupang. Terima kasih buat semuanya yang berpartisipasi ini di Kota Mumbah Singkul Salam untuk kesempatan ini malam. Yang soalnya beruntung, besok masih bisa bergabung lagi ya di jam 9. Karena ini hari cuma 1 jam ya, tadi itu di jam 9 ada Pesona Budaya Flobomora, jadi setiap hari Kamis itu cuma 1 jam. Selain dari hari Kamis, Koteng Rufuk dari jam 9 sampai di jam 10 . Baiklah, terima kasih sekali lagi buat semua yang sudah temani datang juga dari sore hari tadi sampai dengan detik ini. Setelah datang pami jam mana-mana dulu, masih ada lagu-lagu terbaik dari Kota Bandar NTT yang mau datang hadirkan untuk temani semua pun suasana malam, semua pun suasana yang sudah pada mau beristirahat. Selamat beristirahat, semoga ini malam dapat mimpi yang paling indah. Muridi Yesus, doera Hela Ungadi.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ucapkanlah syukur setiap saat, sebab bahagia tidak akan pernah datang untuk seseorang yang tidak dapat menghargai apa yang sudah dimiliki. Anonim.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang, kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perbedaan antara menang dan kalah yang paling sering adalah tidak berhenti. Walt Disney.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri, melainkan tentang menciptakan dirimu sendiri. George

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama Basodara Nyong Nona, hari ini Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran pagi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua dalam rangkaian Sasando Pagi dari sekarang ini sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hari yang baru memberikan kita kesempatan untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Selamat pagi Bapak Mama, selamat memulai hari. Tetap bersemangat bersama dengan Pro 2 FM Pro 4 Suara Budaya Nusa Tenggara Timur.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pagi ini mari kita renungkan satu nikmat yang seringkali tidak terlihat oleh mata, namun sangat menentukan arah kehidupan kita, yaitu hidayah. Hidayah ini merupakan petunjuk dari Allah SWT, di mana ia ibarat cahaya yang menerangi jalan di tengah gelapnya kehidupan. Dengan hidayah, seseorang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Banyak orang diberikan kesehatan, kekayaan, bahkan jabatan yang tinggi. Namun, tidak semua mendapatkan hidayah untuk menggunakan semua itu di jalan yang diridhoi Allah. Karena itu, hidayah merupakan hikmat yang sangat berharga. Lagu-lagu religi Islami terus beta hadirkan untuk Bapak Mama Bapak Saudara sepanjang pagi ini sampai tuntas nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العليم الآية. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, sudah selayaknya pada kesempatan yang sangat mulia ini kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia Allah, karena kita sangat yakin bahwa kesehatan yang kita rasakan, kesempatan yang Allah beri, bagian dari karunia ilahi yang patut kita syukuri. Mensyukuri dalam makna di samping kita merasa bergembira dengan nikmat Allah, kemudian kita berupaya untuk mengagungkan namanya dan kalimat Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kemudian berikutnya, kita berupaya untuk menjadikan nikmat Allah itu kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menggunakan nikmat, kemudian semakin nikmat itu mendekatkan diri pada Allah, itulah hakikat kesyukuran yang sempurna. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi mulia, Nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu menjadikan Rasulullah sebagai panutan hidup kita, yakni dengan berupaya menghidup-hidupkan sunnahnya. Itu tanda umatnya mencintainya. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, para pendengar Radio

seluruh Indonesia yang dirahmati Allah. Kita bisa berjumpa kembali dalam mimbar Islam kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Kupang dengan Radio Republik Indonesia. Izinkan pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin mengangkat yakni meraih prestasi dalam beribadah. Jadi, sebagaimana kita ketahui, untuk mengukur beratnya barang, itu alat ukur yang paling efektif dan paling tepat adalah yakni kilogram. Apakah barang ini berat? Kalau membandingkan antara berat yang satu dan satunya, itu alat yang paling efektif untuk mengukurnya, barometer yang paling efektif adalah dengan kilogram. Lain halnya kalau kita ingin mengukur jarak, sejauh mana jarak yang satu dan jarak yang lain ini kepanjangannya, sudah tentu barometernya adalah dengan kilometer. Kita bisa mengukur, membedakan antara jarak satu dan yang lain dengan kilometer, itu akan bisa membedakan secara artinya efektif sekali. Kemudian bagaimana mengukur ibadah seorang? Sudah tentu barometernya ini memerlukan barometer tersendiri. Apakah di tahun ini kita ibadah ini ibadah lebih baik dari tahun yang lalu? Nah, ini Nabi mempunyai satu alat ukur. Sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, yakni dalam salah satu hadis yang direkam oleh Al-Hakim, "Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabihun, maka dia menjadi orang yang beruntung. Jadi untuk mengukur prestasi ibadah seseorang, kita tinggal membandingkan. Kalau di tahun ini dibandingkan dengan tahun yang sudah lewat, ibadah kita itu lebih baik. Kalau tahun yang lalu kita bisa melaksanakan ibadah tepat waktu, tetapi di rumah, tahun ini tampaknya kita bisa melakukan ibadah tepat waktu, tetapi di masjid. Berarti ibadah yang kita lakukan ada peningkatan atau prestasi. Kemudian dihitung lagi, dibandingkan lagi. Kalau hari ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan tepat waktu di masjid, kemudian di samping itu kita berupaya untuk meningkatkan dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Sebagaimana kita ketahui, jadi seseorang melaksanakan sholat fardu saja itu sudah sebagai satu prestasi, sebagai satu ibadah yang sangat luar biasa. Betapa sangat luar biasanya sampai-sampai seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah?" "Ahabbu amalu ilallah." Nabi menyampaikan salah satu diantaranya, beliau menyebutkan as-salatu ala waktiha, yakni melaksanakan sholat secara on time, secara tepat waktu. Sudah tentu orang yang beribadah, jadi dia mengetahui duhur pada hari ini masuknya jam berapa, duhur pada besok hari itu ada jam berapa. Jadi ada pergeseran, walaupun dalam hitungan menit ya, ada pergeseran. Kadang-kadang bisa maju, kadang-kadang bisa turun tiap bulan itu. Kalau dia sudah tahu jadwal-jadwal waktu sholat, berarti dia ada perhatian untuk meningkatkan sholat dalam sisi waktunya. Apakah cukup itu, kita tingkatkan lagi. Di samping kita laksanakan di masjid, kita tingkatkan juga kehusuannya, kualitasnya. Kalau tadi kuantitasnya, jadi sekarang kualitasnya. Sebagaimana juga Allah dalam Al-Quran menyampaikan dalam surah Al-Mu'minun, jadi qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman yang mana yang dikatakan beruntung, berbahagia? Alladzinahum fi salatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang senantiasa berupaya untuk jadi melaksanakan salat secara khusyuk. Nah, sudah tentu untuk melahirkan kehusuan, di samping kita mengerjakan tepat waktu, di samping kita mengerjakan tempat yang paling utama ini di masjid, juga kita berupaya bacaan-bacaan sholat yang kita baca setiap hari 5 kali, itu kita tingkatkan, kita pahami. Bapak, mama, kakak, nyong, kakak, nona, para pendengar, kaum muslimin yang dirahmati Allah.

Kebahagiaan dalam pandangan orang beriman, kebahagiaan dalam pandangan umat Islam, itu tidak semata-mata diukur dari berapa harta yang dia dapatkan, berapa jabatan yang ia peroleh. Tidak, tetapi salah satu indikatornya adalah yakni dengan meningkatkan memantapkan iman kita dan meningkatkan khusyuan dalam sholat. Sebab kalau sudah sholat ini kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dan khusyuk, maka insya Allah aspek yang lain itu akan dengan sendirinya menjadi mudah kita lakukan. Karena kalau sudah disiplin dalam satu sholat ini, maka insya Allah dia akan disiplin yang lainnya. Bagi jamaah yang pekerjaan sebagai PNS atau pegawai swasta dan sebagainya, insya Allah dia kalau sudah sholatnya itu disiplin, maka dia akan disiplin pula pada aspek-aspek yang lainnya. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Rukun Indonesia yang dirahmati Allah, jadi mari kita berupaya. Apakah hanya sholat saja? Nah, sudah tentu. Jadi makna ibadah itu salah satu diantaranya sholat sebagai ibadah. Tapi ibadah bukan hanya sholat saja. Kegiatan-kegiatan kita yang lain sebetulnya, kalau itu kita lakukan dengan niat, dengan motivasi karena mencari ridho Allah, maka aktivitas yang bersifat duniawi, kalau kita motivasinya karena mencari ridho Allah, maka insya Allah akan menjadi aktivitas ibadah. Jadi beribadah itu bukan hanya kondisional waktu-waktu tertentu, tapi 24 jam kita dalam satu hari, maka kita upayakan 24 jam juga itu harus berdimensi ibadah. Jadi ada ibadah yang bersifat ritual, hubungan manusia dengan Allah hablum minallah, ada ibadah yang bersifat sosial, hubungan kita dengan sesama kita. Ada ibadah yang bersifat individual, artinya diri kita dan diri kita sendiri. Bagaimana ketika kita tidur, kita harus terefleksi dalam kegiatan kita sehari-hari. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita berupaya untuk merefleksi diri kita. Dengan cara kita komparasi antara ibadah yang sudah kita lakukan dengan hari ini, kalau grafiknya itu artinya meningkat, berarti prestasi ibadah kita juga semakin baik. Tetapi hati-hati sekali. Jadi dalam hadis Nabi tadi ada lanjutannya. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa hari ini lebih baik dari kemarin, itu beruntung. Mangkana yumuts mitslam si fahuwa maghfur. Jadi barang siapa yang hari kemarin ya sama dengan hari ini, tidak ada peningkatan, maka dia termasuk orang-orang yang bunun. Apalagi mangkana yumusyarran min amsihi fahuwa mal'un. Yang lebih celaka lagi, itu justru jadi menurun ya, grafiknya justru menurun. Kemarin itu dia bisa tepat waktu, tetapi hari ini bahkan bisa molor-molor sholatnya. Itu termasuk mal'un, orang yang sangat dilaknat di sisi Allah. Jadi mudah-mudahan Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita, Allah yang telah memberikan umur kepada kita, mudah-mudahan kesempatan umur itu sebagai salah satu dari nikmat yang Allah berikan, bisa kita pergunakan untuk lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi untuk lebih menguatkan lagi, jadi dalam surah At-Taubah ayat 20, ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi disebutkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi kita berupaya untuk iman yang ada ini, getaran iman yang masih terasa di hati kita, kita upayakan, kita tingkatkan, kita mantapkan dengan meningkatkan ibadah. Jadi ibadah semakin mantap, pertanda imannya semakin menguat. Kemudian setelah itu wahajaru. Jadi wahajaru ini makna secara definitif artinya berpindah. Tetapi para ulama menyebutkan bahwa berhijrah bukan saja berpindah lokasi, tetapi berpindah orientasi. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan, kita orientasikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi semua aktivitas kita, kemudian wajahadu fisabilillah, dan mujahadah, bersungguh-sungguh. Jadi meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas, bersungguh-sungguh. Bi amwalihim wa anfusihim. Jadi dengan cara apa? Berjuang dengan hartanya, materi kita. Jadi materi kita itu sebetulnya akan bernilai, materi kita akan bermakna, materi kita akan menjadi nilai yang tinggi apabila diinfakkan di jalan Allah. Jadi kalau materi kita sebelum diinfakkan, itu hanya titipan dari Allah. Dan ketika kita meninggal, itu tidak ada maknanya apa-apa. Tetapi kalau kita materi itu kita infakkan, bisa berbagi dengan orang yang susah, maka apa yang telah kita belanjakan di Allah, nah itu menjadi milik kita yang sebenarnya. Sebelum harta itu dibelanjakan, nah itu bisa menjadi milik

lima rizki kita. Kemudian apa janji Allah? Kalau sudah iman kita mantapkan, kita berupaya untuk berhijrah dalam arti selalu meningkatkan diri dengan jalan bersungguh-sungguh, maka a'zamu darajatan 'indallah, Allah akan mengangkatkan derajatnya. Wa ulaika humul faizun, dan mereka yang telah berupaya tiga hal tadi, memantapkan imannya, selalu meningkatkan ibadahnya, kemudian bersungguh-sungguh, maka Allah berjanji ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang dikatakan beruntung. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Rebut Indonesia yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah yang masih memberikan hidup kepada kita, mudah-mudahan kita bisa berupaya untuk kesempatan itu kita gunakan untuk meningkatkan tiga hal tadi. Iman kita, ibadah kita, mujahadah kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diangkat derajatnya. Dan insya Allah orang yang seperti ini adalah orang-orang yang wa ulaika humul faizun, orang-orang yang sungguh beruntung. Sebaliknya, kalau tiga komponen itu tidak bisa kita tingkatkan, maka mafhum mukhalafahnya bukan beruntung tapi merugi. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, tapi menjadi orang-orang yang senantiasa menggunakan kesempatan hidup ini untuk meningkatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi apa yang saya sampaikan bisa memberikan penyegaran dan memberikan pencerahan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa punya spirit untuk meningkatkan ibadah kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasrul minallah wa tuhun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, beta masih terus menghadirkan lagu-lagu religi islami untuk menemani dan mengawali Bapak Mama semua beraktivitas di pagi ini.
1: Ya Tuhan kami.
0: Ya Bapak Mama, umat muslim yang berbahagia, adakala seseorang merasa dirinya jauh dari Allah. Banyak kesalahan yang pernah dilakukan dan banyak dosa yang pernah diperbuat. Namun jangan pernah berputus asa dari rahmatnya, karena selama hayat masih dikandung badan, pintu taubat selalu terbuka. Bahkan bisa jadi hari ini adalah awal dari hidayah yang selama ini kita nantikan. Maka jika pagi ini hati kita tergerak untuk menjadi lebih baik, jangan ditunda. Dan jika pagi ini kita ingin memperbaiki salat, memperbaiki hubungan dengan orang tua, memperbaiki akhlak, atau meninggalkan kebiasaan buruk, mulailah dari sekarang. Karena hidayah bukan hanya tentang menemukan jalan yang benar, tetapi juga tentang keberanian untuk melangkah di jalan tersebut.

Kebab RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Tanah longsor adalah salah satu jenis bencana alam yang dapat terjadi dengan cepat dan tidak terduga, terutama di daerah pegunungan atau perbukitan. Bencana ini dapat menimbulkan korban jiwa serta kerusakan material yang besar. Tanah longsor bisa dipicu oleh berbagai faktor seperti curah hujan yang tinggi, aktivitas manusia yang merusak struktur tanah, hingga gempa bumi. Jika Anda berada di daerah rawan longsor, perhatikan tanda yang dapat menunjukkan potensi tanah longsor. Di antaranya adalah retakan tanah yang muncul, suara gemuruh dari tanah yang bergerak, atau pohon yang tampak miring. Saat Anda merasa tanda-tanda ini, segera evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Penting untuk tetap tenang dalam situasi darurat. Segera laporkan kejadian tanah longsor kepada pihak berwenang seperti BPBD atau petugas setempat agar mereka bisa melakukan evakuasi dan penanggulangan lebih lanjut. Mari kita selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar agar dapat mengurangi resiko terjadinya bencana tanah longsor.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kakak Nyong dan Kakak Nona, teman-teman muslim yang diberkati dan diberkahi Allah. Dimana hari pagi ini kita mengawali pagi dengan bersyukur. Ini bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi juga menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk hal-hal yang baik. Nikmat waktu digunakan untuk bekerja dan beribadah, nikmat kesehatan digunakan untuk berkarya, dan nikmat ilmu digunakan untuk berbagi manfaat kepada sesama. Pagi ini mari kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita memulihkan dengan niat yang baik? Sudahkah kita berusaha menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dibanding hari kemarin? Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tari kakak musu atau tari perang merupakan tari tradisional dari daerah Rote. Tarian ini menggambarkan kesiapan prajurit dalam menghadapi musuh. Selain itu, kakak musu juga dipakai sebagai tari pengiring pasukan ke medan perang. Saat ini, tarian ini biasanya dipakai untuk menyambut pembesar yang berkunjung ke daerah Rote dan juga acara-acara adat lainnya seperti upacara kematian, pesta perkawinan, serta rumah baru dan acara adat lainnya. Tarian kakak musu sangat populer di Rotendao, diciptakan oleh seorang panglima tradisional dari kerajaan Ti bernama Nale Sanggo pada abad ke-17 silam. Dan oleh karena pada masa itu kerajaan Ti menghadapi perang dari beberapa kerajaan di Rote, yakni kerajaan Dengka, Termanu, dan Keka. Beralih ke informasi selanjutnya, tari dan lagu Ongfalangga merupakan tari garapan baru daerah Rote yang populer, menggambarkan sebuah kenangan pahit yang menyedihkan yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap rakyat di Pulau Rote tahun 1942, di mana kaum laki-laki dipaksa berlayar ke Kupang untuk kerja rodi. Mereka sedih karena meninggalkan istri, anak, dan keluarga, sehingga lagu Ongfalangga adalah lagu kenangan di masa penjajahan. Lagu Ongfalangga diciptakan pada tahun 1945 di Rote, tepatnya di Pelabuhan Pantai Baru pada masa penjajahan Jepang. Lagu ini menggambarkan tentang kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, di mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau remusa bagi kepentingan kolonial. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Beta menyapa kotong semua di pagi hari ini. Kembali kotong bertemu di hari yang baru. Karena kabarnya kotong semua Bapak Mama yang kekasih, semoga pagi ini kita mulai dengan semangat yang baru dan penuh energi yang positif ya. Karena kalau kita mulai satu hari dengan senyuman, dengan energi yang positif, tentunya seharian ini akan berdampak baik bagi kita punya kegiatan atau kita punya aktivitas ya. Jangan sampai pagi-pagi ada yang subangun lalu bataria dengan orang rumah ya. Mulai, wih kenapa lu berbangun, kenapa lu masih terbang, bangun, begitu ya. Itu kebiasaan yang kurang bagus juga Bapak Mama semua ya. Karena kalau kita bangun pagi dengan bataria-bataria, ini alhasil sampai malam kita punya hari akan buruk. Nah, pagi ini Bapak Mama, Bapak Saudara, kotong akan bapote dulu di rangkaian Sasando pagi. Mengingat ini hari adalah hari Jumat. Kalau hari Jumat dulu-dulu tuh ya, sebelum ada WFA. Ya, hari-hari Jumat yang dulu tuh kotong kenal dengan Jumat bersih ya. Jadi di lingkungan sekolah biasanya itu dilakukan bersih-bersih sekolah. Tapi kalau di rumah ya saatnya kotong mulai beres-beres begitu ya. Mumpung anak-anak juga masih libur sekolah begitu, jadi ya mari kotong gerakan sama-sama untuk kasih bersih kotong punya lingkungan. Coba lihat sekitar kotong, apakah rumput dong setinggi atau ada gunungan sampah yang bikin bau busuk dan lain sebagainya. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, kotong berbicara tentang sampah. Tentunya sampah ini berasal dari barang-barang yang tidak terpakai lagi ya. Ya, salah satunya adalah penggunaan barang-barang yang bisa dibilang hanya sekali pakai ya Bapak Mama. Contoh botol minum plastik ya, kemasan plastik ya untuk makan, sedotan dan lain sebagainya yang habis ya sekali pakai langsung dibuang dan berakhir menjadi sampah. Nah, kotong coba hitung-hitungnya berapa banyak sampah plastik yang kotong hasilkan setiap hari. Mulai dari kantong-kantong belanjaan, botol minuman sekali pakai, sedotan, bungkus makanan, sampai gelas kopi sekali pakai. Kadang-kadang kotong cuma berpikir ini kan cuma satu ya. Nah dari yang kecil-kecil, dari yang satu jadinya banyak. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau setiap hari ya, setiap rumah tangga itu menghasilkan satu saja atau dua sampah plastik, berapa banyak yang akhirnya menumpuk bahkan berakhir ya di tempat pembuangan sampah. Nah ini bisa membuat kotong berpikir bahwa ternyata dari sedikit-sedikit inilah yang akhirnya menjadi penyumbang banyak sekali sampah plastik. Memang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kebiasaan-kebiasaan kecil kita untuk berubah menjadi lebih baik, misalnya dengan penggunaan botol minum ya yang bisa dipakai berkali-kali, tumbler. Nah ini katong sone langsung mengubah dunia begitu. Nah tapi dampak yang kotong lakukan sekarang ini sangat luar biasa. Kalau satu orang punya kesadaran kecil seperti ini, untuk jutaan orang yang punya kebiasaan kecil, dampaknya akan sangat besar bagi kotong punya lingkungan. Nah ke bapote pagi hari ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, kira-kira barang ramah lingkungan apa nih yang sampai sekarang ini kotong masih pakai? Nah, barang ramah lingkungan apa yang sampai sekarang ini kotong masih pakai? Apakah kotong selalu membawa tumbler kemana-mana? Apakah kotong selalu membawa tempat makan? Kalau kotong ke tempat kerja, ke sekolah misalnya. Atau kalau kotong mau belanja, kotong bawa tas belanja sendiri ya, biar sendiri harus pakai kresek. Apalagi sekarang kresek ini kan berbayar lumayan ya. Ada yang bahkan sampai protes loh, plastik kreseknya kok sampai seribuan. Jadi kalau belanjaannya tuh 50.000 ditambah kresek, kotong harus bayar 51.000 sekian lah ya. Lumayan ya. Kalau hanya bawa uang 50.000, seribuan lebihnya hanya untuk bayar kresek, sayang sekali Bapak Mama ya. Mending kotong pakai atau bawa tas belanja sendiri. Atau adakah kira-kira barang ramah lingkungan lain yang sudah mulai kotong gunakan
atau memang Kotong selalu punya kebiasaan baik ini sampai dengan sekarang? Boleh komen-komen Papa Mama, Beta buka line telepon 0380-833-499 atau juga di WhatsApp Rompat 0811-3820-1043. Yang lagi bermedia sosial pagi-pagi ya, yang punya kebiasaan bangun pagi, mengecek dulu kira-kira ada notifikasi apa ya di Beta punya medsos ini pagi. Nah, bisa ke Perempat tuh ya, Beta sudah posting juga di Facebook dan Instagramnya Perempat. Apa mau boleh komen-komen di situ. Kotong berbagi cerita sedikit ya. Kira-kira barang ramah lingkungan apa nih yang selalu Kotong pakai sampai dengan saat ini? Tumbler kah, kotak makan kah, tas belanja kain, atau kemasan ramah lingkungan lainnya? Kadang berpikir bahwa sepertinya topik ini terlalu sering ya. Tetapi Papa Mama, Abah, Saudara, sesuatu yang baik itu memang harus sering Kotong gaungkan begitu ya. Karena kadang-kadang sebagai manusia biasa itu semacam orang bilang ngeles ya. Semacam alasan ya. Kotong sering lupa ya. Kotong sering lupa ternyata bahwa apa yang Kotong perbuat sekarang ini sangat berdampak besar bagi Kotong punya lingkungan. Nah, itulah mengapa tentang penggunaan barang ramah lingkungan ini harus selalu Kotong gaungkan Bapak Mama ya. Biar Kotong jangan diam-diam saja, terus dikampanyekan ya tentang gerakan ramah lingkungan, peduli lingkungan. Karena Kotong melihat kondisi lingkungan sekarang ini yang sedang tidak baik-baik saja.

0: Maestro Gila.
1: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
2: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
1: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
3: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
4: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

dan juga Kakak Nona, kalau kita berbicara soal produk ramah lingkungan ya, ini penggunaannya sekarang ini semakin populer ya, seiring dengan meningkatnya kesadaran banyak orang akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kotong hidup di era di mana dampak dari produk yang kotong gunakan sehari-hari terhadap lingkungan semakin tidak bisa diabaikan. Dari plastik sekali pakai hingga bahan kimia berbahaya dalam produk rumah tangga, banyak produk konvensional yang menyumbang kerusakan ekosistem dan mengancam kesehatan manusia. Iklim yang semakin panas akhir-akhir ini yang kotong rasakan juga merupakan efek dari gas rumah kaca yang salah satunya ditimbulkan dari produksi plastik di dunia. Maka dari itu sangat penting untuk kotong beralih ke produk ramah lingkungan. Produk yang tidak ramah lingkungan, contohnya plastik sekali pakai dan kemasan berbahan kimia berbahaya, ini punya dampak besar terhadap lingkungan. Contoh plastik ya, ini membutuhkan ratusan tahun untuk terurai dan selama proses tersebut mereka memecah menjadi mikroplastik yang dapat mencemari tanah dan air. Bahkan papa mama, pak saudara dong, hewan laut seringkali menelan mikroplastik yang kemudian masuk ke rantai makanan manusia. Dan sonenya itu mereka juga sering terjebak di dalamnya. Sementara mikroplastik sendiri telah menjadi partikel yang jelas-jelas itu membahayakan kotong punya kesehatan ya. Bahkan kesehatan biota laut dan juga kotong sendiri lewat olahan ikan laut yang menelannya. Selain daripada itu, produk-produk yang mengandung bahan kimia berbahaya juga bisa mencemari tanah dan air, memengaruhi kualitas sumber daya alam yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau dari segi kesehatan, bahan-bahan kimia yang terdapat dalam beberapa produk rumah tangga juga berisiko menyebabkan alergi, gangguan hormonal, dan penyakit kronis lainnya. Contohnya, phthalates dan juga bisphenol A, BPA, yang sering kita temukan dalam plastik. Tentunya juga memiliki efek buruk ya pada sistem reproduksi manusia. Karena itu sudah saatnya ketong yang memang belum peduli sama sekali dengan lingkungan ya. Salah satu cara yang bisa ketong gunakan adalah menggunakan barang-barang ramah lingkungan. Contohnya kalau bisa ya, dan harus bisa begitu ya, ketika ketong bepergian keluar rumah selalu bawa tumbler. Tanamkan kebiasaan ini bukan hanya untuk ketong, tapi juga ke ketong punya saudara, kerabat begitu, anak-anak. Ya, kalau mereka keluar rumah, kegiatan dan lain sebagainya, ke sekolah, bawalah botol air. Sehingga kotong sonde harus membeli air mineral ya, dan plastiknya, bekas minumnya berakhir menjadi sampah.

Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara yang sudah bergabung ya di media sosialnya Pro4, Instagramnya RRI Pro4 Kupang ya. Ini banyak sekali yang sudah masuk ternyata ya. Salah satu barang ramah lingkungan yang selalu dipakai gitu ya sampai dengan sekarang ya, ada tumbler ya. Yang memilih tumbler ini ada 2 suara dan memilih kotak makan juga 2 suara. Artinya inilah barang-barang ramah lingkungan yang selalu digunakan sampai dengan saat ini ya. Nah, Papa Mama, Bapak Saudara, kesadaran kota untuk menggunakan barang ramah lingkungan ini memang harus menjadi budaya ya. Jadi kalau kota berbicara soal budaya, sonde harus apa ya, berkaitan dengan tari-tarian begitu, lagu daerah, busana adat. Tetapi budaya itu melekat dalam kota punya kehidupan ya. Budaya adalah kebiasaan ketong sehari-hari dan salah satunya adalah penggunaan barang ramah lingkungan. Nah, ke topik Bapak Ote pagi hari ini, Bapak Mama bisa komen-komen bareng sama Beta di sini di 0380 833 4999 atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043, Facebook dan Instagram RRI Pro4 Kupang.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di Bapote sesi pertama pagi ini yang masih mau gabung dengan Beta. Beta tunggu sampai di pukul 7 dan nanti kotong lanjut sampai di pukul 8 untuk sesi yang kedua. Mari kotong lihat ya manfaat produk ramah lingkungan untuk kotong punya kesehatan, lingkungan dan juga ekonomi. Menggunakan produk ramah lingkungan ini membantu mengurangi limbah, emisi gas rumah kaca dan pencemaran air serta tanah. Produk-produk yang biodegradable akan terurai secara alami, tentunya tanpa meninggalkan residu berbahaya bagi lingkungan. Dalam jangka panjang, beralih ke produk yang lebih berkelanjutan berarti kotong juga turut menjaga keberlangsungan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Manfaat selanjutnya adalah manfaat ekonomi. Nah, biasanya Bapak Mama, Bapak Saudara, untuk barang-barang ramah lingkungan itu ketika kotong beli awal tuh harganya lumayan mahal ya. Namun kotong lihat manfaat ekonomi. Ya, jadi kalau kotong sudah sekali beli, kotong bisa pakai lagi berkali-kali begitu. Jadi bukan hanya sekali pakai. Jadi sebenarnya ada salahnya, sekalipun harganya sedikit mahal dengan kualitas yang bagus, kotong bisa pakai berkali-kali. Daripada kotong membeli kemasan atau produk sekali pakai yang murah, namun kalau dibeli berkali-kali, coba kotong kalkulasi ya. Kira-kira lebih mahal yang mana? Ya, jadi meskipun produk ramah lingkungan ini tampak lebih mahal di awal, manfaat ekonominya bisa kotong rasakan dalam jangka yang panjang. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, selain itu banyak produk ramah lingkungan yang dapat di-reuse atau recycle. Jadi bisa mengurangi biaya pengeluaran untuk barang-barang sekali pakai. Kita masih menunggu Bapak Mama semua punya atensi ya. Jadi nanti bisa gabung dengan Beta di Facebook dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Kemudian yang mau telepon Beta nanti setelah Barita Pro 4 pukul 7, kotong akan lanjut lagi masih di Bapote Pro 4 RRI.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, tari Tai Benuk merupakan tari tradisional atau tari pergaulan yang sangat populer dalam masyarakat Rotendao. Tarian ini biasa digelar pada upacara adat seperti upacara perkawinan, pernikahan, peminangan, pelantikan tokoh adat, pesta rumah baru, dan sebagainya. Informasi selanjutnya, tarian Teorenda dan lagu Teorenda. Tarian ini biasanya ditarikan untuk menyambut tamu atau pejabat pada kegiatan-kegiatan sukacita di kalangan masyarakat, serta dilakukan secara berkelompok maupun massal. Lagu Teorenda biasanya dinyanyikan oleh para pencinta musik Sasando dengan syair yang menggambarkan wujud ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan para leluhur atas hasil panen yang diperoleh. Lagu yang dinyanyikan penuh semangat dan sukacita ketika hasil panen yang berlimpah ini telah dibawa ke rumah. Lagu Teorenda juga dinyanyikan atau disyairkan untuk menyambut para tamu atau pembesar yang berkunjung, sebagai wujud nyata bahwa rakyat atau masyarakat di tempat itu menyambut mereka dengan senang dan sukacita. Informasi ini mengakhiri Berita Perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Darurat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Oke, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, ketong kembali lagi di Bapote pagi ini ya, dengan topik barang ramah lingkungan apa yang selalu ketong gunakan sampai saat ini. Kembali bertemu kalian yang telepon perempat 0380833499 atau juga di WhatsApp perempat 0811 3820 1043, dan di media sosialnya perempat Facebook dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kanyong dan Kakak Nona, kita melihat lagi manfaat produk ramah lingkungan. Nah, selain dari ekologis, ekonomi dan kesehatan ya, tentu ketika kita menggunakan produk kemasan ramah lingkungan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga kita peduli dengan kita punya kesehatan ya. Karena barang-barang ramah lingkungan yang bebas bahan kimia akan membuat kotong jauh lebih sehat ya dibandingkan barang-barang plastik yang mungkin sudah terpapar dengan bahan-bahan kimia. Nah, kotong juga harus pintar-pintar memilih produk ramah lingkungan di pasaran. Nah, yang pertama kotong perhatikan label produknya, pilih yang punya sertifikasi ramah lingkungan seperti label biodegradable, organik, atau eco-friendly. Tapi yang pastinya kotong benar-benar tahu ya, dan produk ini terpercaya begitu. Jangan hanya sekedar greenwashing. Label-label ini menunjukkan bahwa produk ini juga telah diuji dan memenuhi standar tertentu terkait keberlanjutan dan keamanan lingkungan. Yang berikut adalah prioritaskan bahan daur ulang. Bahan daur ulang atau dapat didaur ulang adalah pilihan terbaik. Hindari produk yang mengandung plastik sekali pakai atau bahan kimia berbahaya. Jangan lupa juga untuk cek kemasan ya, karena kemasan ini sangat penting. Kotong bisa memilih produk dengan kemasan minimalis atau kemasan yang terbuat dari bahan daur ulang. Hindari plastik yang sulit terurai. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah memilih produk lokal. Karena produk lokal yang ramah lingkungan, seandainya hanya membantu ekonomi setempat, tapi juga mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari transportasi produk impor. Dan yang terakhir, kotong juga bisa memilih produk yang tahan lama. Nah, hindari produk yang dirancang untuk sekali pakai. Pilih barang yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan punya manfaat multifungsi. Seperti tas belanja kain atau botol air yang dapat diisi ulang. Memilih produk ramah lingkungan bukan hanya sekedar tren, tapi juga langkah nyata kotong yang bisa membawa perubahan positif bagi lingkungan dan kesehatan. Dengan beralih ke produk yang lebih berkelanjutan, kotong juga bisa turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian bumi, mengurangi jejak karbon, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

0: Yang bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama, Sa. Ampun ya anak.
0: Bapak do pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, kembali lagi di Popote sesi kedua pagi hari ini. Kita masih berbicara tentang barang ramah lingkungan apa ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, yang selalu digunakan hingga saat ini. Selamat pagi dari Wonosobo untuk Ibu Wigati di sana. Mbak Pote, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Katanya barang yang selalu digunakan ya adalah tas belanja kain. Wah, keren ya. Terima kasih, salam sehat, salam budaya. Salam sehat, salam budaya juga untuk Ibu Wigati ya. Luar biasa sekali ya. Ini pilihan yang sangat bijaksana dari emak-emak ya. Kalau emak-emak sekarang ini kebanyakan juga beta lihat sudah mulai menggunakan tas kain ya, tas belanja kain ketika pergi belanja ke supermarket, atau ada juga yang sering menggunakan tas belanja anyaman ya, dari barang-barang bekas ya, misalnya plastik yang dibuat dibuat untuk menjadi tas kerajinan. Nah, ini biasa dibawa juga ke pasar untuk berbelanja sayur kah, ikan kah, tomat, tahu tempe dan lain sebagainya. Jadi bisa dipakai berkali-kali begitu, luar biasa. Terima kasih Bu Wigati, salam sehat, salam budaya untuk kota semua. Dan kita harap kota juga punya kebiasaan seperti ini ya, Bapak Mama. Lebih lagi dengan kebijakan, beberapa kebijakan ya sekarang yang berkaitan dengan plastik, di mana beberapa supermarket juga menerapkannya dengan mematok harga plastik yang lumayan mahal juga ya. Nah, bukan soal harga sih sebenarnya, karena banyak menganggap berapa sih seribuan itu begitu.

0: ya. Ya, tapi lumayan kalau kotong belanjanya bukan cuma sekali ya. 2-3 kali coba deh dikalkulasi ya. Uangnya kan bisa dipakai untuk beli keperluan yang lain. Selain daripada itu, kalau terlalu banyak kantong plastik yang kotong beli bawa pulang lalu berakhir di sampah. Nah, kotong lagi-lagi menjadi penyumbang sampah terbesar begitu. Kotonglah yang menjadi penyumbang atau donor sampah untuk kotong punya lingkungan sendiri. Nah, jadi perlu diperhatikan Bapak Mama terkait dengan barang-barang ramah lingkungan yang harusnya kita gunakan dalam kita punya kehidupan.
1: Indah bulan depan, masalah budget itu gampang. Lagu babunyi, tambah dendang, enak, play song lagu di...
0: Nah, ini juga menjadi salah satu catatan untuk orang tua ya, yang mungkin menyiapkan anak-anak ke sekolah ya. Ya, salah satunya dengan membeli tumbler, botol air minum, kotak makan biar anak-anak terbiasa ya. Jadi ketika minum air mereka punya botol air sendiri dan tidak perlu membeli botol air mineral yang selesai diminum lalu plek dibuang. Oke, kembali Beta buka layanan telepon 0380833499. Dan juga di WhatsApp-nya Pro4, Facebook-nya Pro4 ya, dan juga di Instagram yang masih ingin bergabung bersama dengan Beta di Bapote pagi hari ini. Beta tunggu atensi sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorowaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

Ya, Bapak Mama, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di Bapote pagi hari ini. Dan kalau yang ketang kenal barang kemasan sekali pakai, kemasan ramah lingkungan ya, seperti kotak makan, tas belanja kain atau tumbler ya. Ada juga nih sedotan yang memang ini menjadi barang yang paling banyak kita gunakan ya. Mungkin ketika kita beli minuman kemasan, ketika nongkrong di kafe, begitu ya. Meskipun kecil, sedotan plastik dapat menyebabkan masalah besar jika terakumulasi. Sedotan juga mengandung bahan kimia berbahaya yang disebut polipropilena yang dapat larut dalam air dan mengganggu estrogen manusia. Orang-orang secara bertahap meninggalkan sedotan plastik di seluruh dunia dan beralih menggunakan sedotan baja tahan karat yang dapat digunakan kembali, ataupun beberapa restoran yang sudah mulai menggunakan sedotan biodegradable yang terbuat dari bahan organik, contoh daun kelapa kering atau sedotan kertas.

daripada itu, Bapak Mama, Bapak Saudara, produk ramah lingkungan yang saat ini juga paling banyak dicari pelanggan adalah kain guna ulang. Nah, kain guna ulang ini penggunaannya lebih efektif dan mudah ya, serta dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti penghapus make up, cotton pad, dan juga sapu tangan. Selain itu, proses produksi kain guna ulang ini tidak akan merusak lingkungan, bahkan dapat digunakan berulang kali sehingga efektif untuk mengurangi limbah sampah. Sayang, ada paling cinta kakak indah, kakak indah, kakak indah, kakak indah, kakak indah, kakak indah, kakak indah. Selanjutnya ada juga produk ramah lingkungan yang sekarang juga banyak dicari, seperti produk pembersih alami. Seperti yang kita tahu, berbagai produk pembersih berbahan kimia, seperti deterjen, sabun, pelembut, dan lainnya ini bisa merusak lingkungan. Untuk itu, kita juga bisa menggunakan alternatif produk pembersih dengan bahan baku yang berasal dari hasil alam. Contohnya dari biji lerak yang dapat digunakan sebagai pengganti deterjen. Nah, hal kecil lain lagi, Bapak Mama, coba ketong ke dapur ya, yang biasa nyupir ya, alias cuci piring. Spons cuci piring yang ketong gunakan apakah sudah ramah lingkungan atau sonde? Nah, karena memang sebagian besar spons yang digunakan saat ini dijual di pasaran tidak ramah lingkungan karena membutuhkan waktu yang lama terurai. Solusi yang bisa ketong lakukan untuk mengatasi hal ini adalah menyediakan spons dengan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Contohnya dengan bambu, luva, ataupun sabut kelapa. Nah, kalau dulu-dulu ya, kotong orang tua selalu pakai sabut kelapa. Beta ingat, dulu kotong selalu sedia sabut kelapa untuk cuci piring. Ya, selain lebih bersih begitu ya, sabut kelapa juga sangat bagus ya untuk membersihkan piring yang berkerak begitu ya. Jadi dengan menggunakan sabut kelapa, kotong juga sudah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Tapi kalau sekarang masih ada kok yang pakai sabut kelapa untuk pakai cuci piring.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Beta terima kasih buat yang sudah bergabung pagi ini. Dari WhatsApp ada Ibu Wigawati ya, Ibu Wigati yang ada di Wonosobo. Terus dari Instagram RRI Perempat Kupang juga yang sudah bergabung memilih bahan barang ramah lingkungan yang sering digunakan seperti tumbler dan juga kotak makan ya. Ada Felita Anis, Sinta Abraham, Yala ya, yang ikut join di Instagramnya RRI Perempat Kupang. Dan untuk kotong semua, jangan lupa untuk selalu menggunakan produk ramah lingkungan sebagai bukti bahwa kotong juga termasuk dalam orang-orang yang peduli terhadap kotong punya lingkungan. Karena kalau bukan dimulai dari kotong sendiri, kotong menunggu siapa lagi?

0: Ya dan Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong Kakak Nona beta sudahi untuk sesi Bapote pagi ini. Semoga bisa memberikan inspirasi, motivasi untuk katong semua menjadi orang-orang yang lebih peduli terhadap lingkungan. Nanti di pukul 8, katong masuk ke Papa Lele. Hari ini katong akan mendengarkan informasi tentang Hari Anti Narkotika Internasional.
1: Gentlemen, this is special performance from Putri

0: Ama, kalau pulang laut sebentar nah, tolong kau potong separuh ini pohon pisang do. Sudah terlalu banyak nih. Ini rumah suke hutan karmana kok. Tak tutup dengan ini pohon pisang dong.
1: Ine, jangan sembarang. Itu pisang biar begitu dia punya jasa besar buat dunia.
0: Pisang saja? Mau makan di pasar kau beli, tiada banyak. Jasa apa sama ke pahlawan, sa?
1: Begini, Ine, ilmuwan sekarang nih sebut ini pisang dong dengan nama pohon berumput. Bukan hanya pisang biasa, sa.
0: Ama nih mabok laut kok. Dari kapan itu pisang berubah jadi rumput?
1: Pohon berumput tuh maksudnya dia sama dengan bambu dan palem. Dia punya fisik tuh tinggi kayak pohon, tapi daya mentalnya sekuat rumput. Jadi bisa dibilang pahlawan iklim karena bisa serap polusi dibanding pohon biasa. Dan hebatnya lagi, pohon pisang nih paling cepat move on, alias pulih habis kena badai atau kebakaran. Sama kayak rumput toh, lu cabut judong tumbulai.
0: Oh, nah berarti aman nih juga sama kayak pisang. Mau move on dari beta zombie.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Tari Woleka adalah tarian khas Sumba Barat Daya yang berfungsi sebagai tari penyambutan tamu kehormatan. Tarian ini ditarikan oleh wanita dan melambangkan rasa syukur serta keramahan masyarakat Sumba dalam menyambut kedatangan wisatawan atau pejabat penting. Beralih ke informasi berikut, Tari Kabokang berasal dari Sumba Timur, di mana tarian ini merupakan tarian sakral.